0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445.

Emang Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di sini karena abis ini aku mau kasih info terupdate seputar perkiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Jadi stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kuat untuk kamu.
1: Ingatlah, kamulah yang bisa mengisi dunia dengan sinarmu. Dari film Snow White.
0: Kuatamu kuat untuk kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Yos, informasi cuaca terlebih dahulu di wilayah Surakarta dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh rekan Haris Syahid dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku hari ini Rabu 23 Juli 2026 dari mulai pukul 7 pagi hingga nanti awal malam jam 7 malam. Yang pertama untuk kota Surakarta sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama, cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah hingga cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada sedikit potensi hujan ringan tidak merata di sebagian besar wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian kami himbau untuk kondisi yang saat ini yang cukup kering, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran dan hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
2: Berikut tadi informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini yang disampaikan oleh rekan Rahari Syahid dari BMKG Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih.
1: Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
2: Mari kita update informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Nah, sekarang saya juga sudah terhubung dengan rekan Bagus yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Solo. Selamat pagi rekan Bagus.
3: Pagi kembali Kak Sarli.
2: Ya. Mas Bagus, gimana kabarnya hari ini?
3: Baik-baik, baik juga kan untuk rekan-rekan Pro 2.
2: Alhamdulillah, baik, sehat, Kak Bagus. Gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silahkan.
3: Terima kasih Kak Sarli. Selamat pagi untuk pendengar Pro 2. Bagaimanapun kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas yang terpantau di ruangan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, di ruangan sisi Rum, terpantau di pintu masuk Pajang dari sisi barat yang mau masuk ke Kota Solo. Kalau untuk Pajang, Jalan Slamet Riyadi yang Sukoharjo, Jalan Slamet Riyadi yang masuk ke Kota Solo, Jalan Dr. Hajiman, terpantau baik dari barat maupun timur, ramai maupun Jalan Transisto maupun Joko Tingkir yang dari arah selatan yang mau masuk atau juga ramai lancar. Terbesar di Simpang Jongke juga terpantau dari barat maupun timur maupun dari Agus Salim lancar, dan kita bergeser di bawah flyover Purwosari juga terpantau lancar yang mau arah ke stasiun Purwosari. Kita bergeser ke sisi timur Simpang Purwosari, baik dari Perintis Kemerdekaan, Jalan Perintis Kemerdekaan di selatan maupun Hasanuddin yang mau ke arah Pasar Nongko juga terpantau ramai lancar. Dan untuk saat ini teman-teman Dinas Perhubungan masih juga intervensi untuk dampak pengecoran di panggung. Dan kita bergeser ke barat Kerten, Simpang Kerten, baik dari selama dari arah timur maupun barat maupun Jalan Ahmad Yani yang mau ke utara ke Tugu Wisnu juga terpantau ramai lancar, maupun Purwosari. Mohon maaf, Farukah, untuk Simpang 3 Farukah, baik dari Jalan Profesor Suharso maupun dari Slamet Riyadi dari barat maupun ke timur juga terpantau ramai namun masih lancar. Dan belajar di batas kota yang sisi barat juga, dari yang memasuki Kota Solo dari Pabelan atau dari Pabelan Jalan Ahmad Yani, kalau yang dari Solo Jalan Slamet Riyadi terpantau juga, yang dari barat terpantau ramai maupun dari sisi timur maupun dari selatan di Jalan Papangan yang dari Praci yang sisi timur terpantau ramai. Gimana Kak Sherly yang kita sampaikan untuk pagi hari ini? Ramai namun masih lancar. Taati larang berlalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap berlalu lintas, cermin budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih rekan Bagus, selamat kembali bertugas. Itu tadi teman Pro 2 informasi perkiraan pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini yang ramai tapi masih lancar. Makanya kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya info loker, ini dari Alfirdaus yang membuka peluang untuk beberapa posisi, yaitu HR staff, kemudian home care, homeroom teacher itu untuk SD, dan juga musrif boarding, teman Pro 2. Untuk HR staff atau HR staff, ini kualifikasinya pendidikan minimal S1 psikologi, hukum ataupun manajemen, memahami dan mampu mengelola proses HR end-to-end, kemudian bisa menyusun KPI dan indikator penilaian kinerja, memahami mekanisme BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, punya pengalaman HRIS ya, HRIS atau talenta yang akan menjadi nilai tambah, kemudian punya pengalaman di bidang layanan pendidikan, klinik, terapi atau kesehatan, itu juga akan diutamakan, serta memiliki kemampuan analisis dan problem solving di bidang SDM. Kemudian selanjutnya untuk homeroom teacher di SD Al-Firdaus, kualifikasinya adalah pendidikan minimal S1 PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar, dan memahami IB kurikulum dan model pembelajaran student center, punya kemampuan bahasa Inggris dan Google serta Microsoft Workspace, kreatif, sabar, komunikatif, dan detail oriented ya, serta bisa mengelola kelas dan bekerja sama dalam tim, berkomitmen, disiplin, dan juga berakhlak mulia. Begitu. Kemudian selanjutnya ada info loker juga, ini itu sebentar, ada info magang dari RSUP Suraji yang menyelenggarakan program magang nasional dengan 9 posisi ya. Kamu bisa mendaftar pada maganghub.kemnaker.go.id. Emang posisinya apa aja Shirley? Yaitu radiografer, ATLM, nutrisionis, asisten apoteker, fisioterapi, perekam medis, psikologi klinis, perawat nurse, dan juga perawat D3. Begitu. Nanti ada benefit yang bisa kamu dapatkan seperti uang saku, sertifikat resmi, BPJS ketenagakerjaan, bimbingan mentor profesional, pengalaman kerja nyata, dan durasi magangnya selama 6 bulan. Begitu, boleh kamu cek di maganghub.kemnaker.go.id. Atau kalau kamu teman Pro 2 pengen tahu info loker barusan dan info magangnya, kamu bisa WhatsApp aku, nanti aku akan kirimkan di nomor WhatsApp 081327866966. By the way, kalau kamu juga pengen mendapatkan segala informasi seputar pekerjaan, magang ya, ataupun juga vokasi dan lain sebagainya, itu kamu bisa cek juga di Kemnaker ya, Instagramnya di situ lengkap banget, ataupun juga di Disnaker Kabupaten Kota tempat kamu tinggal, seperti Disnaker Kota Surakarta. Oke? Semangat.
2: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

0: sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Yuk kita lanjut dengan BST segmennya Battle Song Today. Ada dua lagu yang aku adu hari ini, lagu yang sama-sama enak dan favorit aku semuanya. Apalagi lagunya Sienna Spiro, Die on This Hill, lagi bener-bener on repeat banget.

Seenak itu sih lagunya ya, dan suaranya si Ina Spiro itu tuh, oh my god. Selalu kalau di sosial media tuh banyak yang bilangnya tuh Adele, tapi versi yang

antara Adele sama siapa gitu. Pokoknya keren banget sih emang ya. Dan aku suka banget dengan gaya dia, tatanan rambut dia itu tuh beda banget ya. Jadi kayak gak tahu ya, itu sebenarnya caranya gimana sih biar dia tuh dapet apa, kayak bagian belakangnya tuh kayak disasak dulu ya, kalau kita mah biasanya kita. Tapi keren sih, suaranya enak banget. Serak-serak, enak gitu. Saya tuh pengen banget punya suara kayak Sina Spiro, gak tau kenapa ya. Pengen ada serak-seraknya gimana gitu. Yes, Die on This Hill ya dari Sina Spiro. Aku adu dengan lagu yang enak banget dari seniornya, asik, Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile.

kenapa sih lagunya enak-enak banget? Kadang tuh suka heran aja gitu. Saya yang nyiap-nyiapin sendiri, ya, milih-milih sendiri, tapi kebawa juga sama lagunya. Tapi emang top, mantap banget sih lagu-lagu ini ya. Jadi kamu mau pilih yang mana? Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile, atau lagunya Sienna Spiro, Die On This Hill. Kasih tahu sekarang lagu pilihan kamu, pilih satu aja di nomor WhatsApp ya, 081-327-866-966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

Lagunya barusan dari Fabio Asher featuring Prince sama Daggy dan Adi Rianto, Emosi Jiwa. Lagu yang aku lagi suka banget. Ternyata seenak itu ya. Dan ternyata kemarin saya tuh di rumah kan dengerin lagu ini sengaja gitu ya. Ya kayak kemarin yang saya bilang, saya mau bener-bener dengerin lagu ini, menghayati banget dan setiap sambil lihat liriknya gitu. Tapi waktu baru mulai lagunya, ibu saya, "Kok kamu tahu lagu ini? Dari mana? Dikasih tahu siapa?" Ternyata lagu ini tuh ternyata lagu lama ya. Tahun 1988 kemarin saya searching ya. Wow, wow, wow. Keren banget. Saya kira tuh ini lagu baru gitu loh, tapi ternyata lagu lama ya. Dan emang original soundtrack dari film Catatan Si Boy gitu. Dulu di tahun itu juga ada. Tahun 2024 pun juga akhirnya di remake lah Catatan Si Boy ini. Begitu ternyata seenak itu lagunya. Apalagi arrangernya, komposernya Adi Rianto, dinyanyiin sama dua vokalis yang keren banget, Fabio Asher sama Prince sama Daggy. Oh my god. Ya wes, sambil aku temenin kamu juga dan nungguin voting dari teman Pro 2 yang belum pilih lagu di BST, antara lagunya Sienna Spiro, Die on This Hill, atau Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die with a Smile. Yuk, pilih salah satu, bagi tahu sekarang di nomor WhatsApp 081-327-866-966.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Not alone. Kalau lagi ngerasa nggak oke, okay, it's okay. Kalau lagi ngerasa nggak oke, okay, it's okay, nggak apa-apa. Tapi nanti bangkit lagi ya. Oke, okay, jadi dirasain dulu aja deh. Ngomongin lagu yang aku bacakan hari ini, dua lagu manca, dua tiga sih berarti karena yang satu kan duet ya. Keren-keren semua. Sambil aku juga masih nungguin teman pro dua pilih lagu antara lagunya Sienna Spiro, Die on This Hill atau Die with a Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars. Sambil aku kasih info terupdate buat kamu ya. Aku tuh lagi suka sama yang lagi on repeat itu sebenarnya Die on This Hill. Die with a Smile udah lewat, emang on repeat banget beberapa waktu lalu. Sama Billie Eilish yang Ocean Eyes ya. Dua lagu itu lagi on repeat banget banget. Kalau kamu apa nih? Lagu yang lagi sering kamu dengerin terus-terusan. Oh, sama Emosi Jiwa tadi sih. Nah, ada loh ini beberapa selebriti Hollywood gitu ya, yang ternyata diam-diam itu berjuang loh dengan kondisi kesehatannya sehari-hari. Ada Billie Eilish. Di balik penampilannya yang emang selalu tenang ya, dengan suaranya yang juga tenang banget gitu, ternyata Billie Eilish itu hidup dengan Tourette Syndrome. Jadi kondisi neurologis yang bisa memunculkan tics gitu ya, seperti gerakan atau suara berulang yang sulit untuk dikontrol. Nah, di depan kamera, emang tuh Billie Eilish sering banget berusaha untuk menahan ticsnya biar nggak terlalu kelihatan. Padahal itu bisa draining loh secara fisik dan juga mental. Wih, ngerti banget lagi. Thank you Billie Eilish. Iya sih ya, kadang-kadang bisa kerasa gitu ya. Selanjutnya ada juga Tom Holland ya. Dia itu punya ini namanya dyslexia. Jadi kalau membaca ini loh cue card ya secara live gitu ya, ternyata tuh jadi salah satu hal yang bikin Tom Holland tuh takut. Jadi dia pernah cerita punya dyslexia, kondisi yang membuat proses membaca, memahami, bahkan mengikuti teks tertentu itu jadi lebih menantang. Apalagi di acara live ya, kayak di Saturday Night Live gitu kan, dimana skrip itu bisa berubah mendadak dan harus langsung dibaca di depan kamera. Oh my god, iya sih, itu menantang banget sih. Mungkin bagi beberapa orang itu memang sangat sulit sekali gitu ya, kayak kalau bisa enggak deh gitu kan, kayak Tom Holland gitu. Aku juga gitu deh kayaknya. Lebih ke minus sih, enggak kelihatan ya. Ada juga Olivia Rodrigo. Wah, kebayang enggak sih kayak kalau jadi penyanyi gitu ya. Tapi ada orang ngomong pelan dikit dari sisi kiri aja itu udah susah kedengaran jelas gitu loh. Nah, sempat tuh di acara interview Kiss FM UK, Olivia Rodrigo cerita kalau telinga kirinya tuh ternyata 60% deaf. Kondisi ini ternyata dia tahu sejak kindergarten lewat tes pendengaran di sekolah. Tapi di tengah keterbatasan itu ya, Olivia emang karya-karyanya juga gokil sih. Banyak yang happening juga dan enak-enak ya lewat album. Terbarunya juga tuh You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya kan. Kamu juga sering request lagu-lagunya. Sama ada juga the one and only my favorite ini adalah top model of the world. Karena aku suka banget sama dia ya, Gigi Hadid. Nah, aku juga baru tahu loh sebagai orang yang ngefans sama dia, tapi aku baru tahu Gigi Hadid itu pernah terbuka tentang namanya ya, Hashimoto's disease. Kondisi autoimun yang menyerang tiroid dan bisa mempengaruhi metabolisme, energi, sampai perubahan tubuh. Kondisi ini tuh sempat bikin fisiknya jadi bahan komentar publik gitu loh, bahkan body shaming juga ya. Padahal perubahan tubuh seseorang itu bisa saja ya berkaitan dengan kondisi kesehatan yang sedang mereka kelola gitu. Makanya ini bener banget sih kayak
Please deh, entah itu ada orang yang badannya berisi, ada orang yang badannya kurang berisi. Selalu aja dikomenin, kayak nggak pernah cukup. Emang kita tuh berasa nggak pernah cukup di mata orang ya. Jadi, love yourself first, teman pro dua, self-awareness itu emang penting banget sih gitu. Bahagia dengan diri sendiri gitu. Makanya buat orang-orang yang suka berkomentar terhadap orang tuh harus hati-hati dong, please. Karena apa? Ya karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang dialami orang itu. Kalau ternyata dia tuh sedang berjuang juga untuk sehat, untuk sembuh, kita nggak pernah tahu gitu loh. Proses dia tuh juga pasti luar biasa, tapi kan dia nggak harus cerita sama kamu gitu kan. Misal ada orang yang badannya dia habis sakit, kemudian badannya turun drastis gitu ya. Nggak mau juga loh orang itu berat badannya juga turun drastis gitu ya. Terus dia tuh juga udah berusaha sekeras mungkin untuk nambah berat badannya gitu loh ya. Entah itu dengan minum susu, bahkan minum susunya itu yang protein tinggi gitu ya. Itu juga munek loh. Saya pernah soalnya minum susu yang kayak begitu ya. Pernah juga gitu. Nah, cuman kadang emang orang yang diberikan komentar ini ya, yang sedang berjuang ini tuh kadang kan nggak bisa ya untuk ngomong kayak cuman iya, hehehe, iya, gitu doang. Nggak bisa kayak, aku tuh juga lagi berjuang loh buat nambah berat badan. Aku juga lagi berjuang loh buat diet gitu ya. Aku tuh juga masih berjuang loh untuk ngelawan kesehatan aku, ngelawan sakit yang sedang aku rasakan gitu-gitu loh. Kayak, please deh, seru banget, kayak gemes gitu loh. Ya ampun, semangat ya buat kamu dimanapun itu yang pernah ngalamin masa-masa itu. Jadi itu bener banget sih, kayak kita nggak pernah tahu, intinya adalah kita nggak pernah tahu apa yang sedang dialami sama seseorang gitu. Itulah Gigi Hadid dengan Hashimoto's disease ya. Ada juga Nick Jonas. Wow, ternyata dari usianya 13 tahun ya, Nick Jonas itu hidup dengan diabetes tipe 1 yang bikin dia harus rutin pakai insulin pump dan aware sama gula darah. Wah, ini benar-benar PR banget sih jujur ya. Dan Nick Jonas pernah bilang teknologi sekarang itu ngebantu banget karena dia bisa lihat glucose reading secara real time lewat HP atau smartwatch. Oh ya, bener, aku tuh kepengen itu loh yang lagi yang dipakai-pakai sama orang itu loh, yang tapi aku pengennya belinya yang serisnya CR7 sih, apa sih namanya aku lupa, itu band apa gitulah, itu tuh bagus sih. Nah, jadi di balik stage presence-nya dia yang keren ya, ada rutinitas kesehatan yang harus terus dijaga setiap hari sama Nick Jonas ini ya gitu. Sejak 13 tahun diabetes tipe 1, keren banget ya, survive banget ini ya, aktris-aktris, aktor, selebritas Hollywood lah, bahkan di Indonesia pun juga banyak ya kan. Ada Millie Bobby Brown juga ya, dibalik aktingnya yang selalu totalitas, Millie Bobby Brown ternyata hidup dengan gangguan pendengaran sejak kecil loh. Dia tuh lahir dengan partial hearing loss di salah satu telinga, lalu pendengarannya juga makin menurun seiring waktu. Tapi Millie Bobby Brown gak pernah biarin kondisi itu bikin dia minder, justru dia jadi salah satu aktris muda yang bersinar di Hollywood. Yes, you. Oh, next ada the one and only juga nih, Hailey Bieber ya, dimana dia pernah mengalami health scare serius banget setelah muncul gejala mini stroke akibat blood clot kecil di otaknya. Nah, dokter itu juga pernah menemukan tuh patent foramen oval, yaitu lubang kecil di jantung yang seharusnya menutup setelah lahir. Tapi Hailey kemudian menjalani prosedur untuk menutup PFO itu ya, atau patent foramen oval. Dan ceritanya itu jadi reminder lah buat kita bahwa kalau tanda tubuh itu ada yang aneh, ada yang ganjil, itu jangan diabaikan. Ini sih yang kadang masih jadi PR banget buat kita ya. Ini jadi pengingat sih bahwa kalau ada yang mungkin gak biasa, atau kayaknya biasanya aku ya sih kadang meriang apa gimana-gimana, pusing atau apa, tapi gak pernah tahu gitu ya. Jadi pengingat buat aku sih. Thank you lah buat cerita-cerita dari selebritas Hollywood yang
semuanya ini kayak hampir orang juga mengetahuinya lah ya, gitu ya. Louder Kak Shirley, louder, louder. Saja sih catur. Ya udah, aku mau kasih lagu dulu, habis itu nanti aku bacakan satu persatu ya. Lagu pilihan kamu yang udah voting di BST Battle Sound Today antara lagunya Sienna Spiro Die on This Hill atau Die with a Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Yuhu, aku mau langsung ke WhatsApp bacakan dulu voting dari kamu yang sudah pilih lagu di BST Battle Song Today. Siapa aja nih yang udah pilih lagu ya? Coba ku mulai dari yang pertama masuk tadi tuh ada teman pro 2 Indah. Dari Indah, wait, pilih lagunya, scroll ke bawah. Dayon Disil kakak, siap, terima kasih. Ada juga selanjutnya dari teman pro 2 Dita Sari, pilihnya Die With A Smile. Oke, makasih Dita. Terus kemudian ada lagi teman pro 2 Akbar ya. Dari Akbar, pilih Die On This Hill. Terima kasih. Ada juga Aida Aidudu, Die On This Hill Kasyar. Makasih Aida. Next ada Lia, selamat pagi kak, aku pilih Lady Gaga featuring Bruno Mars. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada teman pro 2 One and Only Erna, pilih Die With A Smile. Terima kasih, 3 sama sekarang. Lanjut, Evi Boyolali, pilih Die With A Smile. Terima kasih Kak Evi, apa kabar? Sehat-sehat ya, gimana Boyolali pagi hari ini? Lanjut, ada juga RBM Family. RBM Family pilih Selamat Pagi Pro 2, aku pilih Die On This Hill, Sienna Spiro. Makasih, 4 sama, kejar-kejaran poinnya. Mr. Johnny, pagi hari ini BST-nya pilih Die With A Smile, Lady Gaga featuring Bruno Mars. Terima kasih Mr. Johnny. Ada teman pro 2 Best Friend Forever, yaitu pilih Die With A Smile. Oke, lanjut Ahmad Dwi, Die On This Hill by Sienna Spiro. Oke, lanjut ada teman pro 2 Yoyo. Kak Yoyo, BST Battle Song Today Kamis Miss. Kamis kangen. Loh nangis toh. Vote ini Kak Shirley. Oke, tunjuk bawah dan pilihnya Die With A Smile, Lady Gaga featuring Bruno Mars. Terima kasih. Lo ternyata Die With A Smile lebih banyak deh kayaknya deh. Kak Dia Ristanti, Shirley aku mau Sienna Spiro. Lah Spiro. Itu Shirley ya, Shirley Spiro. Segini kecil. Shirley aku mau Sienna Spiro. Terima kasih Kak Dia. Gas. Lanjut ada Unika, pilih Die With A Smile. Oke, cek lagi ada Catur, dari Catur Sienna Spiro dong. Gak usah ya, gak usah gitu ya. Udah kayak suara ini aja ya, motor ya. Sienna Spiro dong, for sure. Yakin 100% tidak ada keraguan untuk ini. Gas, siap, top, mantap. Oke, tapi masih menangan Die With A Smile loh. Nah, apalagi ditambahin sama Kak Aryati Titi nih, pilihnya Lady Gaga featuring Bruno Mars Die With A Smile juga ya. Oke, ya udah nih, gak mau ada yang nambahin. Sudah selesai, aku hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan oke, ya udah berarti aku harus putar lagunya Die With A Smile terlebih dahulu, baru aku akan putar lagunya Sienna Spiro, Die On This Hill. Enjoy the song!

Parah sih, parah. Apa sih, share tiba-tiba udah parah aja ya, parah banget sih. Kasian. Apanya, teman produk kan jadi bertanya-tanya ya. Iya, soalnya kasian. Ya udah deh, tapi nggak ceritanya besok aja ya. Kita sekarang masuk ke zona ngopi aja. Zona ngobrol pagi kita obrolin seputar tematik kita di hari Kamis, ada yang hafal apa enggak? Coba apa, hayo teman pro 2. Yes, bener banget. Buat kamu yang berhasil menebak, saya kasih lagu abis ini. Emang gak? Emang begitu ya. Kita akan bahas seputar narkoba, jadi stay tune di Prode FM Solo aja ya. Info-info terupdate kamu bisa dapatkan juga melalui website rri.co.id, ataupun kamu juga ingin mendengarkan Prode FM Solo bisa melalui website rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit. Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetoi lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
3: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
3: Ya.
4: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

Masih di zona ngopi, zona ngobrol pagi sepada barengan sama aku. Bentar lagi sih kelar ya, tapi aku masih nemenin kamu. Lagunya sakit banget. Yang mana nih tadi nih? Yang Manduska, please bagi tahu aku, catur. Aku juga mau ngerasain sakit yang kamu rasakan. Widih, bukan lagi ya. Ya ampun, ya ampun. Oke, masih ada info-info terupdate buat kamu ya. Kita bahas seputar tematiknya narkoba ya. Ini ada BNN yang mendorong penguatan kompetensi guru dalam integrasi kurikulum anti narkoba ya. Mengutip dari rri.co.id, implementasi program integrasi kurikulum anti narkoba atau disingkat IKAN di berbagai daerah ini terus dimasifkan oleh Badan Narkotika Nasional BNN bersama dengan instansi pendidikan terkait. Nah, ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pengajaran di kelas. Bahkan BNN juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membekali para pendidik ini dengan pemahaman yang komprehensif lah. Bahkan penyuluh narkotika ahli muda namanya Anggita Ariyati dalam program yang dijalankan ini ya, dia juga menyatakan bahwa sosialisasi dan pelatihan kompetensi guru ini akan dilakukan secara bertahap. Karena mengingat luas juga ya wilayah yang ada di Indonesia ini. Nah, sudah ada dilakukan juga di Sulawesi Selatan yang memang mencakup 24 kabupaten kota ya. Makanya harus dilakukan secara bertahap. Pemanfaatan teknologi seperti pertemuan daring lewat Zoom itu juga disiapkan untuk menjangkau para guru dan wakil kepala sekolah. Gitu deh teman Pro 2. Dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan juga bahkan sudah bergerak cepat dan dijadikan sebagai pilot project percontohan penerapan kurikulum IKAN ya. Ada Kabupaten Maros dan Luwu Timur yang memang menjadi contoh wilayah yang telah menunjukkan progres signifikan dalam menjalankan program sekolah bersinar. Gitu deh teman Pro 2, info selengkapnya boleh ya kamu baca melalui rri.co.id.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2 Sherry Angeli harus turun mengudara. Terima kasih banyak yang sudah menemani saya dari tadi pagi. Mohon maaf kalau selama menemani kamu aku ada salah dan juga kurangnya. Tapi pastikan tetap di Pro FM Solo. Abis ini ditemani santai siangnya dengan Sylvia Z yang akan mengudara menemani kamu. Sampai jam 12 malam nanti Pro FM Solo terus mengudara. Tapi santai siangnya sampai jam 3 sore ada Sylvia Z yang akan menemani kamu gantiin Sherry Angeli ya. Terima kasih banyak. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4Pro2. Antisipasi kekeringan di berbagai wilayah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali menyiapkan stok air bersih sampai 1,25 juta liter. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Boyolali, Ari Wahyu, juga mengatakan bahwa pihaknya selama musim kemarau sampai masuk akhir bulan Juli ini sudah mengirimkan 190 ribu liter air bersih ke 5 kecamatan yang terdampak kekeringan. Gak cuma itu, pihaknya juga memberikan perhatian khusus atau memantau 4 titik wilayah lain yang diperkirakan juga akan terdampak kekeringan. Total sudah ada 9 wilayah yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penanggulangan kekeringan, yaitu Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Andong, Taman Sari, Musu, Selo, dan juga Cepogo.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. FIFA mengumumkan Team of the Tournament atau tim terbaik Piala Dunia 2026 setelah berakhirnya turnamen yang digelar di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Juara dunia Spanyol dan Perancis menjadi negara dengan wakil terbanyak dalam susunan 11 pemain terbaik, bahkan masing-masing juga menyumbangkan 3 pemain. Tim terbaik itu menggunakan formasi 4-3-3 dan diisi pemain-pemain dari 6 negara berbeda sebagai penghargaan atas penampilan impresif mereka sepanjang turnamen. Salah satu kejutan terbesar terjadi di posisi penjaga gawang. FIFA ternyata memilih Fezinha dari Tanjung Verde, bahkan mengungguli kiper Spanyol Unai Simon. Meski Simon ini membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026 dan meraih penghargaan Golden Glove. Wow.
1: Baru saja kamu dengerin info.

Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari Kamis? Manis pastinya ya. Kembali aku Sylvia Z, teman Pro 2 bakal nemenin kamu. Kalau biasanya pagi-pagi terus ya kan. Sekarang alhamdulillah sesuatu dapat hari siang ya teman Pro 2. Jadi kita bakal seru-seruan di santai siang, tentunya bersantai-santai ria sambil dengerin lagu-lagu pilihan. Terus juga kamu bisa request lagu-lagu bagus buat nemenin kamu ya di siang hari ini teman Pro 2 pastinya. Terus apalagi dengerin informasi-informasi pilihan. Pokoknya banyak banget deh ya yang bakal kita hadirin di Pro 2 FM Solo santai siang ini teman Pro 2. Dan Sylvia Z tentunya bakal nemenin kamu sampai dengan nanti jam 3 sore teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin nih siang hari ini di Pro 2 Hitlist tentunya ya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Caranya gampang banget teman Pro 2. Kamu tinggal aja WhatsApp ke Sisil di 081-327-866-966, kasih tahu lagu apa yang mau diputerin. Jangan lupa judul sama penyanyinya. Nanti judulnya sama, penyanyinya yang salah lagi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Teman terbaik kamu, Tudor.

Kamu masuk di Pro 2 Hitlist tentunya, teman Pro 2 ya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus banget pilihan kamu. Jadi bagus-bagusnya tuh bukan bagus-bagus kita aja, tapi kamu teman Pro 2 ya. Dan aku mau coba bacain WhatsApp dulu yang udah masuk nih teman Pro 2. Ada Kak siapa ya? Hai Kakak, aku Nokse. Semoga aku nggak salah sebut ya, Nokse, Nokse gitu ya pokoknya. Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak. Hehehehe. Salamnya buat Kakak penyiar aja, semangat terus ya siarannya Kakak. Terima kasih banyak. Kembali kasih sama. Aku juga gara-gara Kak siapa ya? Kak Zulia kayaknya deh. Kak Zulia yang suka request lagu Sumpah Mati, sampai sekarang tuh aku jadi suka banget sama lagu Sumpah Mati. Ah, terima kasih, aku sudah diracuni dengan lagu bagus. Karena liriknya menurut aku oke, dalam banget, deep gitu ya, punya meaningful lah intinya, yang nggak asal bikin lirik gitu ya teman Pro 2, tapi meaningful banget gitu. Ditunggu Kakak lagunya ya. Iya, siap. Abis ini bakal aku puterin. Terus ada juga Kak Teguh. Wah, Kak Teguh lama banget udah gak nyapa aku. Terakhir tahun berapa Kak Teguh nyapa aku? Kayaknya tahun lalu ya Kak Teguh ya. Zigemoiku katanya. Hola, aduh rindu kali aku disapa dengan Kakak Teguh ini ya. Aku rindu juga loh. Kabar gimana? Masih gini? Kabar masih gini-gini aja katanya gitu. Apakah ada penurunan kah? Enggak ada penurunan sih Kak. Enggak ada penurunan apa? Penurunan emosi nampaknya ya. Penurunan emosi nampaknya ya. Terus apa lagi? Penurunan berat badan kan yang kamu maksud? Alhamdulillah sesuatu ya Kakak ya. Sudah turun walaupun enggak banyak-banyak amat, tapi ya udahlah. Kita syukuri aja ya Kak Teguh ya. Eh gimana kabar kamu Kak Teguh? Semoga kabar Kak Teguh dan juga teman-teman di KAI ya, itu sehat-sehat semuanya. Amin, amin, amin. Terus ada Kak siapa ini? Coba aku cek ya. Oh ada Kak CTR, ada Kak Catur. Kalau ada lagu bagus berarti ada lagu jelek dong. Bisa gak diberi contohnya? Kamu mancing ya Kak Catur ya. Dia mah sukanya mancing, mancing keributan contohnya gitu ya. Biar Sisil ini kayaknya digeruduk sama masa nampaknya. Apa sih Kak Catur? Kak Catur mau request apa? Kasih tahu Sisil ya. Oke, lanjut lagi ada Kak Andika. Kak Sisil, request lagunya Hilang dong. Oke, nanti kita temuin ya Kak Andika ya, tenang aja. Hilangnya dan Andika Project ya, nuhun ya Kak Sisil, sama-sama. Biar Bre Rido senang, iya. Terus juga gak cuma Bre Rido aja, tapi ada Kak, siapa namanya? Sis, siapa ya? Oh, Shirley, Shirley Angeli juga senang. Terus adalah siapa lagi? Brother Rifki yang udah pindah di Pro 1. Oke, nanti kita bakal puterin, ditunggu aja ya teman Pro 2 ya. Dan nanti WhatsApp lainnya bakal aku bacain, sabar ya. Kita ada sesi-sesinya. Habis ini kita mau sesi apa? Tidur siang. Ya enggak lah, masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu bagus yang kamu request teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu, kasih tahu Sisil di studio lagu apa yang mau diputerin siang hari ini. Misalnya mau lagu-lagu galau, boleh Sisil bakal puterin, tenang aja. Terus lagu-lagu happy bakal puterin. Lagu-lagu jelek enggak ada dong Kak Catur, semua lagu bagus di sini pokoknya. Yang diputerin bakal lagu-lagu bagus ya. Jadi kamu pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: kamu, kuat untuk kamu.
1: Agar sukses, kamu harus memutuskan dengan tepat hal-hal yang ingin kamu kerjakan. Kemudian, putuskan untuk membayar harga guna mendapatkannya. Bank Kerhan.
0: Kuat kamu.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Oke, balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu tentunya ya. Lanjut lagi, aku mau baca WhatsApp nih, teman Pro 2, ada Kak siapa ya? Coba aku cek dulu. Ada Clara Purnamasari yang katanya, Kak, siang aku mau request, boleh nggak? Boleh banget. Aku mau izin request ya lagu dari Tata Janeta dengan Korbanmu, Kak Sisil. Iya, korbannya aku gitu maksudnya? Enggak. Oke, siap. Abis ini bakal aku puterin ya, Clara Purnamasari. Ditunggu. Terus ada juga Kak... Sebentar, oh Kak Nose ya, Kak Nose katanya, Kakak terima kasih lagunya udah diputerin, semangat terus siarannya ya Kakak, sama-sama, dirimu juga semangat selalu ya, Kak Nose ya. Terus ada Kak Umi, hai Kak Umi, apa kabarnya Umi, Umi gitu ya. Request Kak Sisil kah, ini lagunya Dunia Yang Nanti, Rain Laude. Oh, Rain Laude, oke coba aku nanti cariin dulu ya, Raim Laude yang apa tuh, dunia ini, oh itu Manggung Sandiwara dong ya. Raim, aku coba cariin dulu, Iqro adanya, yang ini adalah ya, nanti aku coba cariin ya, coba nanti aku habis cariin, kalau nemu bakal aku puterin Umi ya. Miss you Kak Sisil, sama miss you tuh Umi, Kak Umi ya, sehat-sehat pokoknya teman Pro 2. Terus udah gitu ada kata gue juga, kamu nih kemarin pergi gak pamit aku sih, kan aku nyariin. Ih, aku udah siaran terakhir hari, kalau gak salah tuh aku dikasih hari Minggu teman Pro 2. Iya benar-benar kata gue, aku pamit dari Pro 1 tuh Minggu pagi, lupa Minggu pagi atau Sabtu pagi gitu. Mungkin kata gue lagi dinas atau apa kali ya kata gue, tapi gak apa-apa kan kita bersua lagi di Pro 2. Tenang aja aku masih di Solo kok, aku gak kemana-mana aja. Pas aku bilang aku gak kemana-mana, Kak Catur langsung nyambung nih katanya, ah palsu Kak Sisil. Oke deh teman Pro 2, lagu-lagu bagus kamu ya langsung kasih tahu aku aja mau diputerin lagu apa. Nanti kamu tinggal WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Ingat judul lagu sama penyanyinya, nanti takutnya salah lagi Sisil muternya.

0: kan? Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yos toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah? Ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Hit List.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List yang kalau gak salah sih masih sekali lagi, dua kali lagi, tiga kali lagi. Yang bakal muterin lagu-lagu bagus kamu tentunya. Gak sekali, gak dua kali, tapi berkali-kali ya Teman Pro 2 ya. Balik lagi, aku mau nyapa kamu yang udah WhatsApp di 081327866966 ya. Ada KCTR katanya, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan karena kau separuhku. Request lagi tuh dong Kak Sisil. Lagunya ini ya, permen ya, enggak itu nano-nano. Ini nano aja, separuhku ya. Nanti bakal aku puterin Teman Pro 2 ya, buat kamu KCTR ya. Terus ada Umi, iya sayang katanya gitu, sehat-sehat ya Umi ya. Terus ada juga Kak Lara Purnamasari yang mengucapkan terima kasih Kak Sisil udah diputerin lagunya. Mas sama Kak, semoga Kakak tidak menjadi korbannya ya. Cukup saja korban-korban yang lain, Kakak jangan sampai jadi korban ya. Karena kan tadi requestnya Tata Janita korbanmu gitu. Oke, Kak Catur, jadi kapan tidur siangnya? Iya nanti lah ya, habis makan siang biasanya. Itu tuh jam-jam rawan Kak Catur ya. Jadi jangan heran kalau nanti habis makan siang saya hilang gitu. Berarti artinya saya lagi tidur siang. Tidak dong, tentu tidak Kakak. Oke lanjut lagi, ada Kak Teguh yang katanya Sisil pindah dari Pro 1 ke Pro 2 gak pamit. Sampai aku mau cariin ke Jogja loh. Mau cariin aku ke Jogja? Oh, di KRL gitu ya Kak Teguh ya. Oke, tenang aja Sisil udah di sini kok. Jadi kalau mau dengerin suara Sisil bisa ke Pro 2 dulu. Terus kalau misalkan lagi mau dengerin info-info yang serius, boleh ke Pro 1 lagi.

Atau kalau mau dengerin apa wayang orang, ya kan? Eh, wayang kulit, wayang orang. Iya, wayang orang bisa ke perempat, teman pro 2 ya, kata gue ya. Oke, thank you kata gue udah cariin si Sil Cile. Suka banget udah dicariin, soalnya gak ada nyariin gitu ya. Curcol ya. Jadi kalau udah ada Rifki, brother Rifki ini udah jadi bahan bahan ini ya, bahan gibahan nih ya sama dia ya. Lanjut lagi, ada Kak Mahdi ya. Sisil juga punya teman namanya Kak Mahdi. Kak Mahdi itu salah satu orang, dia tinggalnya di Solo tapi aku lupa deket mana. Tapi pertama kali aku diperkenalkan oleh teh Kampul, Krampul, Kampul, Krampul lah itulah pokoknya ya. Teh Krampul atau Kampul, yaitu sama Kak Mahdi ini namanya. Tapi ini kayaknya bukan Kak Mahdi temen aku deh. Beda, coba aku lihat fotonya. Iya bukan, bukan ternyata ya. Kak Mahdi itu terus pertama kali aku menginjakan Solo itu adalah bermain ke teman ke rumah temanku Kak Mahdi. Sehat-sehat ya buat Kak Mahdi dimanapun kamu berada. Selamat siang Sisil, mau request dong lagunya Bersenja Gurau dari Raim Laude. Oke, tadi lagu Raim Laude itu udah mengudara karena tadi requestan dari Kak Umi ya. Katanya diganti aja, bahagia lagi dong dari Piche Kota. Oh, lagunya deep-deep banget. Tau gak sih lagu yang diputerin siang hari ini yang kamu request teman pro 2 ya? Serius, itu tuh kalau kamu buka YouTube aku, bukan YouTube channel ya, bukan, gak ada channel aku. Cuma apa namanya ya, historinya itu lagu-lagu yang aku sering dengerin kalau aku lagi di KRL. Serius, ini kayaknya lagi relate-relate banget sih hari ini yang pada requestnya lagi kenapa sih? Kita kayak lagi pada sehati gitu ya teman pro 2 ya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Aku senang sekali mendengarkan apa lagu-lagu yang biasa juga ternyata aku dengarkan. Oke. Oh ya ampun, Neng, Kak Mahdi itu anaknya Umi. Ya ampun, Gusti. Maklum ya Sisil, hai salam buatnya, buat anaknya Kak Umi gitu ya. Iya dulu aku ada temen namanya Mahdi juga, Umi soalnya. Pokoknya pertama kali aku ke Solo naik KRL, iya dulu tuh naik KRL. Dulu tuh belum KRL malah, masih yang duduknya tuh hadap-hadapan. Apa ya itu ya, kereta apa ya, apa namanya ya, aku bingung lah itu pokoknya. Itu naik kereta itu teman pro 2. Jadi udah lama banget sebelum ada KRL gitu ya. Jadi mengenang lah sedikit ya, karena Kak Mahdi itu baik banget yang ngenalin aku kuliner-kuliner Solo. Dan pertama kali aku nginjekin Solo ya itu sama Kak Mahdi dan teman-temanku. Kita berlima ngebolang di mana namanya, di Solo. Jadi aku keinget, ternyata Kak Mahdi ini anaknya Umi. Umi. Terus Kak Catur apa nih? Oh, berarti Kak Sisil gak mau yang serius-serius ya? Pengen banget sih diseriusin kayaknya ya Kak Catur ya. Enggak lah, enggak gitu juga. Kak Catur mah males lah, suka nyari ini nih, nyari permasalahan. Yuk Kak Catur kita gelut aja off air gimana. Terus ada juga Kak Sukarna ya, Kak Sukarna lagi ini nih, lagi dengerin Pro 2 FM Solo. Wah terima kasih Kak Sukarna ya, ini sembari di jalan nampaknya karena ngirimin foto. Terus lagi frekuensinya 105,5 FM Pro 2 Solo. Teman terbaik kamu, yes, karena kita teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan buat Kak Sukarna dan keluarga ya, yang mungkin sekarang lagi di mobil ya kan. Pokoknya alon-alon watan kelakon ya, jangan buru-buru. Don't to milk, ojo ke susu. Kan milk kan susu artinya kan, don't to milk, ojo ke susu. Oke deh, teman Pro 2, kamu yang masih mau diputri lagu bagus-bagus lainnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 081-327-866-966 karena Sisil masih bakal puterin lagu-lagu bagus berikutnya ya.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buatmu, kuat untuk kamu.
1: Bunga yang mekar dalam kesulitan adalah yang paling langka dan paling indah dari semuanya. Dari film Mulan.
0: Buatmu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist di sesi terakhir teman Pro 2 ya. Jadi aku mau bacain lagi WhatsApp yang udah masuk nih ya. Tapi tenang aja, walaupun Pro 2 Hitlist sumpah cuma sampai jam 12 aja teman Pro 2, tapi ya aku masih bakal bisa puterin lagu bagus yang misalnya kamu mau puter gitu ya. Misalkan tiba-tiba lagi di tengah jalan perjalanan gitu misalnya nih. Drama banget Sisil mulai dramanya deh. Misalnya nih di tengah perjalanan gitu, kayak kacatur lagi di jalan gitu kan, lagi di motoran, tiba-tiba melihat sesuatu yang gimana gitu kan, langsung Sil puterin lagu ini dong. Yeah, itu boleh banget teman Pro 2 ya, boleh mau kapanpun dan dimanapun kamu kasih tahu aku lagu apa yang mau didengerin di Pro 2 FM Solo ya. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, boleh pokoknya banyak-banyakin, nggak apa-apa teman Pro 2 ya. Sisil makasih banget malahan ya kalau misalkan kamu kasih tahu mau putar lagu apa gitu. Contohnya Kak Sukana nih katanya. Kak Sukana yang tadi lagi di jalan ya, minta diputerin lagunya Hindia Cincin, keren. Apa satu-satu? Oh, apa satu-satu tuh berarti yang ta-na-na-na. It Gitaf ya, It Gitaf atau Yogyakarta. Tiga-tiganya bakal Sisil puterin. Tenang aja Kak Sukana, jadi jangan lupa sambil bernyanyi ya di mobil ya, dengerin lagu. Terus ada juga Kak Nose, Kanose, makaci kakak, macam gitu ya. Terus ada Kak Teguh juga. Karena aku bilang tadi mau sampai dicariin ke Jogja sama Kak Teguh gitu kan ya. Ya tenang aja, tapi sekarang kita udah ketemu di Pro 2 FM Solo. Terus kata Kak Teguh, iya ketemu karena takdir yang mempertemukan. Iya. Lanjut lagi dari Kalara Purnamasari. Kak, selamat beristirahat siang ya Kak Sisil, dan jangan lupa makan siang. Tenang aja, aku udah ganjel, ganjel ganjel pakai inian, apa namanya, arem-arem. Wah, enak banget. Nanti kita juga bakal bahas tentang makanan teman Pro 2 jam 12 ya kan. Terus habis itu Sisil bakal temenin sama informasi-informasi pilihan. Tenang aja, bagi lagu-lagu kamu yang mau diputerin kapanpun kasih tahu Sisil ya, selagi Sisil lagi mengudara. Kalau gak mengudara ya bingung kakak ya. Karena kan handphonenya Pro 2 FM Solo gitu ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 langsung aja nih Sisil bakal puterin lagu requestan dari Kak Sukana. Ada banyak banget pokoknya, ada Hindia, ada Yogyakarta, sama ada dari It Gitaf. Satu-satu.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Pro 2. Kalau misalnya kata perunggu, kita disuruh terus mendaki ya, terus berenang. Wah, pokoknya kita jalan-jalan terus teman Pro 2. Udahlah berenang, habis itu mendaki. Ah, entah itu mendaki, entah itu berenang. Ya, pokoknya semua sama aja teman Pro 2 ya. Yang penting happy-happy ya teman Pro 2 dari perunggu. Lanjut, aku mau bacain WhatsApp yang tertinggal. Tertinggal seperti hatiku tertinggal ya.

Ada Kak Andika yang ngucapin terima kasih ya Kak Sisil, udah diputerin lagunya. Sehat dan sukses selalu Kak. Sehat dan sukses selalu juga untuk Kak Andika ya. Kak, bukan Kak Andika, Adika. Adika ya, adik dan kakak gitu maksudnya. Terus ada juga Kak Teguh, Sil, karena Pildun lagi anget-angetnya nih, anget Spanyol kali anget ya kan. Aku minta lagunya Shakira dong yang Die Die. Oke, aku bakal puterin lagunya Die Die ya. Terus ada Kak siapa nih? Ha, ada Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Rizky nih di Pacitan, Jawa Timur mau request lagu Luis Capaldi yang judulnya Someone You Love. Oke. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas aja ya. Dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya ya. Jangan lupa makan siang. Semoga harinya selalu menyenangkan. Terima kasih, amin. Doa-doa baik semoga kembali juga ke Kak Rizky dan juga seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada, teman Pro 2 ya. Nggak terasa sudah waktunya kita mau makan siang sama Pro 2. Hai. Artinya kita harus bahas tentang kuliner. Kali ini aku mau kulik dari platform kuliner ya, Taste Atlas, yang mana dia tuh merilis daftar 30 lauk pendamping atau side dish lah ya, yang terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian penggunaan yang sudah diverifikasi, teman Pro 2. Jadi karena kalau 30 tuh gak cukup ya bahasnya, Sisil kayaknya cuma bahas 10-nya aja kali ya. Top 10, karena kalau Sisil kasih tahu 20 jadi top 20 dong. Top 20 Indo manca kan udah ada. Gak mungkin dong top 20 side dish gitu kan. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal bahas lauk pendamping yang terbaik di Indonesia menurut platform kuliner Taste Atlas. Ya langsung aja. Yang pertama ada perkedel. Ya, aku mau nyanyi tapi gak sanggup ya kakak ya. Lebih gak sanggup tarik suara kak. Jadi ada perkedel teman Pro 2 yang mana ini tuh menempati posisi pertama dengan rating 4,3 teman Pro 2. Dan hidangan ini itu umumnya dibuat dari kentang yang dihaluskan, terus dicampur bumbu, daun bawang, telur, kemudian digoreng sampai kecoklatan. Ada juga yang dicampur sama ini teman Pro 2. Apa sih, daging giling, biasa juga ada juga yang dicampur pakai itu. Ah pokoknya warna-warna lah banyak banget. Tapi bergedel sendiri, ya cie bergedel bahasanya gak tuh. Bergedel sendiri ini teman Pro 2 seringnya disajiin sebagai pelengkap soto ayam atau biasanya nasi kuning ya, pasti ada tuh. Kalau enggak telur, apa tuh, telur iris gitu kan ya teman Pro 2. Sama aneka hidangan yang berkuah. Nah yang kedua, di posisi selanjutnya itu ada tempe mendoan. Siapa yang menjadikan tempe mendoan ini sebagai lauk pendamping kamu? Cih, lauk pendamping aja ada. Masa kamu gak ada pendampingnya gitu dong ya teman Pro 2. Apa sih ini Sisil? Nah di posisi kedua teman Pro 2 ya, terdapat tempe mendoan ya dengan ratingnya ini 4,2. Dan kuliner khas Purwokerto ini juga dibuat dari tempe yang tipis banget dan dibalut adonan tepung berbumbu, terus digoreng deh sampai matang, sampai kemasan gitu ya. Kalau ngomongin kemasan aku agak-agak tergelitik untuk mengakui bahwa emas itu punya aku. Dan pastinya teman Pro 2, tempe mendoan tuh biasanya disantep sama sambal. Seringnya tuh sambal kecap gitu, tahu gak sih yang kecap, terus dipakein cabe. Wah, enak banget. Kok jadi lapar ya? Atau juga iya, sambal biasa atau sambal kecap lah intinya gitu teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu bisa pakai cabai biasa. Cabai apa? Cabai bijian gitu. Bijian, iya cabai satuan gitu yang ijo-ijo atau merah-merah. Enggak sih, seringnya ijo sih ya teman Pro 2 ya. Ngarang sih sama merah-merah apa? Cabai keriting. Lanjut lagi, ada nasi kuning nih teman Pro 2 ya. Jadi di urutan selanjutnya teman Pro 2 di posisi ketiga dengan rating 4,1 ya.
Beras yang dimasak menggunakan santan, kunyit, serai, dan daun jeruk sehingga menghasilkan aroma yang harum serta warna kuning yang khas, itu adalah si nasi kuning. Jadi dia tuh di posisi ketiga sama Pro 2. Nah, hidangan ini tuh umumnya disajiin sama ayam goreng, telur, pergedel tadi, serundeng, sambal, sama lauk-lauk lainnya teman Pro 2. Sama apa namanya biasanya tuh? Sambal ati, ati ampla. Duh, enak banget. Lanjut lagi teman Pro 2, di posisi keempat sambal ya. Wah, sambal tuh kayaknya khas banget karena banyak yang bilang kalau makan nasi tanpa sambal, makan lauk tanpa sambal, ya gitulah pokoknya ya teman Pro 2, jadi nggak nikmat gitu loh. Karena kalau misalnya kita makan apapun pakai sambal katanya terasa lebih nikmat. Ya, tapi bagi kamu yang bermasalah dengan lambung ya, asam lambung lah, pokok perlambung-lambungan itu, ya lebih baik hati-hati ya. Kayak aku juga gak bisa, salah satu orang yang gak gitu bisa makan pedes, apalagi dalam posisi perut yang kosong, itu namanya cari masalah kakak ya. Jadi lebih baik hindari dulu aja, diisi dulu perutnya baru pakai sambal sedikit, gak apa-apa ya. Nah, di posisi keempat ini ditempati sambal teman Pro 2, di mana pelengkap khas Indonesia ini yang dibuat dari cabai ulek gitu ya, entah di blender entah di ulek, ah suka-suka lah warna-warna, terus dipakein garam. Sama biasanya sih dicampur sama bawang, terasi, jeruk limau, apalagi gula atau cuka gitu ya teman Pro 2. Jadi sesuai variasinya aja kamu mau buat apa gitu loh. Nah, sambal juga menjadi pendamping yang favorit untuk hidangan daging, ada juga ikan, ayam, sayuran, dan juga nasi. Wah, nampol banget sih, apalagi kalau makan sayur asem. Bikin lapar jadinya ya. Bikin ngiler aja nih Sisil kayaknya. Lanjut, makanan pendamping selanjutnya teman Pro 2 itu adalah tempe goreng. Yes ya, yang berada di posisi kelima teman Pro 2. Dimana hidangan sederhana ini tuh dibuat dari tempe yang dibumbuin aja, gak ditepungin. Kalau mendoan kan tipis-tipis gitu ya, sampai saking tipisnya tuh bingung gitu loh, ini mana isinya gitu. Aku pernah soalnya nemuin warung yang jual tempe mendoan, terus tebel sih, terus pas aku potek, lah isinya kemana gitu. Ada sih, tapi kayak setipis kesabaranku kayaknya ya. Saking gak kelihatan, tipis banget kakak gitu ya. Oke, okay. Tapi it's okay kan, banyak mungkin itu habis bahannya atau apa gitu ya, kita naungin aja, yang penting enak sih. Yang penting enak sih gak tuh ya. Lanjut lagi. Teman Pro 2, ini kayak dingin banget studio, padahal aku udah menghangatkan AC ini, menghangatkan AC coba. Maksudnya ininya dia udah dituruni, udah dinaikin supaya lebih panas aja, gak panas banget ya, tapi gak dingin-dingin banget, tapi sama aja gak bisa, gak kuat nampaknya ya. Oke, teman Pro 2, jadi tempe ini dibumbuin biasa aja gitu ya, kayak direndam-rendam gitu sama bumbu biasa sih, udah ada bumbu jadi gitu ya, terus tinggal direndam, dimarinasi lah bahasanya gitu, terus tinggal digoreng sampai dia renyah kekuningan gitu ya di bagian luarnya teman Pro 2. Terus selain lezat, nah tempe ini juga menjadi sumber protein nabati yang populer banget di berbagai daerah di Indonesia. Dan biasanya kalau lagi diet nih, mesti banget makan tempe untuk menambah proteinnya teman Pro 2. Kita masih bakal bahas lagi makanan atau lauk pendamping yang terbaik di Indonesia teman Pro 2. Tadi udah ada 5, berarti 5 lagi kan, gak mungkin dong Cecil sebutin sampai 30 ya kan, nanti gak cukup waktunya gitu teman Pro 2. Jadi kita mau balik lagi muterin lagu-lagu bagus buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Lagu-lagunya udah aku puterin sampai tadi aku lihat sampai ngakak sendiri, Kak Catur. Karena tadi kan kita lagi bahas masalah lauk pendamping Indonesia yang terbaik kan di tahun 2026. Nah, ada tempe salah satunya nih, tempe goreng. Tiba-tiba dikirimin foto sama Kak Catur. Today I will eat two tempe goreng, dia bilang. Agak-agak horor gimana gitu ya, kakak ya. Oke deh, kalau gitu sama Pro 2. Setelah tempe di posisi kelima, kita mau bahas lagi di posisi selanjutnya. Karena Sisil bahas sampai 10 kan ya. Kalau 30 gak cukup kakak waktunya ya. Lanjut aja di posisi keenam, ini ada sambal matah sama Pro 2 ya. Matamu, enggak, tatap matamu itu. Nah, jadi di urutan ke-6 teman Pro 2 ini ada sambal matah, di mana khas ini sambal khasnya Bali ya, yang disajiin tanpa dimasak dan juga terdiri dari bawang ya, bawang merah, iris-iris, cabai, serai, daun jeruk, minyak kelapa dan air jeruk limau. Nah, rasanya tuh seger-seger gimana gitu, ditambah sama perpaduan pedas dan juga aroma rempah yang kuat banget, sehingga cocok banget dipaduin sama ayam, ikan ataupun seafood. Tapi nggak tahu kenapa, karena dia pakai ini kali ya, kecombrang apa sih itu yang wanginya khas banget itu loh. Pokoknya itu yang bikin kayak agak-agak unik gitu. Menurut aku dari semua sambal, sambal terunik adalah sambal matah. Menurut aku teman Pro 2 ya, karena dia taste-nya tuh beda banget. Ya itu tadi, karena ada wangi yang iya kecombrang. Apa sih, aku jadi penasaran, coba aku searching dulu deh. Bener gak sih kecombrang namanya? Iya bener tuh kan. Iya, ini batang kecombrangnya kalau gak salah sih. Kalau gak salah Sisil sih ya, dibuat sambal matah itu. Jadi khas kecombrang apa-apa ya. Bentar, iya kayaknya deh. Combrang untuk sambal matah. Jadi penasaran. Nah tuh kan, benar, kecombrang itu untuk sambal matah sama Pro 2. Jadi dia punya wangi itu, harumnya tuh beda banget. Dan ini memang identik banget sama Pro 2. Karena dulu pernah belajar bikin sambal matah di Bali, nyerah aku karena nggak kuat sama kecombrangnya. Karena unik ya rasanya tuh, unik, bukan wanginya aja tuh udah unik menurut Sisil gitu loh. Jadi kayak nggak deh kayaknya gitu ya. Sebentar, ada kak Catur, Kak Sisil, aneh ah, tiba-tiba nahan ketawa sendiri. Ya bisa kamu di rumah, kalau kamu di sini kita ketawa bareng-bareng, soalnya kayak aku bener gak ya gitu loh dengan kecombrang ini, takutnya salah kan, gak enak dong kasih tahu informasi yang hoax, ya gak sih Kak Catur, gimana sih kamu? Lanjut lagi ada kerupuk ya. Ada kerupuk di posisi ke-7 teman Pro 2. Jadi si kerupuk ini makanan yang renyah, dibuat dari tepung tapioka dan juga dipaduin sama berbagai bahan seperti ada udang, ikan ataupun bawang ya. Dan kerupuk ini jadi pelengkap favorit untuk nasi goreng, soto, pecel, dan juga berbagai hidangan berkuah lainnya teman Pro 2. Jangankan jadi menu pelengkap, kamu tahu gak, kadang-kadang digadoin kan kerupuk kan. Nah itu dia teman Pro 2, jadi makanan utama malahan ya. Lanjut lagi di posisi ke-8 teman Pro 2. Ini ada sambal tomat. Kalau tadi cuma sambal aja, sambal cabai. Kalau kali ini adalah sambal tomat. Jadi sambal tomat ini juga salah satu saus cabai khas Indonesia yang menonjolkan tomat bersama dengan teman-temannya, cabai gitu misalnya. Nah, jadi penambahan tomat ini memberikan sambal ini rasa yang asem dan khas agak-agak manis gitu teman Pro 2. Dan juga melengkapi rasa pedas cabainya. Dan tekstur sambal ini itu bisa bervariasi dari halus, kasar, wah tergantung aja sama seberapa halus bahan-bahan yang dicincang atau di blender. Biasanya sih lebih seru kalau misalkan diulek ya teman Pro 2. Jadi masih kayak ada butir-butir gitu, masih ada yang utuh gitu loh. Nggak, maksudnya nggak yang utuh-utuh banget, enggak. Tapi yang utuhnya tuh, maksudnya ada wujudnya. Mungkin kulit-kulitnya tomat lah atau kulit-kulitnya cabai lah gitu ya. Ya itu loh pokoknya teman Pro 2. Kemudian, kedingin sekali nih. Ada kerupuk udang teman Pro 2, kalau tadi kerupuk biasa, kalau sekarang kerupuk udang yang ditambahin udang di bahannya. Kalau tadi kan udah tuh tepung tapioka ditambahin ini itu gitu kan ya. Nah kalau kali ini ditambahin sama campuran udang teman Pro 2 dan juga bumbu-bumbu lainnya. Sehingga ini tuh punya cita rasa yang gurihnya khas banget. Dan kerupuk udang biasanya tuh banyak disajiin sebagai pelengkap nasi goreng, soto, atau juga berbagai masakan Nusantara Indonesia lainnya teman Pro 2. Malah juga dijadiin digadoin ya teman Pro 2, gak pakai apa-apa. Lanjut lagi, ada nasi timbel teman Pro 2 yang punya rating 3,7 loh, ya kan, hampir menyentuh angka 4. Nah nasi timbel ini berada di urutan ke-9 teman Pro 2, dimana hidangan khas Sunda ini tuh berupa nasi hangat ya yang dibungkus pakai daun pisang. Jadi punya aroma khas daun-daun pisangnya gitu teman Pro 2. Nah, nasi timbel itu biasanya disajiin sama ayam goreng, tahu goreng gitu ya, tempe, ikan asin, lalapan, sambal dan juga sayur asem. Nah, Taste Atlas juga menegaskan kalau misalnya daftar ini tuh bertujuan untuk mempromosikan makanan tradisional dan juga memperkenalkan kekayaan kuliner lokal ke masyarakat dunia, teman Pro 2. Jadi ini tuh bukan sebagai penilaian mutlak ya terhadap kualitas suatu masakan gitu loh. Tapi ya ini kita untuk memperkenalkan ke kancah dunia. Gayanya kancah dunia gak tuh kan. Untuk memperkenalkan kuliner-kuliner Indonesia tentunya.

0: Diam.
1: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
2: Iya, itu namanya cabur ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
1: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabur ramba.
2: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Maaf ya, Yuk. Aku nggak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya. Nanti pasti tak bayar. Yowis, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga. Wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, bule. Hasil kerja merantau.
4: Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang gak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin gak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah gak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lepas jam 1, iya berarti jam 1 lebih 16 menit gitu loh. Gayanya diputer-puter, Sisil, ya udahlah ya. Nah, teman pro 2, Sisil masih di sini buat temenin kamu sampai dengan nanti ya. Bentar lagi lah jam 2. Soalnya abis ini Sisil mau ada kegiatan, mau tidur siang. Ya tidak dong, teman pro 2, ada kegiatan lain gitu ya yang mengharuskan Sisil turun mengudara. Dan kita lanjut yuk untuk informasi-informasi pilihan tentunya yang aku kutip masih dari rri.co.id. Gimana kalau kita bahas tentang olahraga badminton? Ya, sebelum kita beralih ke Piala Dunia lagi, karena Piala Dunia kan baru banget selesai ya. Kita mau ngomongin lagi nih buat Piala Dunia berikutnya tuh. Belum apa-apa, suaranya kayak orang ngantuk. Ngantuk banget, Kak. Ngantuk, kata Kak Catur ya. Emang suara Sisil kayak orang ngantuk apa? Ya, gak apa-apa, maklum. Abis makan siang, bawaannya ngantuk kan, Kakak ya. Ya, dipahami aja lah ya. YTTA ya gak sih? Atau YKYK gitu. Terus ada juga kata Gun yang nyapa aku, ya wes aku tinggal kerja dulu ya, sia, sia juga kata Gun, sampai jumpa lagi ya. Oke, kita balik lagi ke ganda putri Indonesia. Ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisa Trias Puspitasari yang teman pro 2 harus gugur di babak pertama China Open 2026. Ana dan juga Trias ini kalah dari pasangan asal Korea Selatan, Kim Hae Jong dan juga Kong Hee Yong dengan skor 21-17. Set keduanya 22-22 dan yang di set terakhirnya 13-21 teman pro 2. Jadi pertandingan ini berlangsung selama 73 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok kemarin ya. Dan ini ternyata pertemuan perdana kedua ganda ini teman pro 2. Jadi Febriana sendiri ini menyebutkan kalau misalnya kondisi lapangan yang berangin tuh menyebabkan rencana permainan yang udah mereka siapkan tuh ternyata gagal terrealisasikan teman pro 2. Harusnya ada plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya teman pro 2 ya. Tapi ya aku yakin mereka udah jauh lebih paham kok. Karena mungkin situasi dan kondisinya gak mendukung, akhirnya mereka tidak bisa melakukan rencana permainan yang sudah mereka siapkan gitu kan. Nah menurutnya pola permainan itu harus selalu dirubah di setiap gamenya. Berbeda dengan Febriana teman pro 2, kalau Ana sendiri menilai ya, kalau sepanjang pertandingan cara permainan yang dibawakan itu sudah benar, cuma kesalahan sendiri memang yang jadi bumerangnya teman pro 2. Jadi kayak sadar atas kesalahan sendiri gitu loh, gak menyalahkan orang lain ya teman pro 2 ya. Saya suka gini ya. Terus sementara di game ketiga ya, Ana juga bilang kalau misalnya si ganda dari Korea Selatan Kim dan juga Kong ini bermain lebih baik jika dibandingkan sama dirinya dan juga sama pasangannya gitu teman pro 2, dimana di sini pasangannya adalah Febriana. Tapi apapun itu ya udah, kita sudah memberikan apa ya, sudah angkat jempol lah untuk mereka karena mereka sudah berjuang sejauh ini teman pro 2. Jangan kecil hati karena semoga masih ada pertandingan-pertandingan lain yang harus mereka libas dan dapatkan medalinya. Gitu banget ya Sisil, harus banget. Nanti kata Kak ini, kata Kak Catur, ketawanya sendirian ya. Abis Kak Catur enggak ada, ya kan kalau ada di sini kita ini dong, kita ketawanya bareng-bareng ya, kali ketawa sendirian. Nah teman pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id. Setelah ini kita mau bahas tentang Piala Dunia. Ada apa sama Piala Dunia?

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Ya balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, pagi. Kok pagi sih? Siang jelang sore nih teman Pro 2. Defaultnya, template-nya salah nih. Kalau biasanya saya bilangnya pagi jelang siang, tapi karena saya itu masuknya langsung ya di day part 2-nya itu langsung jam 2. Soalnya si Ci Cecil tiba-tiba harus ada tugas negara yang dimajukan. Tanya tugas negaranya jam 2:30. Cuman karena something happen akhirnya harus maju ya. Jadi jam 2. Ya udahlah ya. Langsung aja saya backup. Kenapa enggak? Enakan juga di sini daripada rapat. Ya udahlah ya. Di siang hari yang panas ini tentunya semoga aja kamu punya cara-cara, punya treatment, punya metode ya. Wisah metode. Udah kayak skripsi aja mikirin metode. Buat menangkal rasa panas ya, rasa gerah. Yang saat ini benar-benar terasa sangat-sangat menyiksa dan juga pedih. Beneran. Kalau saya biasanya pas siang-siang gini, keluar makan siang gitu kan ya, pakai sendal. Mungkin loh ya, kalau saat seperti ini, kayaknya mendingan pakai sepatu, pakai sarung tangan ya. Kalau misalnya teman Pro 2 bawa sarung apa? Bawa UV apa namanya tuh? Sunscreen sama sun guard atau apapun itu ya. Screen guard. Screen guard buat handphone ya. Pakai aja deh, diaplikasikan ke wajah ataupun juga ke area-area yang mungkin terpapar sinar matahari karena emang benar-benar rasanya pedih banget. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Ya betul sekali. Saya tadi ngerasain kepalang sepur. Udahlah kepalang sepur. Terus harus ngantri renggunu-renggunu kayak gitu ya. Di terik panas kayak gini nyiksa banget. Beneran sumpah deh. Kalau teman Pro 2 ada yang merasakan hal yang sama. Saat ini mungkin pakai headphone-nya dengerin kita. Semoga perjalanan kamu menyenangkan.

infotainment langsung ya, yang kaitannya sama seperti yang kemarin saya informasikan tentang Avenger Doomsday yang kemarin trailernya sudah disiapin ya di beberapa tempat kayak layar-layar bioskop ini sudah mulai menayangkan trailernya, di mana Avenger Doomsday ini memang rencananya akan tayang 5 bulan lagi, tapi ternyata anehnya ya, film Marvel ini sudah mendulang pendapatan box office pertamanya dengan angka yang terbilang menjanjikan. Kok bisa? Orang belum diputer kok iso untuk penghasilan nih piye? Ya soalnya penjualan tiket awal ini sudah dibuka. Gila gak tuh? Filmnya 5 bulan lagi tayang ya. Tapi ya, udah ada jualan tiketnya. Wah gila, saya udah kayak konser. Ini film loh. Yang nanti suatu saat ini akan bisa ditonton ulang, bisa ditonton gratis, diputar di TV. Tapi ya namanya juga ladang cuan, nggak masalah mungkin buat yang bikin seneng-seneng aja ya. Karena film ini di penjualan tiket awal sudah mendapatkan 16,5 juta US dollar atau setara dengan 295,4 miliar rupiah. Pede banget ya yang beli. Satu, pede banget filmnya bagus emangnya. Kalau misalnya bagus, emang yakin situ masih ada? Maksudnya masih ada waktu besok untuk nonton. Tapi yang ada yang lain juga bisa sih, kemungkinan yang lain. Pede banget. 5 bulan cuy. Dan kalau misalnya nanti orang-orang juga udah pernah nonton, kan udah sama aja gitu. Beda sama konser gitu kan ya. Gak apa-apa, agak-agak julid dikit. Kalau konser kan pengalamannya gak akan sama. Misalnya pun itu diputer di YouTube gitu, ada yang menayangkan konser apa sih, BTS kali ya, atau Blackpink atau Lisa dan sebagainya. Gak akan sama pengalaman sama yang nonton langsung. Tapi kalau nonton bioskop, ya terserah lah ya. Penjualan ini dibilang sangat mengesankan karena tiket ini hanya untuk format premium di 1000 bioskop Amerika Utara. Ya, coba kebayang kalau bisa itu dibuka di seluruh dunia. Bisa lebih dari itu men. Avenger Doomsday tayang perdana nanti akhir pekan 18 Desember di 4000 layar di Amerika Utara. Untuk jadwal tayang untuk format premium pada Kamis dan Jumat 17-18 Desember 2026. Aneh ya, kita ngomonginnya jauh banget nih. Sebagian besar tiketnya udah terjual habis dan para pemilik bioskop dilaporkan menambahkan lebih banyak penayangan untuk hari Natal dan seterusnya. Ya iya sih, karena emang film seperti ini kalau waktu favorit untuk launching atau rilis adalah di waktu liburan Natal ya, karena di situ ada satu, liburan musim dingin, liburan sekolah, liburan Natal, tahun baru. Artinya semakin banyak cuan di situ. Orang duitnya pada tebel-tebel. Terus anak-anak juga pada prei, orang tuanya juga pada cuti ya. Makanya enggak heran kalau memang ngantri semuanya pengen berbondong-bondong mengeluarkan film atau merilis film di bulan November Desember ya. Jadi sedikit gambaran kalau Avenger Doomsday ini akan berlatar 14 bulan setelah peristiwa dalam Thunderbolts yang rilis 2025, atau yang kemarin kan si Sentry. Hey, keren itu Sentry, gila sih. Tapi agak pasif-pasif gimana gitu. Tapi plot twistnya ngeri sih. Seseorang yang tidak diduga-duga, seseorang yang polos tiba-tiba dia the most, the powerful. Gila sih, parah sih Thunderbolt sih. Kalau kamu belum nonton, coba nonton deh. Itu salah satu film apa ya, anti-hero atau supervillain yang menarik banget. Kelompok superhero dari tiga alam semesta nanti akan kumpul ya. As I said before, ada Thunderbolts, terus The Avengers jelas. Ada Wakanda, Black Panther lan rencang-rencang. Kemudian ada New Avengers Earth 616, terus ada Fantastic Four jelas ya. Dan juga X-Men. Nah ini X-Men jelas di situ kamu akan melihat dan menantikan sosok Wolverine-nya pasti. Gimana coba Wolverine ketemu sama Robert Downey Jr. jadi Dr. Doom? Gels. Dan ini mereka akan dikumpulkan untuk menghadapi satu, the one and only Dr. Doom.

Ngeri gak tuh? Seorang dokter Doom bisa membuat mereka berkumpul kembali. Thanos mah gak ada apa-apanya gitu ya. Thanos gak pakai Fantastic Four. Ini udah sampai X-Men, mamen. Coba kita tunggu nanti ya. Seperti apakah. Se-worth it itu kah? Sampai seperti saya bilang tadi informasinya. Kalau tiket dari Avenger Doomsday yang sudah mengantongi 295 miliar meskipun baru akan tayang 5 bulan lagi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat buka.

0: ku cintai. 155.2 teman terbaik kamu. Atika dan juga Desva udah gak sabar banget pengen ikutan rapat ya. Karena pertama kalinya for the first time si Desva Fitra ini ikutan monitoring dan evaluasi. Ternyata begitu sampai sini motivasinya langsung hilang ya. Apa sih? Baru pertama juga oh gitu. Padahal nanti akan ada kesempatan ngomong yang lebih banyak, mana pakai bahasa Inggris lagi.
1: Waduh.
0: Nanti.
1: Waduh, oh ya gak jadi deh. Ini semangat banget aku, semangat banget.
0: Kenapa tapi, bre?
1: Tiba-tiba patah semangat ya, aduh.
0: What's the matter? Bukankah aduh, tadi bro, berangkat itu kan penuh dengan ambisi untuk, saya banyak sekali aspirasi yang mau saya sampaikan nih ke.
1: Jelas. Tapi semenjak menginjakan kaki di halaman RRI, wah langsung patah semangat saya.
0: Oh, kok begitu sih bre? Karena gitulah.
1: Oke.
0: Okay. Lihat titikannya naik sendiri loh dia.
1: Iya benar.
0: Tapi dia beneran naik sendiri nih.
1: Iya mungkin.
0: Gila keren.
1: Keren. Biar saya yang jaga di sini.
0: Iya sih.
1: Ini karena ternyata dimajuin rapat.
0: Iya sih.
1: Saya baru tahu infonya di saat saya barusan sampai di sini dimajuin udahlah. saya kecewa ini.
0: Iya, kok gak nungguin saya gitu ya. Tipsennya tipsen Tika.
1: Siapa saya gitu.
0: Iya. Jadi kalau teman Pro 2 itu juga, apakah juga sama seperti nasibnya seperti di sini ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Justru malah yang bikin jadi patah semangat tuh bukan karena dimajuin tapi dimundurin. Gitu loh. Kalau dimajuin okay. Itu.
1: Huh? Kalau dimajuin enggak dong. Ya dimundurin ya?
0: Iya kalau dimundurin biasanya, kenapa sih gue dimundurin? Oh. Kan saya ini sudah prepare, sudah well prepare. Jadi persiapannya tuh udah, percuma kalau dimundurin gitu. Nanti, apa ya, appointment-appointment yang di belakang tuh jadi terganggu men.
1: Oh, iya sih, iya benar-benar.
0: Iya.
1: Karena udah tertata ya?
0: Udah tertata, schedule-nya tuh sudah sama manajer saya tuh sudah ditata biasanya.
1: Schedule?
0: Sama manajer saya, asisten.
1: Oh, manajer,
0: iya.
1: Asri. Oh, Paris ya? Iya.
0: Wah. Benar-benar. Jangan yang itu contohnya yang lain Gak enak konflik mulu sama PWI. Konflik terus itu si om-om satu itu.
1: Tapi iya. Kemarin tapi ini ya lagi rame ya Hotman Paris.
0: Iya sih. Okay. Ya makanya kita tuh harus bisa saling menghargai.
1: Bener.
0: Antar profesi, antar manusia. Iya. Karena kan kita gak ada yang tahu yang tadinya orang yang lagi di atas tiba-tiba di bawah kan.
1: Iya.
0: Namanya yang tadinya wangi jadi bau. Iya kan itu tuh kemarin-kemarin tuh.
1: Bener.
0: Kebayangkan kok dulu tuh misalnya ada kasus-kasus apa tuh ya. Ada ketidakadilan di sebuah desa terpencil apa-apa kan pada rame-rame mentionin itu kan.
1: Iya sih.
0: Ya, langsung tolong dong gitu ini ya. Pak Hotman, tolong dong Pak. Sekarang males kan dengan damkar.
1: Dikit-dikit, waduh, tugas saya berat. Jadi tambah di tugas
0: saya. Lama-lama damkar tunjangan kinerjanya tinggi itu ya.
1: Harusnya,
0: iya. mengalahkan RI lama-lama.
1: Wah, saya tidak setuju.
0: Iya, amin besok. Makanya aspirasinya disampaikan, aspirasinya disampaikan. Ini sekarang si Tika lagi mengusahakan.
1: Bisa, ini aspirasi.
0: Gak bisa sih. Sama aja.
1: Jadi buat apa ya?
0: Ya waktu aja ketuanya waktu itu gak bisa gimana ya?
1: Wah.
0: Ya udah lah ya.
1: Belum,
0: saya berani ngomong belum. Gitu, saya pada dikumpul di situ.
1: Gak dengerin ya?
0: Iya benar. Berani jadinya ngomongnya.
1: Mungkin hati-hati. Mungkin by process, step by step. Belum aja. Karena kan aspirasi banyak ya dari teman-teman gitu ya.
0: Iya.
1: Yang masuk gitu.
0: Betul,
1: harus dipilah-pilah dulu mungkin gitu.
0: Dan tetap harus ada ikhtiar yang dibarengi sama doa.
1: Iya itu pasti.
0: Yes. Baiklah. Ini tadi si.
1: Ini acaranya apa ini?
0: Ini ngasih informasi infotainment. Ini katanya si Catur nih ya. Katanya tadi waktu zamannya si Cecil tadi. Dia bilang mungkin energinya tinggal 45%. Energinya si Catur. Buset udah ketar-ketir itu kalau misalnya handphone tuh 45.
1: Udah setengahnya ya.
0: Iya. Anda berapa?
1: Gimana?
0: Merasa.
1: Dua.
0: Udah datang bre. Udah datang. Iya saya sih bentar. Oke baiklah jangan kemana-mana. Tetap stay tune di sini. Di 155 FM teman terbaik kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

dari Tiara Andini dan juga Arsy Widianto dengan cantik di 20 lebihnya dari 15 sore teman Pro 2. Masih lanjut, sekarang kita di gelaran sore ceria ya, of course ya. Saya pengen say hi juga untuk catur yang dia recharge atau bikin mood booster dia itu dengan makanan comfort food yang sangat-sangat anak Solo banget ya, yaitu adalah mie ayam. Beis, mie ayam deh, mie ayam ceker, terus minumnya es jeruk. Beuh, mantep. Ini di mana nih? Boleh dong di-spill? Kira-kira mie ayaman yang model beginian yang ada ceker terus, tapi mie-nya model mie gede ya. Mie besar. Bukan yang model mie kecil-kecil gitu. Tapi kalau misalnya itu referensinya bagus, tempatnya deket, boleh lah kita kapan-kapan jajal ya. Soalnya di sini ya, di Pro 2 itu penyiar-penyiar demen banget makan mie ayam, terutama Cecil tuh. Mana bawa kardus mau dikiloin lagi. Bu, itu segitu BU-nya Bu, mau ngiloin kardus Bu. Oh, aku tak mau. Iya, iya, iya. Baiklah. Kasih informasi ya, soalnya di Pro 2 itu tukang makan mie ayam. Gak cuma Pro 2 sih sebenarnya, teman-teman di Pro 1, di Pro 4. Beuh. Kalau soal makan mie ayam, itu saling tuker-tukeran referensi. Ngasih rujukan, ngasih ancer-ancer. Kayak lo, mie ayam sening daerah nanti bre. Komplang misalnya, daerah Komplang jenenge Pak Amin. Terus kayak lu sening Buri kompleks Sriwedari, tapi ya biasanya kayak gitu cocok-cocokan ya. Lebih enak kalau misalnya kita dapat referensi sama orang yang seleranya itu sama. Nah, biasanya sih sekalinya kita nyoba cocok tuh. Paling repot kalau misalnya ternyata begitu seleranya beda, kita datengin, masih bukan selera saya sih, tapi gak apa-apa. Kan namanya makanan itu kan selera, ya. Tapi yang paling penting, mie ayam

itu menghidupkan UMKM se-Solo Raya. Ya toh. Selama namanya masih bukan Yamin dan harganya belum 20 ribuan. Harganya masih berapa sih, 10 ribu, masih kalau pakai topping bakso dan juga ceker tuh masih 15 ribuan. Oke lah ya. Enggak perlu sampai harus pakai topping macam-macam, tak dikasih pangsit, kasih chili oil dan lain-lain. Sing mie ayam Jawa wae strimo. Yes, thank you ya buat Catur yang ngasih fotonya tadi. Ditunggu kasih infonya, dikasih info mas eh. Kira-kira mie ayam mana yang kira-kira bisa kita jajal nanti. Oh, ada yang moonwalk tapi ke depan gitu ya. Agak menyalahi kodrat ya, moonwalk itu harusnya ke belakang, Ci. Oke, baiklah. Kita masih hadirkan dari lagu-lagu asik, lagu-lagu enak ya, yang bakal kawal kamu sampai nanti sore hari ya. Dan spill juga kalau nanti the first episode, saat episode perdana barengan teman-teman dari SMP Al-Abidin ya. Nanti ada satu program sore ceria yang mengangkat ini segmennya itu English Corner. Artinya teman pro 2 yang pengen mengasah bahasa Inggrisnya, kemudian ingin juga berbicara bahasa Inggris tanpa takut salah. Jargonnya gini temanya. Speak more fearless. Wah, berarti ngomong terus, enggak ada takutnya kan gitu kalau pakai bahasa gampang ya. Wis, merah bener Bu itu bibirmu. habis makan apa, Bu? Ya. Baiklah. Kenapa sih? Iya, benar. Serius. Kontras gitu loh soalnya. Iya. Baiklah, kita ke lagu lagi aja deh ya. Itu tadi spill-nya, nanti jam 16.15 ya. Jangan lewatkan sore ceria English Corner. First episode, nanti ada segmen-segmen yang pokoknya pengen gabung pakai bahasa Inggris boleh. Gak usah takut, bisa lewat voice note, bisa lewat phone ya, ataupun diketik juga boleh. Catur. Gila, dia pinter banget. Ini menurut informasi A1 ya dari Ci Cecil, katanya catur itu hobinya atau gape banget cacisus pakai bahasa Inggris ya. Sama Arab katanya. Oh, itu kayaknya ini sih nggak salah lagi sih. Ya udahlah ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini terus di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Yes, 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita agak telat dikit ya. Tadi soalnya ada rapat, teman Pro 2 ya. Ada rapat internal gitu. Jadi sorry to say kalau kita agak telat ya. Tapi kita sudah ada di studio Pro 2, teman Pro 2. Jadi kita sekarang ada di mana, Tika?
1: Di Plat AD seperti biasa.
0: Di Plat AD dong. Ih, kenapa Tika ini ya?
1: Serang,
0: oh, serang. Oh, are you okay?
1: Okay.
0: Karena udah so Inggris banget. Udah prepare ke Inggris Corner, udah so Inggris banget ini teman Pro 2 ya. Ya udah, sekarang kita ada di Plat AD, pastinya kita bakal kasih info seputar Solo Raya aja ya. Dan kali ini ada info apa nih, Tika?
1: Langsung banget nih.
0: Ya enggak apa-apa. Itu udah jam segini nih soalnya.
1: Info dari Solo Raya, teman Pro 2, ternyata habis ada berita yang kurang mengenakkan ya di daerah mana ya, bentar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu di salah di satu Solo bengkel. Tapi ya? Iya, di salah satu bengkel di Solo, teman Pro 2, ternyata habis memakan korban. Jadi ada berita tentang lift barang putus, teman Pro 2, dan satu pekerja itu tewas gitu. Dan sekarang polisi selidiki dugaan kelalaian, teman Pro 2.
0: Jadi tetap hati-hati ya, teman Pro 2 ya, dalam bekerja juga gitu.
1: Benar. Kecelakaan kerja terjadi di sebuah bengkel di kota Solo, teman Pro 2, setelah lift barangnya diduga putus dan mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia serta satu lainnya tuh mengalami luka-luka, teman Pro 2. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih melidiki dugaan adanya unsur kelalaian sebagai penyebab insiden ini, teman Pro 2.
0: Oke, jadi walaupun kita sudah hati-hati, mungkin karena ini lift ya.
1: Iya,
0: mungkin
1: sih.
0: Apanya talinya putus atau apalah, kita kurang tahu, teman Pro 2.
1: Benar. Tapi, dan kecelakaan kerja ini, teman Pro 2, terjadi di sebuah bengkel di kawasan Banyuanyar, Banjarsari, Solo. Setelah lift barang tuh putus saat digunakan mengangkut dua pekerja dari lantai 2, teman Pro 2. Sedih banget ya.
0: Sedih banget.
1: Akibat insiden ini ya, teman Pro 2. Sadly, satu pekerja berinisial BEP, usia 20 tahun, meninggal dunia, dan sementara seorang pekerja lainnya mengalami luka patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit, teman Pro 2. Sedih banget.
0: Ya, turut berduka ya untuk keluarga yang ditinggalkan dan mungkin bagi pasien atau pekerja yang tadi mengalami luka patah tulang, semoga segera diberi kesehatan nanti ya.
1: Bener,
0: cepat
1: banget
0: pulih, cepat sembuh, dan lain sebagainya. Amin. Terus?
1: Dan hasil pemeriksaan awal nih, teman Pro 2, ternyata mengarah pada dugaan kerusakan sistem pengait atau pengaman tali sling lift barang itu sendiri, teman Pro 2. Kalau udah ngomongin tentang keselamatan kerja tuh, emang kadang ya namanya juga sistem ya, teman Pro 2, atau mungkin alat-alat yang mungkin manusia tidak bisa menjangkau. Jadi kayak hal kayak gini bisa putus itu, ya mungkin juga bisa jadi pelajaran buat perusahaan bahwa keselamatan kerja itu nomor satu. Jadi mungkin bisa dicek dulu dari lift, mungkin kalau ada eskalatornya, dan mungkin kalau ada sesuatu yang barang besar dan barang yang bisa membahayakan manusia tuh bisa lebih aware lagi ya, biar keselamatannya tetap terjaga, teman Pro 2.
0: Tapi hingga saat ini ya, teman Pro 2, penyelidikan masih terus dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan kerja tersebut, teman Pro 2. Jadi memang masih dilakukan penyelidikan karena memang baru saja ya ini kecelakaannya gitu ya, dan menghebohkan Solo Raya gitu. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwa dalam kerja ya apapun itu, teman Pro 2, kita harus selalu yang namanya berhati-hati ya. Dan amit-amit kita semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak terduga plus tidak kita inginkan ya, teman Pro 2. Nah, mungkin kita ke catur dulu ya. Ini tadi respon terkait rapat ternyata sudah tersampaikan ya, unak-unaknya. Insya Allah sudah ya, unak-unak
1: sudah malah diwakil. Harusnya sih sudah diwakilkan sama kakak-kakak yang lain ya,
0: harusnya catur ya. Malah sampai curhat kayaknya ini catur ya,
1: sampai curcol kita ya. Jujur ke sana tadi ya.
0: Tapi,
1: dan keluar-keluar tuh sampai meneteskan air mata tuh tandanya kan semuanya udah kesampaian ya, kak catur ya.
0: Benar. Hingga saat ini juga Sampai saat ini masih rapat ya, masih berlanjut. Kita izin dulu tadi teman Brodo ya untuk
1: bener.
0: Karena masuk ya, mohon maaf kita masuk sore gitu. Jadi enggak apa-apa teman Brodo. Ya udah, nanti kita masih sampai jam 4 ya di Pat Ade. Catur juga boleh nih kalau mau request lagunya. Oh, Kak Atika seperti sedang jet lag ya. Baru bangun tidur Kak Atik ya?
1: Enggak lah.
0: Jet lag ini.
1: Aku tadi bangun pagi sih.
0: Bangun pagi.
1: Lagi serah Kak Catur, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak nggak enak body aja.
0: Nggak enak body ya. Tapi ngomongin tidur, aku jujur baru bisa tidur jam 9 pagi tadi. Sampai iya beneran cuma 3 jam tidur ya. Ini rasanya kayak oh my god berat banget, tapi oh ya udahlah ya. Karena mungkin aku semalam tuh tadi cerita ke Brodo juga ya. Ini karena minum kopi gitu ya, jadi bikin, oh ini kayaknya gara-gara kopi deh kok gak bisa tidur ya. Sampai jam 9, bayangin jam 9 baru bisa tidur. Mulai tidurnya cuma 3 jam ya. Aduh. Yaudah, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 sampai jam 7 sih sebenarnya ya. Nanti juga ada English program.
1: Kak Catur
0: tau
1: aja sih.
0: Gimana?
1: Gak siap ditanya-tanya yang berat katanya. Tahu aja Kak Catur menguras energi. Aduh. Iya.
0: Mana kita yang nanya-nanya?
1: Ya emang kita yang nanya-nanya.
0: Iya, aduh.
1: Iya, bener-bener.
0: Berat banget nih. Tidak. Ya udah, buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, mau curhat, mau update situation juga boleh ya ke WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pradua.
1: Info Pradua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Jennie Blackpink teman Pradua akan merilis single solo terbarunya berjudul Love Than A Lover secara global pada 24 Juli 2026. Kabar ini diumumkan oleh Out at Lyre Entertainment bersama teaser yang menampilkan nuansa emosional. Lagu tersebut mengusung warna musik musim panas dengan sentuhan gitar lofi dan keyboard vintage serta juga menampilkan vokal Jennie yang lebih tenang dan juga matang nih teman Pradua. Jennie juga terlibat langsung dalam penulisan lirik, produksi hingga penyutradaraan video musiknya. Sebelum dirilis resmi, teman Pradua, Less Than A Lover telah diperkenalkan di sejumlah festival musik internasional seperti Governor's Ball, Rockslide, Open Air, dan Mad Cool Festival. Single ini menjadi karya solo pertama Jennie sejak album Ruby tahun 2025 dan akan disusul penampilannya di Lollapalooza, Chicago, serta Summer Sonic 2026 pada Agustus mendatang.
0: Info Pradua.
2: Beralih ke informasi selanjutnya teman Pradua, film Narnia The Magician's Nephew dijadwalkan rilis global pada tahun 2027 dan disutradarai oleh Greta Gerwig. Film ini teman Pradua akan tayang di IMAX dan bioskop mulai tanggal 12 Februari 2027 dengan penayangan terbatas lebih awal pada tanggal 10 Februari sebelum dirilis di Netflix pada tanggal 2 April 2027. Adaptasi ini teman Pradua diangkat dari novel klasik karya C.S. Lewis yang terbit pada tahun 1955 dan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Selain menyutradarai, Greta Gerwig juga menulis naskah film ini dan mengaku terinspirasi sejak kecil oleh kisah Narnia. Film ini dibintangi pendatang baru David McKenna dan Beatrice Campbell, serta didukung aktor ternama seperti Emma McKay, Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, dan Cobna Holbrook Smith. Seri buku Narnia teman Pradua telah terjual lebih dari 120 juta salinan dan diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa yang menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh lintas generasi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pradua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: Tepat pukul 16.16 Mam Pro 2, kita waktunya info lalu lintas dulu ya bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Yang sore hari ini kita sudah tersambung dengan rekan siapa di sana? Selamat sore.
4: Selamat sore rekan Dispa.
3: Siap dengan rekan David?
4: David.
3: Oke, okay, ya. Baiklah. Silakan informasinya rekan David.
4: Baik, terima kasih. Rekan Dispa untuk informasi arus lalu lintas Kota Solo sore hari ini langsung dari Sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari batas kota Ndawung. Untuk Ndawung saat ini terpantau untuk arus lalu lintas yang masuk ke Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo terpantau cukup ramai namun masih lancar dan masih didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas kota Ndawung kita bergeser ke kawasan Slamet Riyadi untuk simpang Purwosari, Gendengan maupun Sudari. Untuk sore hari ini terpantau lantas cukup ramai namun masih lancar dan tidak terjadi penumpukan di masing-masing kaki simpang di Slamet Riyadi. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke simpang yang terdampak penutupan simpang Panggung, yaitu simpang Ngemplak. Saat ini terpantau untuk arus lalu lintas dari selatan cukup mengalami sedikit naikan volume kendaraan dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk yang utara, barat maupun timur terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari Ngemplak kita bergeser ke kawasan Dr. Unggan dan Sapi. Simpang 4 Dr. Unggan dan Sapi terpantau arus lalu lintas dari barat terpantau cukup ramai namun masih lancar, dan dari timur juga saat ini terpantau sedikit mengalami penumpukan. Dan dari Dr. Unggan dan Sapi kita bergeser ke simpang Tugu Jembeng. Untuk simpang Tugu Jembeng terpantau arus lalu lintas cukup ramai.

0: Lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo sore hari ini dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kembali kita ke rekan Deswa.
1: Baik, terima kasih atas informasinya rekan David terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
1: Info lalu lintas Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
2: Pitik.
1: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
1: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Jumpa lagi kali ini udah di sore ceria beneran ya. Dan pastinya bareng Detik di sini Deswa dan
1: Atika juga.
0: Let's go teman Pro 2. Nah, seperti yang sudah kita janjikan dan kita beritahukan ya bahwa sore hari ini akan ada teman-teman baru yang akan menemani kita ngobrol di sini dengan program baru kita yaitu
1: English Corner
0: Pro 2. Wow, English Corner Pro 2 ya teman Pro 2 ya.
1: Ini perdana, something new ya juga buat kita teman Pro 2. Betul. Karena baru hari ini nih ya kan. Sangat masih hangat ya teman Pro 2. English Corner Pro 2 bakal kita jalankan per hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran bedanya apa sih dari sore-sore yang biasanya teman Pro 2, boleh simak terus bareng kita di Pro 2 FM Solo di English Corner Pro 2.

0: Minggu teman-teman.
1: Let's go.
0: Wow, seru
1: ya.
0: Ini benar-benar refresh banget sih ya, karena yes, ada segmen baru teman Pro 2. Dan pastinya kalau kamu penasaran, kamu boleh simak sore ini karena kita juga kedatangan tamu English Corner Pro 2. Betul, ini teman Pro 2 ditemanin juga sama teman-teman dari SMP ABBS Surakarta. Boleh dipakai headphone-nya ya teman-teman.
1: Oh, boleh guys. Okay. Selamat sore. Hai. Hai.
0: Sore.
2: Hai.
0: Halo. Hai. Nanti ngobrolnya boleh lebih dekat sama mic ya, biar okay, kedengeran.
1: Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu ya. Oke, kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta. Di sini ada Ramadania, Kenichi, Azenda, dan Zahwa. Ini ada berempat ya, guys.
0: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya? How are you today?
2: We're fine.
1: Yeah. Good. Nervous.
2: A little bit nervous. Yeah.
1: Oh, okay. First time ya?
2: Yes.
1: Okay, baiklah.
0: Lucu
1: ya. Ini first time juga buat kita sebenarnya di English Corner Pro 2 ya. Dan kita juga live TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan live YouTube juga pastinya di mana Tika?
0: Di RRI Surakarta live ya teman Pro 2.
1: Mungkin boleh kenalan dulu ya. Can you introduce yourself guys? Mungkin.
3: Hi everyone.
1: Yes.
3: My name is Kenichi Joseph Adichandra. Everyone calls me Kenichi.
0: Kenichi.
1: Hi Kenichi. Okay.
0: Okay.
4: Hi. Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati, but you can call me Kirana.
0: Kirana.
4: Yeah.
0: Okay. Oh, yang Ramadhani ya. Ya.
1: Okay. Oh, Kirana panggilannya. Okay. Yeah. Kenichi. Kirana. Okay.
5: Hi, same for me. First of all, let me introduce myself. My full name is Azenda Zafania Bilhis, but for simple, you can call me Zenda.
1: Zenda. Yeah. Not Zendaya.
0: Did you Zendaya?
1: Yeah. Okay, Zenda.
6: And last but not least, my name is Zahwa Zendazashi, but people usually call me Zahwa.
1: Okay.
6: We are from
4: ABBS Junior High School ICT Program.
0: ICT Program.
1: Zahwa ya. Oh sorry tadi mic-nya mungkin agak ini kurang ya tadi ya.
0: Kenapa Des?
1: Kurang agak mic-nya tiba-tiba mati ya. Mungkin ada tim teknik yang di sini bantuin tadi agak mati
0: mic
1: ya kayaknya.
0: Mic yang sebelah mana ya?
1: Yang nomor
0: 5.
1: Zahwa. Nomor 5 sih kayaknya. Mungkin coba cek.
0: Kakak masih
1: on? Mungkin? Okay, baiklah, udah on lagi ya.
0: Okay. Mungkin kabelnya ya.
1: Mungkin kabelnya kadang
0: something problem. Ya, yeah, but it's okay, it's fine.
1: Fine ya.
0: Okay. Hari ini teman Pro 2 kita mau bahas seputar about AI and digital tools for smart students. Like our friends today ya, Des ya.
1: Yes.
0: Smart students pastinya.
1: Okay, di sini pada kenal AI ya?
2: Ya,
1: kenal. Kenal ya.
2: Kenal banget.
1: Wow.
7: Very familiar.
0: Yeah, very familiar.
1: Tadi kelas berapa aja nih?
7: Kita semua 8th grade.
0: Oh, okay.
1: Satu kelas.
2: Beda.
1: Saya lupa.
0: Benar. Okay, as you said before ya. Teman-teman tahu enggak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
6: AI is a digital tool for helping students like us, but we don't really copy paste.
0: Yeah.
6: We have to intervene.
1: Yes.
6: Kita harus mengganti beberapa kata atau mungkin beberapa segmen-segmen, jadi gak fully copy paste response AI.
0: Yeah. Bener banget.
6: Yes.
0: It's not just copy and paste like that ya.
1: Bener.
0: Especially for school task and something. Okay. Wow.
1: Itu dari Zahwa ya.
0: Iya betul.
1: Dari yang lainnya gimana nih? Mungkin dari siapa dulu nih?
0: Dari Kenichi. Can you tell something about AI, Kenichi?
3: According from me, AI is like something that can help us in our daily lives, but we shouldn't use it as a cheating tool.
1: Okay, and then?
3: It can only be used for studying.
0: Okay. I agree with that. Bener. Help you for the task and like that ya.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Yeah,
1: okay. Itu dari Kenichi ya. Mm-hmm. Mungkin dari siapa ini? Sorry tadi Kirana.
0: Kirana.
1: Kirana. Yeah. Oke.
4: Okay. Jadi.
1: Silakan.
4: Menurut aku AI itu lebih ke buat belajar aja.
1: Oke. Okay. Buat belajar
4: soalnya
1: aja.
4: Kalau buat ke hal yang lain-lain gitu, makin melengseng nanti.
0: Oh, oh iya benar. Makin apa tadi?
1: Melengseng. Melengseng.
0: Benar-benar setuju sih.
1: Ngalor ngidul.
0: Iya. Tapi kan Kirana tahu melengseng gitu ya. Kira-kira pernah nggak sih melihat situasi gitu ya? AI itu ternyata disalahgunakan sampai melengseng gitu. Pernah nggak sih?
4: Nggak pernah.
0: Oh nggak pernah ya? Berarti sesuai ya penggunaannya ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Okay. Mungkin melengseng in English apa ini? Melengseng in English ini agak.
0: What is melengseng in English ya?
1: Melengseng ya? Melengseng itu gimana ya?
0: In a bad way maybe.
1: Ya oke. Disalahgunakan gitu ya. Oke okay, baiklah. Mungkin dari
2: Zenda.
1: Oh, ini ada 4 ya, saya bingung. Oh,
0: iya benar.
1: Zenda, gimana?
5: Oke, for me AI itu bisa membantu kita buat kita belajar for study. Jadi enggak buat yang gitu-gitu aja. Jadi bisa mungkin untuk belajar atau mungkin saat kita cari topik for mungkin untuk tugas, presentation. Okay. Jadi enggak untuk yang hal monoton itu-itu aja. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan di AI gitu.
0: Oh, okay. Setuju sih.
1: Oke, okay. Mm-hmm. Tapi mungkin AI apa aja nih yang dipakai sama teman-teman di sini?
4: ChatGPT.
1: Iya, terus
5: iya,
4: Canva. Gemini.
0: Meta
5: ya.
4: Meta AI.
0: Oke.
1: Grammarly. Banyak ya.
0: Banyak ya.
1: Nah, mungkin dari Kenichi apa nih?
3: I usually use Perplexity.
1: Perplexity.
0: Wow, Perplexity.
1: Just Perplexity.
3: That's what I use mostly.
0: Oke. Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
3: I feel like it gives the most professional answer.
1: Professional answer.
0: Oke.
1: Berarti itu lebih profesional dari yang lainnya ya, kebanyakan ya.
3: Yeah, that's from my opinion.
1: Oh iya, benar sih
0: dan sesuai sama pengalaman Kenichi pasti ya.
1: Benar.
0: Tapi prompt yang lainnya sering dipakai juga. ChatGPT, Gemini.
3: Yeah, I've used it as well.
0: Oh, oke. Okay.
3: Not that often.
0: Oke. Karena yang sering tadi Perplexity ya, Kenichi.
3: Yes.
1: Okay. Wah, seru sekali ya ngomongin AI dan tools lainnya Bang Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang kepo juga nih ya, kita kan juga live TikTok.
0: Betul.
1: Terus live YouTube dan bisa chat ke WhatsApp juga. Mungkin buat kamu yang pengen kasih apa ya? Definisi AI kayak gini.
0: Boleh banget teman Pro 2. Yeah. Kalau enggak teman Pro 2 boleh banget loh kirim kita voice note about voice AI note. In English. Betul. Especially ya Desya, yes. Karena kita juga segmennya English Corner Pro 2 gitu. Betul. Ya teman Pro 2. Kita pokoknya terbuka banget buat teman-teman yang mau belajar juga karena kita juga belajar
1: di sini. Because
0: it's first time our here ya Desya.
1: Juga.
0: Yuk, Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua. Kita masih di segmen selanjutnya ya teman-teman ya. Nanti siapkan ditanya-tanya.
2: Siap.
1: Okay.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Aku ini sampun. Ya, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Lanjut lagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu ya, kita mau menyapa dulu teman Pro 2 yang ada di TikTok dan juga YouTube.
1: Ini nanti fans-fansnya nih.
0: Iya nih.
1: Oh, dari teman-teman ya.
0: Oh, boleh dong, say hi on the camera.
1: Wow.
0: Oke. Dan ternyata banyak juga yang menyapa teman Pro 2. Kita bacain ya.
1: Boleh
0: ada
1: dong.
0: Ada dari usernya namanya Jenna. Iya, katanya Kirana keren.
1: Wih, Kirana keren. Ini saudarinya Jenny.
0: Oh, Jenna dan Jenny ya, Blackpink ya, Des ya.
1: Iya.
0: Terus ada juga dari It's Vino katanya Wede.
1: Wede. Ini kenal nih. Siapa ini? Enggak tahu ya, It's Vino.
2: Mr. Arvin.
0: Oh, Mister-nya seru banget.
2: Iya.
0: Gaul ya Mister-nya.
1: Gokil.
0: Terus? Banyak banget ya yang nyapa ya teman Prodo, kata ada halo Zahwa, halo Kenichi, hai Zenda.
1: Oke.
0: Banyak ya teman Prodo ya.
1: Waduh.
0: Yoi, selain menyapa boleh juga teman Prodo yang mau tanya-tanya nih ya seputar AI bareng teman-teman di sini, boleh ya langsung komen aja di TikTok.
1: Boleh. Atau kirim voice note juga boleh ya. Kirim voice note.
0: Boleh
1: kita
0: banget.
1: Kita masih terbuka di WhatsApp di 081-327-866-966 ya.
0: Oke.
1: Nanti kita puterin voice note-nya.
0: Iya bener.
1: Asal gak yang aneh-aneh ya.
0: Iya dong, jangan dong.
1: No. Oke, kita lanjut lagi ya.
0: Oke, kita pengen tanya-tanya lagi soal AI ya.
1: Yeah, about AI.
0: Benar banget. Betul. Kalau teman-teman ditanya nih, what's one good thing about AI for student tuh apanya sih?
1: Salah satu, ya. Mungkin dari
3: I think AI can help students study. Kayak kata Zenda tadi, bisa buat nyari ide-ide untuk presentasi gitu-gitu. So it's not just about bad things. Jadi AI itu sebenarnya apa ya, Kak? Bagus gitu loh. Kalau cara kita pakai itu benar.
0: Iya benar banget.
1: Tapi biasanya dipakai dengan benar atau tidak
4: kan,
1: ini?
4: Benar
1: ya?
0: Gateway-nya aja nggak tahu.
1: Oh, BW-nya nggak tahu kan, ya?
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Tapi kalau dari pihak sekolah gitu ya kan pasti ada nggak sih kayak diajarin gitu soal AI gitu? Ada nggak pembelajaran soal AI?
3: Ada sih.
2: Pastinya ada ya? Kita kalau di sekolah itu ada masanya buat kita diajarin menggunakan AI dengan cara yang benar. Jadi ada saat kita itu menggunakan AI untuk membuat game. Seperti game yang game interaksi, mungkin game math, English, atau mungkin game-game seru lainnya seperti itu.
0: Oke. Itu seru ya.
1: Tapi biasanya kalau di untuk pembelajaran sehari-hari ya, AI itu AI-nya apa, guys? Yang sering digunakan untuk mungkin dari
0: di sekolah
1: Google,
0: ya
1: di sekolah.
2: Kebanyakan sih
1: apa
2: ChatGPT
1: ya
2: ChatGPT.
0: Oke,
1: Canva.
0: Keren.
1: Tapi besides AI ya teman Pro 2 teman-teman di sini ya, what digital tools help you study selain AI? Apa digital tools ada nggak?
2: CapCut.
0: Oh iya benar.
1: Oh sekarang belajar pakai CapCut itu untuk ngapain?
2: Buat kayak ngedit video atau foto ya.
3: Ya kadang kita tuh memang ada program di sekolah kita yang kita tuh ada saatnya kita nggak belajar kayak mungkin buat robot doang, coding doang, tapi kita ada saat buat mungkin kita nanti ada field trip kemana, terus nanti kita berkelompok lalu kita mengedit video dengan menggunakan mungkin CapCut atau mungkin ada AM seperti itu.
1: Tapi CapCut itu juga ada AI ini ada kalau nggak salah ya.
2: Iya.
1: Iya sih.
2: Iya ada.
0: Iya, kan? Ada ya. Ya semuanya sekarang ada ya.
1: Iya semua di AI
0: IG,
1: aja.
0: Di WhatsApp. Benar.
1: Oke. Tambah seneng dong. Oke. Mungkin kalau dari Kenichi gimana? Ini apa digital toolsnya? Kalau dari teman-teman tadi Canva, CapCut dan lain sebagainya, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Kenichi?
5: Actually, I also only use Canva.
1: Canva buat ngedit. Biasanya buat apa?
5: Usually to make posters for like because I am a part of OSIS.
0: OSIS.
1: Semua OSIS kah? Oh, sama siapa aja yang OSIS di sini?
0: Kenichi dan Kirana.
1: Kenichi dan Kirana.
0: Oke,
1: berarti ini sering menggunakan Canva. Canva pun juga udah ada AI-nya, Canva AI ya. Itu juga sering digunakan oleh Kenichi Kirana. Canva AI-nya.
0: Atau Canva-nya.
1: Atau Canva-nya doang.
0: Canva-nya ya, benar. Sama aja dong ya, Des ya. Kalau pakai AI-nya
1: ya.
0: Benar. Tapi sekarang kan banyak ya yang kayak ngedesain itu kan pakai AI gitu ya. Jadi kadang juga banyak kita lihat di baliho dan lain sebagainya itu pakai AI. Itu menurut teman-teman good or bad sih sebenarnya kayak gitu?
2: I think it's a bit apa ya kak? Menurutku sih buruk ya. Karena itu berarti mengurangi kreativitasan kita gitu. Kita nggak bisa mengandalkan AI untuk semuanya.
0: Benar.
1: Tapi pernah nggak kalian tanya AI terus dikasih jawaban yang kurang dan salah?
2: Pastinya pernah. Dan mungkin kadang kita kalau ini gimana sih, kita kadang tanya ke AI kok jawabannya gini, terus jadi kadang kita cari sendiri kira-kira ini kok kayak gini sih jawabannya. Jadi nggak semua itu kita bergantung ke AI juga.
0: Berarti di cross check lagi ya.
1: Tapi kalau ngomongin AI, pernah nggak kalian curhat sama AI?
4: Pasti pernah.
0: Really?
1: Iya. Bang paling kenceng yang cewek-cewek. Aduh, Kenichi pernah nggak?
5: Never.
1: Ya, never ya. Oke, kalau yang cewek-cewek ini gimana?
0: Emang curhat cowoknya kenapa sih?
2: Sometimes sih.
0: Wow, tapi kira-kira apa ya masalahnya apa gitu sampai teman-teman curhat
1: ke AI?
2: It's about school sih.
1: About school.
2: And friendships.
0: Lucu banget. Iya sih.
1: Ternyata bisa ya.
0: Kadang kita kalau lagi nggak mood tuh nggak butuh saran dari temen gitu ya. Kayak pengen sendiri aja curhat sama AI gitu ya.
1: Waduh, butuhnya sama AI sekarang. Sahabatnya sahabat AI.
0: Benar. Oh, tapi nih ya menurut teman-teman ya, AI itu kan sekarang AI itu marak banget ya kan, dan sekarang banyak orang juga pakai AI untuk all things gitu lah, many things lah. Nah, kira-kira tapi sebagai siswa dan siswi gitu ya, AI itu bisa menggantikan guru nggak sih?
1: Gimana nih?
5: Mungkin.
1: Ya. Gimana enggak apa-apa, enggak apa-apa. Why? Can you describe?
5: Karena kan AI itu cuman kayak yang berbentuk aplikasi ataupun robot gitu. Kalau guru kan ya manusia biasa.
1: Guru mungkin ada karena manusia punya perasaan.
0: Betul.
1: Dan sebagainya. Kalau robot punya perasaan enggak, guys?
5: Enggak.
0: Tapi
1: no
0: tadi or, bisa menjawab curhatan kamu ya.
1: Nah, no or not yet.
2: Not yet. Dengan teknologi sekarang pasti in a few years, maybe 5 or 10 bakal ada personalitinya.
0: Tapi mungkin kalau secara manusiawi sih nggak akan menggantikan ya. Cuman kalau kecanggihan mungkin ya akan dibalap oleh AI tadi gitu.
1: Maybe. Nah, mungkin dari Kenichi gimana nih soal tadi? Apakah bisa menggantikan nih Kenichi?
5: For me, teachers have more expressions and they understand more about us. But AI, they're like they have less expressions.
1: Benar-benar sama ya intinya ya.
0: Yaudah,
1: nanti kita lanjut lagi. Teman Pro 2 masih ada sesi ketiga, sesi terakhir. So sad ya.
0: Cepet banget ya.
1: Kita cuma 3 sesi aja. Seru ya, seru. Oh, baru tahu 3 sesi.
2: It says that it's five sessions.
1: Yaudah, nanti kita masih ada satu sesi lagi. Dan kita masih terbuka di WhatsApp, di TikTok, di YouTube WhatsApp 081327866966 dan di TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan di YouTube di mana Tika?
0: Di RRI Surakarta Live.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di sesi terakhir ini. Betul. Ya sedih banget sih sebenarnya.
1: Banget ya.
0: Betul, kan cepet banget ya rasanya ya, kayaknya masih ngobrolnya baru dikit deh tadi Des.
1: Iya, nggak berasa kan ya? Nggak berasa kan ya?
0: Berasa ya.
1: Udah mau selesai ya. Nanti mungkin boleh satu-satu kali ya next time ya.
0: boleh.
1: Iya sih asik.
0: Kalau satu-satu mau nggak?
2: Waduh,
0: boleh ya? Biar
2: boleh.
0: Iya benar. Biar ngobrolnya lebih banyak ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Kita moving on dulu ke TikTok ya, karena ternyata banyak juga yang tanya ya teman Pro 2 ya. Oke, kita mau tanya, bukan kita sih, teman-teman mau tanya juga sama siswa-siswi di sini. Tuh Zahwa katanya, ini Zahwa banyak nih pertanyaannya nih.
1: Mungkin teman-teman yang lain kalau mau menambahkan juga boleh ya.
0: Ya, katanya gini, Tuh Zahwa, what advice would you give to students who are just starting to use AI?
3: I think you should use AI correctly and apa ya, gak semua tuh dipakein AI gitu loh. Kita tuh AI tuh menghalangi manusia untuk kreatif sih kalau menurutku. Jadi kita harus benar-benar memfilter penggunaan kita menggunakan AI. That's my advice.
1: Okay. Mungkin salah satu cara ngefilternya gimana? Versi Zahwa?
3: I'm not really sure ya, karena aku nggak sesering itu menggunakan AI.
0: Oh ya?
3: Yes.
1: Okay.
3: My friend sih, teman-temanku semua pakai AI biasanya.
1: Okay.
3: Kalau adviceku dan salah satu caranya tuh lakukan yang terbaik dulu sebelum buka apapun aplikasi AI. Just do your best. Berusaha sebelum menggunakan AI, karena AI kan it's actually just the help tool. So that's my advice.
1: Okay.
0: Berarti lakuin dulu yang terbaik ya. Karena kan
1: kita
0: juga
1: usaha dulu baru lah.
0: Benar banget. Gitu ya. Iya, apalagi sebelumnya udah diajarin sama guru ya. Jadi harusnya tanpa bantuan AI seharusnya bisa ya.
3: Iya. Dan lebih mengapresiasi guru sih.
0: Benar, setuju banget. Setuju.
1: Wah, keren banget nih ya.
0: Keren.
1: Mungkin ada yang pengen menambahkan juga
0: boleh.
1: Terkait pertanyaannya teman-teman di sini atau benar sesuai sama kayak Zahwa nih, mirip
2: sesuai
1: gitu. Sesuai ya.
0: Sesuai ya.
1: Oke, baiklah. Oke.
0: Okay. Lanjut lagi. Lagi ya Zahwa ya. Lanjut deh, tanyain deh.
1: Okay, itu Zahwa, if you could create an AI tool for students, what would it do?
3: If I could create an AI tool, I think I would create it to help students with grammar.
0: Grammar,
3: especially in English, or maybe like Duolingo.
1: Duolingo, yeah.
3: I really want to make an AI that could help us teach multiple languages, not just English, not just Indonesian or Javanese, like more languages that are easier than Duolingo, because when you reach a certain level in Duolingo, itu kayak lebih susah gitu loh, and it's suddenly. Jadi aku pengen buat bertahap pelan-pelan with more exercises, more speaking, karena kan kalau speaking tuh lebih cepat bisanya.
0: Okay. Bisa membantu teman-teman juga ya pastinya ya. Jadi nggak cuma buat hal-hal yang buruk ya AI ya teman Pro 2, tapi benar tadi bisa membantu kita dalam belajar bahasa.
1: Tergantung yang memanfaatkan ya.
0: Betul.
1: In a good way ya, not a bad way gitu ya. Okay, thank you Zahwa. Mungkin ada yang lain?
0: Mau menambahkan boleh.
1: Menambahkan juga
0: loh.
1: Boleh dong. Apa nih? Ada nggak? Atau sama lagi? Okay, yaudah kalau gitu kita lanjut lagi deh.
0: Okay.
1: Thank you ya buat teman Pro 2 yang udah tanya. Mungkin kalau masih kepo lagi boleh, mumpung ada masih ada waktu gitu ya. Okay, kita lanjut lagi mungkin di sesi ketiga ini. Nah ini karena tema kita adalah AI teknologi gitu ya. Mungkin can you make one simple English sentence using the word technology or AI? Something like that, boleh? Can you? Siapa nih dong? Kenichi.
3: Kenichi first.
1: Kenichi first. Gimana?
3: We shouldn't use AI that often because AI can kill our creativity.
0: Wow. I agree, Kenichi. Can kill our creativity.
1: Killer ya.
0: Setuju sih.
1: Setuju. Agree. Okay.
0: Mungkin kalau dari Kirana?
4: Always fact check the data from the internet.
1: That's it.
0: Kirana soft spoken ya.
1: Iya.
0: I'm not hear you Kirana.
1: Padahal tadi heboh kayaknya.
0: Iya, kayaknya rame ya. Benar-benar. Okay.
1: Tapi ada sisi soft spokennya juga ternyata.
0: Lucu banget. Okay, lanjut lagi dari Zenda.
5: Okay, I use AI to brainstorm topics for my essay.
1: Okay, sorry. Can you
3: slowly?
1: Yeah, slowly.
3: I use AI to brainstorm topics for my English essay.
1: Okay.
3: Tapi semua itu juga enggak yang terus ke brainstorm. Jadi semua itu dibagi dua. Jadi mungkin ada brainstorm, terus ada separuh itu dari pikiran kita sendiri, enggak yang semua terus bergantung sama AI.
1: Oke. Okay, iya, setuju. Oke, okay. Tapi di English ya. Oke, okay, baiklah. The
0: dari Zahwa.
1: Yeah, Zahwa.
3: For me, apa ya? Apa tadi?
1: Kalimat, satu kalimat temanya ya teknologi or AI, yes. Bebas.
3: I think we should use AI correctly and avoid using and avoid plagiarism. You shouldn't just copy paste the response from an AI to whatever assignment you're doing. It's just really nggak professional.
1: Oh, berarti.
0: Yeah.
3: Think first and do your best. If you're really buntu, kayak udah bener-bener putus asa, just use AI, but not sepenuhnya.
1: Oke, jadi balik lagi kayak tadi ya yang udah dibilang Zahwa ya. Jadi usaha dulu, do your best. Baru kalau udah mentok banget nih, mentok banget AI, ya boleh lah.
3: Iya,
1: cintut.
0: Gak boleh sepenuhnya ya, benar sih.
1: Oke.
0: Lastly kali ya buat teman-teman ya, could you give a short message to our listener yang dengerin teman-teman hari ini? Kasih dong pesan buat teman Pro 2. Gimana sih caranya biar kayak teman-teman di sini yang sebenarnya menggunakan AI tapi dengan secara bijak?
1: Dari Kenichi? Kenichi first. Oke, okay. Right. Gimana Kenichi? Mungkin? Oke. Kenapa nih? Mungkin ada mungkin, pesan apalah biar mungkin untuk teman Pro 2 yang dengerin tuh bisa terinspirasi.
0: Betul.
1: Sama Kenichi. Mungkin terkait dan, AI atau terkait speak English juga boleh.
0: Oh ya, boleh banget.
1: Dari Kenichi silahkan.
2: Jadi kita harus memprioritaskan guru untuk buat bertanya. Jadi mana ya?
1: Jadi untuk konsul, curhat.
0: Betul, kita harus tetap mengedepankan guru ya.
2: The teachers are number one and AI is probably third after parents.
0: Oh, wow. Okay. Benar. The teacher is number one.
1: Ya, yang terakhir lah ya.
0: Iya,
1: betul. Teacher, ada orang tua kita parents, juga dan lain sebagainya. Baru AI yang terakhir. Tapi nanti yang curhat-curhat sama AI.
0: Aduh.
1: Tapi nggak apa-apa ya.
0: Pokoknya AI sebagai back burner ya.
1: Back burner. Oke. Okay.
0: Okay.
1: Dari Kirana.
5: Jangan apa-apa selalu AI. Kalau misalkan mau curhat atau mau cerita gitu. Sesekali aja nggak apa-apa, tapi kalau misalkan emang udah nggak kuat bisa cerita ke orang tua atau ke guru.
1: Oke. Bisa ya, karena orang tua kita di sekolah adalah guru juga.
0: Betul, benar.
1: Oke, next mungkin dari Zenda.
6: Again, my opinion, jadi nggak semua di hidup kita itu harus using AI. Mungkin kita bisa dengan cara bertanya dengan teman, interaction with friends, atau mungkin bertanya kepada guru, kepada orang tua. Gak semua itu kita harus bergantung dengan AI. Tugas kita mungkin bisa kalau tanya ke guru, gak harus using AI. Presentation kita bisa reading book, baca-baca artikel. Jadi gak harus tanya ke AI, ini tuh gimana. Jadi gak semua hidup kita itu bergantung ke AI.
0: Keren
1: banget Zenda, thank you.
0: Dan jangan meninggalkan buku tadi ya, benar kata Zenda.
1: Baca bukumu. Teringat ya, tiba-tiba terngiang-ngiang lagu itu. Oke, dari
0: last for Zahwa.
3: Last but not least, kalau dari aku tuh please do your best. Benar-benar aku tuh frustasi banget with all my friends that always use AI bergantungan banget sama AI ini. Aku kayak, guys, kita tuh sebenarnya bisa, just do your best. Itu sih. Dari tadi aku menekankan itu terus ya.
0: Tapi setuju.
1: Mungkin saking banyak temen nih.
3: Saking banyaknya itu loh, sampai aku tuh, guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Dan itu tuh kita jarang jam kos gitu. So just ask the teacher, why would you use AI for something that you can just ask the teacher for? That's itu sih conclusion.
1: Nah ini teman-teman juga dengerin kayaknya.
0: Kalau bisa ya.
1: Kode keras sama teman-teman
0: ini. I see you ya.
1: I see you. Oke.
0: Okay.
1: Oh ini abar itu.
0: Oke.
1: Okay. Oh masih ada, masih ada.
0: Sabar, jangan marah-marah dong.
1: Video siapa video?
0: Oke, kita baca dari TikTok dulu ya, teman-teman yang kasih feedback ke kita. Katanya kalian berempat keren banget.
1: Hey. Jadi lanjut ya, nanti satu-satu ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Terus katanya wow, proud of you guys, keren banget.
1: Wow. Bangga banget sih, bangga banget.
0: Thank you ya teman Pro 2.
1: Oke, thank you.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin ini kita mau lanjut lagi.
0: Wow. Lanjut sampai jam 7 ya nanti ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak sudah datang ke Pro 2 dan sharing bareng kita about AI. Senang enggak sih datang ke sini?
4: Senang banget.
1: Senang banget.
4: Banget.
1: Baik, nanti balik lagi ya.
0: Boleh. Keren. Okay. Pokoknya nanti ditunggu juga pengalaman dan prestasinya ke depannya. Nanti kalau ada lomba, ada prestasi boleh kasih tahu kita ya. Biar nanti kita undang lagi ke sini. Oke.
1: Oke. Thank you guys. See you.
3: See you.
1: Alright, semua berdua kita masih lanjut lagi seperti biasanya ya. Nah, tadi perdana kita English Corner, English program kita ya, begitu teman Pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang pengen ikut nimbrung, pengen ikut belajar apa ya bahasa Inggris, kirim voice note bahasa Inggris di WhatsApp juga boleh, tanya-tanya pakai bahasa Inggris juga boleh teman Pro 2, karena di sini kita semuanya belajar juga gitu ya, sama-sama belajar jadinya. Bisa nanti next di English Corner selanjutnya tiap hari Kamis ya.
0: Ya teman Pro 2 jam 4 jam, ya Riz ya.
1: Iya, jam segini. 4. Tadi jam 4 lebih.
0: Betul. Pokoknya setelah kita info lalu lintas ya teman Pro 2.
1: Betul sekali.
0: Oke deh, habis ini kita masih lanjut sore ceria. Wow, jadi kayak pengen bahasa Inggris terus gitu.
1: Semangat banget ya.
0: Wow. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi di sore ceria bareng Detik.
1: Deswa 3.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Oke, teman produel, lanjut lagi. Kramatik.
1: Tadi
0: kalau dibatasi.
1: Tadi saya disuruh nengok, tiba-tiba Anda on mic.
0: Karena ini udah, ini kita kasih masuk dong masuk station. Dulu. Oh iya, sorry. Kita kasih station dulu ya. Enggak usah. Kita udah on air, ngapain.
1: Oke, teman produel, kita lanjut lagi ya. Tadi habis English Corner Pro 2.
0: Seru juga ya ternyata ya, ada English Corner tiap minggunya.
1: Wow, seru.
0: Wow, luar biasa.
1: Jangan bilang seru gitu.
0: Kenapa? Why?
1: Nanti Braido ngadainnya tiap hari.
0: Oh.
1: Enggak sih, enggak mungkin ya. Karena kalau ngadainya tiap hari jadi enggak spesial. Jadi makanya kita ngadainya setiap hari Kamis, teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang pengen tahu English Corner tuh kayak gimana sih di Pro 2, kamu boleh simak setiap hari Kamis. Dan juga kita open banget buat teman Pro 2 yang pengen belajar bareng di sini. Tapi sebenarnya kita bukan guru sih.
0: Bukan,
1: kita juga nggak expert, cuman kita sama-sama sebenarnya belajar aja. Jadi mungkin kalau teman produser mau tanya nih ya seputar topiknya di hari itu, boleh banget langsung tanya aja di WhatsApp ataupun bisa juga voice note juga boleh. Gitu
0: pasti.
1: Ya. Lanjut lagi teman produser di sore ceria kali ini bareng Detik, dan mau bacain WhatsApp dulu yang udah menyapa kita di sore hari. Ada dari Kak Ninda.
0: Dari Ninda.
1: Katanya kasih info kalau Hi-Fi bakalan rilis lagu barunya judulnya Main. Judulnya Main.
0: Atau
1: gimana nih ya? Pokoknya Main tanggal 29 Juli ini dengan vokalis baru Kay namanya.
0: Oke, 29 Juli ya.
1: Terus katanya Tika ada band dari Jogja selain Fortune namanya Gen Brothers yang ikutan band Academy.
0: Iya.
1: Jujur aku enggak tahu sih Kaninda.
0: Fortune. Dari baru Jogja ya.
1: Kalau Fortune sering dengar sih, kalau Gen Brothers belum pernah.
0: Gen Brothers.
1: Ya, tapi makasih ya infonya Kaninda. Terus mau request lagu juga Selena Gray seperti biasa, Sumpah Mati.
0: Sumpah Mati. Oke, baiklah. Selena Gray, Sandi Rianta ya.
1: Oke,
0: selain Ninda, thank you Ninda dari Bandung ya. Ada Timothy dari Purwokerto ini kenapa sih jadi kebiasaan gini Inggris.
1: Jadi tuh kan jadi so Inggris gitu kan. Bukan so Inggris sih, maksudnya lebih jadi lebih pengen bahasa Inggris terus. Tapi bagus dong.
0: Oh gitu ya.
1: Ya kan?
0: Oke, ada Timothy dari Purwokerto ngirimin link aja terkait apa ini?
1: Wah, info berita ya.
0: Terkait iya, info berita aja teman berdua. Jadi nanti coba kita cek dulu Timothy. Ya, thank you.
1: Info-infonya.
0: Ngirimin link-link YouTube sukanya nih, ada info-info menarik dari Timothy, info-info update gitu ya. Oke, teman Pro 2, nanti kita juga masih lanjut pastinya sampai jam 7 ya. Jadi nanti kita maghrib dulu ya kan.
1: Kita break maghrib dulu teman Pro 2.
0: Jam 17.39 ya. Iya, betul. Habis ini jadi nanti setelah maghrib kita berjumpa lagi di Batik ya sampai jam 7 lalu Music Live Chat teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang pengen request lagu masih boleh pastinya ya sampai jam 7 aja di 081327866966.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Ya udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: .5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi. Ya, sama siapa lagi kalau bukan sama Detik, teman Pro 2.
1: Yap, tepat pukul 18.15 ya, teman Pro 2. Tadi habis break azan maghrib dulu. Mungkin bagi kamu yang sedang makan malam, habis maghriban juga, teman Pro 2, selamat makan malam. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Pokoknya jangan ngebut-ngebut, yang penting sampai tujuan gitu. Alon-alon asal kelakon. Alon-alon penting kelakon gitu ya.
0: Iya, teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang lagi ngapain aja, boleh sambil update ya, teman Pro 2. Yes. Ya, kita tungguin pokoknya sore-sore gini. Enaknya makan apa dan enaknya bahas apa sih, teman Pro 2 sore-sore gini? Ya. Boleh lo kasih tahu ya, teman Pro 2 ya.
1: Yang pembahasan yang bikin enggak ngantuk apa sih? Kayak ngantuk banget sebenarnya ya. Karena
0: enggak sih.
1: Iya, enggak kah?
0: Enggak. Aduh, karena saya tidur cukup.
1: Iya, karena saya tidur kurang. My god. Karena itu tadi
0: your fault ya, berarti.
1: Karena beli ngomong apa sih? Yang semalam tuh beli kopi gitu loh. Beli kopi ya yang aku kira tuh enggak bikin enggak bisa tidur gitu loh. Enggak bikin terjaga. Ternyata kok terjaga sampai pagi ya.
0: Waduh.
1: Enggak ngantuk-ngantuk. Ya bukannya enggak ngantuk, enggak bisa tidur. Hanya merem aja, cuma merem doang, tapi masih sadar gitu, tau gak sih?
0: Tapi kan memang kopi kan secara gak sadar kan emang kafein aja kan emang bikin kita tuh jadi semangat gitu, bukan jadi ngantuk. Jadi bener. Makanya jangan minum kopi malam-malam banget, jadi gak bisa tidur deh.
1: Iya sih, aku kira sebenarnya gak begitu berpengaruh gitu loh. Karena biasanya tuh kayak gak ngaruh kok yang kopi satu ini kok ngaruh banget. Waduh, baru bisa tidur jam 9, teman Pro 2 ya. Bayangin jam 9 sampai jam ya kurang lebih 2 jaman 3 jam, hampir 3 jam kali ya. Terus ya tepat sebelum jam 12 bangun kali ya. Terus tadi langsung ya gitulah, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah ya. Kali ini yang penting sama Detik aja sampai jam 7 nanti. Okay. Kita temenin di bahas tingkah dan karya anak muda alias batik ya. Jadi buat kamu yang pengen yuk kak bahas ini aja, lagi tren ini, atau mau sekedar request lagu aja, boleh banget,
0: boleh
1: teman
0: banget.
1: Pro 2 ya. Kita open aja buat kamu sampai jam 7 aja di sini ya, Pro 2 Surakarta.
0: Yeay. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah yang bisa kamu lakukan saat bencana gempa bumi terjadi. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Tiba-tiba kali ini teman Pro 2 mau kasih informasi seputar film sih sebenarnya ya.
1: Oke.
0: Tapi yang menariknya adalah buat kamu yang tahu sama tokoh sore teman Pro 2,
1: Sheila Dara.
0: Iya, Sheila Dara ya.
1: Kenapa?
0: The most famous actor.
1: Actress
0: juga. Yes. Di bidang film ya teman Pro 2, Sheila Dara teman Pro 2. Ternyata sekarang udah kembali berakting loh.
1: Wow.
0: Kita kasih aplaus untuk Sheila Dara. Semangat terus ya Sheila Dara. Okay. Duh kayak kenal aja deh.
1: Ya, sekarang gak langsung kenal lah.
0: Jadi ternyata teman Pro 2, Sheila Dara kembali berakting di film pendek Heartwarming berjudul Jalan Pulang teman Pro 2. Dan ternyata film ini mengangkat tema kebaya.
1: Ini hari kebaya ya? Hari kebaya nasional. Hari kebaya nasional kan ini.
0: Emang hari ini?
1: Coba. Kita cek dulu hari kebaya. Hari kebaya nasional. Kalau gak salah hari ini ya.
0: Biasanya sih kalau hari kebaya kita pakai kebaya sih.
1: Oh iya. Hari kebaya nasional.
0: Besok
1: ternyata kok hari ini. Baru besok 24 Juli.
0: Betul, besok ya teman Pro 2 ya. Jadi Sheila Dara bakal muncul di film pendek berjudul Jalan Pulang. Dan film ini khusus dibuat perayaan Hari Kebaya Nasional 2026 dari Bakti Budaya Jarum Foundation teman Pro 2. Nah dalam film ini ya, Sheila Dara sendiri merani seorang kreatif director bernama Dara seperti nama aslinya yang berkesempatan untuk merebranding bisnis kebaya milik desainer legendaris bernama Madam Yati atau Asri Wallace teman Pro 2. Lucu ya pasti ya. Tapi tentunya ada tantangan yang harus Dara hadapi dan ngeharusin dia untuk eksplor warisan budaya di keluarganya lewat sang ibu atau yang diperanin aktris legend yaitu Widyawati Sopian teman Pro 2.
1: Oke, nah ini bakal seru banget ya. Walaupun ini film pendek ya, dikhususkan untuk Hari Kebaya Nasional yaitu besok nomor 2 diperankan oleh Sheila Dara dan Asri Wallace juga dan ada Widyawati. Ini kayaknya seru banget, ini aktris-aktris yang memang sudah top ya.
0: Iya betul, yang dia dan, tuh di bidang film udah cakep-cakep sih
1: aktingnya. Sheila Dara pun kemarin di sore juga oke banget
0: iya,
1: gitu
0: keren
1: loh.
0: Banget.
1: Asri Wallace juga banyak lah filmnya, legend juga ya, lucu juga nih Asri Wallace ya. Terus FYI juga ya teman Pro 2, perayaan Hari Kebaya Nasional itu emang selalu jadi highlight dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Dan udah ada beberapa karya sebelumnya kayak Kebaya Kala Kini dan ada juga Kita Berkebaya. Dan tahun ini mereka ini ngajak kita semua buat melihat kebaya lewat perspektif yang beda, yaitu identitas budaya yang kaya akan sejarah, identitas, dan cerita yang layak untuk diteruskan lewat film ini teman Pro 2.
0: Ih keren banget, karena sekarang juga banyak sih, udah banyak banget orang tuh yang melestarikan budaya, salah satunya pakai kebaya teman Pro 2. Bahkan buat daily life itu juga udah pakaiannya tuh pakai kebaya gitu, buat kerja, buat main. Bahkan aku sering banget nemuin teman-teman tuh pakai kebaya untuk kafe, itu kayak keren banget.
1: Cakep tuh, serius cakep banget. Kalau apalagi cewek, ya cewek dong.
0: Kalau cowok kan bukan kebaya.
1: Bukan. Nah, cewek tuh pakai kebaya tuh kayak anggun.
0: Iya, kayak
1: cakep,
0: jadi
1: berwibawa. Gitu ya. Kok berwibawa ya? Enggak, maksudnya berkarisma, terus motor dong.
0: Bukan, itu merek.
1: Iya, pokoknya kayak cakep banget deh lihat cewek tuh pakai kebaya tuh kayak wow gitu loh.
0: Iya, tapi emang iya sih. Jadi kayak itu tadi sih, Jawani gitu loh. Berarti emang perempuan Jawa tuh cantik-cantik loh teman Pro 2.
1: Kamu pun kalau pakai kebaya tuh cakep banget loh, serius.
0: Berarti kalau nggak pakai nggak cakep.
1: Kan aku bilangnya kalau pakai kebaya itu cakep banget.
0: Kalau nggak pakai
1: cakep aja. Kan biar ada bedanya. Biar ada sama-sama
0: Setu
1: cakep.
0: Pikir sih tuh.
1: Sama-sama cakep gitu loh, sama-sama cakep.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Tapi kadang aku juga pengen sih kayak pakai kebaya tapi bukan hari Kartini aja gitu loh, pakai kebaya
1: itu
0: buat daily.
1: Coba pakai aja.
0: Udah pernah.
1: Di mana?
0: Pas siaran.
1: Kapan?
0: Pernah.
1: Kapan?
0: Bawahnya aku kasih jeans. Jadi
1: emang
0: iya jadi kebaya. hitam, terus bawahnya aku kasih.
1: Itu pasti ada acara itu.
0: Bukan, gak ada acara. Ada. Tapi MC juga pernah sih kayak gitu.
1: Iya kan, kalau MC kan biasa, ya waktu itu pakai kebaya juga. Mm-hmm. Yang maksudnya untuk daily di.
0: Pernah.
1: Pernah ya.
0: Pernah.
1: Oke, yaudah besok pakai yang benar-benar kebaya deh.
0: Waduh.
1: Iya kan.
0: Mau kayaknya sih.
1: Bagus banget.
0: Penasaran deh juga sih sebenarnya. Tapi ada nggak sih kamu teman Pro 2 yang dailynya udah pada suka pakai kebaya gitu, karena juga selain kelihatan cantik ya, sekarang tuh banyak kebaya yang bahannya tuh gak, udah enak gitu loh buat dipakai gitu. Kayak kalau zaman dulu kan kita malas pakai kebaya karena gatel ya kadang, dan kadang tuh payet-payetnya tuh nusuk gitu ya. Nah kan kalau sekarang tuh
1: payet
0: udah, payet tuh kayak
1: apa sih?
0: Apa sih, dia ada teksturnya gitu loh, ada jahitan lagi gitu kan, jadi timbul gitu jahitannya. Kadang-kadang
1: gitu
0: bikin gatel gitu kan. Nah kalau sekarang kan banyak kebaya yang bahannya tuh udah enak banget buat dipakai sehari-hari gitu ya teman Pro 2.
1: Emang dikhususkan untuk daily gitu ya.
0: Siapa tahu kamu ada yang udah melakukan itu juga, melakukan. Maksudnya
1: pakai kebaya,
0: menggunakan kebaya
1: hari gitu ya, untuk
0: bener
1: daily
0: banget. Betul.
1: Itu pasti wah keren banget, kayak jujur, wow,
0: cakep sih,
1: berkarisma gitu loh. Cewek-cewek pakai kebaya tuh berkarisma, kayak keluar gitu karismanya, luar biasa.
0: Dan modelnya tuh bahkan nggak cuman yang kayak gitu aja ya kalau zaman sekarang ya, tapi kayak kadang ada dikasih kain, dikasih model lain, itu juga tetap cantik loh kalau menurut aku tuh. Semakin kesini kebaya tuh semakin, ya namanya juga mungkin biar kekinian juga ya, tapi nggak menghilangkan unsur dari budayanya. Bener. Maksudnya gitu.
1: Tapi warna kebaya apa yang menurut kamu cocok untuk daily? Warna kebaya kan banyak ya warna kebaya.
0: Apa aja cocok
1: kan
0: sih?
1: Kan ada apa? Pink.
0: Mungkin pink, pink nude atau hitam.
1: Panas banget hitam.
0: Emang iya hitam sih, kalau kegiatan indoor maksudnya gitu. Tapi mungkin warna-warna cerah kayak cocok aja sih. Terus kadang.
1: Tapi favorit kamu? Favorit kamu warna apa untuk kebaya?
0: Pink.
1: Pink. Ya. Oke.
0: Bahkan kebaya aku kebanyakan pink.
1: Pink ya.
0: Iya.
1: Itu
0: karena rasa kayak jadi ayu aja gitu kalau pakai warna pink.
1: Warna yang nggak kamu suka di yang, kebaya?
0: Yang nggak aku suka.
1: Iya, mungkin nggak cocok nih di apa ya? Biasanya cewek-cewek ngomongnya gimana sih, nggak cocok untuk?
0: Ya mungkin kurang pantas ya buat aku ya. Maksudnya mungkin untuk aku sendiri kurang cocok dan aku kurang interest, mungkin kuning kali ya.
1: Oh, kenapa kuning?
0: Karena kuning sih. Karena ya tahu ya, kayaknya aku nggak cocok gitu loh pakai kuning gitu. Dan aku kurang suka aja warna kuning. Jadi kayak cuman menurut aku nih ya, sekarang kebaya tuh yang bagus banget, yang lagi bagus banget tuh warna coklat, kayak coklat-coklat gitu, mahogany itu apa gitu, sama warna burgundy, warna merah itu udah dayum, itu cakep banget deh teman Pro 2. Itu bikin kulitnya jadi cerah gitu. Jadi aku suka sih warna-warna kayak gitu. Kalau kamu suka warna-warna kayak gimana sih teman Pro 2 kalau buat kebaya ya? Tapi kadang hitam juga bagus.
1: Hitam bagus sih karena cocok buat semuanya, masuk warnanya gitu. Nah, tadi ngomong kuning, kalau kuning kayak ini ya, galungan kuningan itu ya.
0: Oh, di Bali.
1: Bali ya. Itu biasanya pakai kuning semua kan?
0: Iya sih, benar.
1: Itu juga lucu sih. Lucu kalau gua warna kuning kayak ada ciri khasnya gitu.
0: Iya, betul-betul. Unik, mungkin gitu. Kalau buat galungan sih.
1: Iya, cocok.
0: Tapi mungkin teman peraduan yang suka juga warna kuning dan banyak punya banyak baju warna kuning atau kebaya warna kuning, boleh kali ya kasih tahu kita ya teman peraduan.
1: Nah ini ada Satyoning sih dulu ya. Tadi request Tabula Bali juga nih, kayaknya asik dengerin senja menyebut malam gini biar enggak dingin. Oke, tadi udah aku puterin juga buat kamu Satyoning sih ya. Jadi biar semangat buat kamu teman Pro 2. Dan kita sampai jam 7 aja. Kita sampai jam 7 sebelum music live chat dan masih kita open ya request dari kamu. Jadi langsung aja cus ke WhatsApp. Di mana?
0: Di 081-327-866-966.

0: Okay, wow. Teman Pro 2.
1: Waktu cepat banget ya teman Pro 2. Tiba-tiba udah jam 18.59. Tanpa kita sadari. Sebenarnya sadar sih. Tapi gak kerasa aja. Kayaknya ya, cepet banget deh.
0: Cepet
1: waktu
0: banget
1: deh,
0: waktu
1: ya. Tadi dari kita nemenin jam 3. Ya walaupun agak telat dikit ya, karena tadi ada sesuatu gitu teman Pro 2 ya. Tapi hingga
0: bener
1: saat
0: banget.
1: Ini jam 7 alhamdulillah lancar. Thank you banget buat kamu yang udah stay di Pro 2.
0: Makasih mungkin teman dari, Pro 2.
1: Yap. Mungkin dari sepada santai siang, sore ceria, dan nanti dilanjut lagi sampai jaga malam ya teman Pro 2. Karena masih ada Jijima Cinta nanti di jaga malam.
0: Yoi, jadi buat kamu terus dengerin Detik setiap hari Senin sampai hari Jumat teman Pro 2 setiap jam 3 sampai jam 7 malam teman Pro 2 kayak biasanya lah ya. Jadi buat kamu see you lagi besok tuh hari apa sih? Jumat ya.
1: Jumat.
0: Masih ada satu hari lagi bareng Detik teman Pro 2. Kita besok sharing lagi, request lagu lagi, pokoknya curcol-curcol lagi ya.
1: Boleh.
0: Teman Pro 2 ya. Happy. Belum weekend sih.
1: Iya, menuju besok.
0: Iya, selamat istirahat juga buat yang baru pulang kerja teman Pro 2. Kita temenin bareng Music Live Chat hari ini ya. Karena ternyata hari ini banyak banget guestarnya teman Pro 2. Ada Second Change, terus dari Rachel Olivia Dimansyah, ada Rio Laskart, ada Vanessa Z juga, dan Sharla Mars teman Pro 2.
1: Wow, keroyokan ya.
0: Keroyokan nih, hostnya bareng Edit.
1: Edit doang?
0: Edit aja.
1: Edit oh, nama. Dikeroyok ya. Dikeroyok. Oke. Stay teman Pro 2, nanti akan ada Music Live Chat ya, seru-seruan bareng tadi yang udah disebutin Tika banyak banget. Dan sampai jam 8 nanti lanjut jaga malam sampai jam 12. Jadi kita jumpa besok lagi. Bye-bye teman Pro 2.
0: Bye-bye.
1: See you.

selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini Edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
2: Kalau mereka?
3: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
3: Ngoboy.
0: Boy.
3: Ngoboy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
4: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
4: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Oh iya, waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa,
5: alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
4: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya.
3: Ini cilok-cilok
4: juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
3: Iya,
4: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
3: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
3: Juga ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
7: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
8: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
8: Gitu.
0: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
9: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
10: Halo, aku Rulaskan dari
0: Terakhir.
5: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
3: Tangsel Prat.
0: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa ya.
7: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
7: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
7: Kami diundang karena kami anak-anak. Iya, anak Dimas.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
7: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
7: Berapa puluh tahun yang lalu sih?
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
3: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
5: Dia di download.
0: Nanti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
7: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
7: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
7: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
4: Dari yang apa ya?
3: Apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh, bingung juga nggak?
6: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
6: Oh enggak. Okay. Bahagia.
0: Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
6: Salah jawab kan? Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialingin? Kok bikin dialingin?
1: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
11: Kalau aku bahagia. Bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Kira
1: dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
1: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil?
1: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
1: Iya dia nggak pernah kecil. Bener.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Emang umumnya gimana?
4: Contohnya ya, apa?
5: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai. Oke. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
5: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah,
0: main kelereng,
5: pukul anak tetangga.
0: Jangan dong, maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak ya, main pukul-pukulan itu, des, kepalanya naik, des.
0: Oh iya, iya benar-benar, oh iya benar.
5: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
9: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
9: Wow, amazing.
0: baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan itu tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
9: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
1: Kayaknya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
1: Ayam
0: iya. Ayam benar.
1: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
1: Enggak pernah besar dia.
4: Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu?
4: Apa biar
1: makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Oh. Takaret. Bukan. Jadi makan

0: Pilu
1: tembolok,
2: iya, tembolok.
1: Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti yeah. Kan di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
2: Udang keju. Sambal udang, sambal goreng.
0: Oh, sambal goreng.
2: Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh, wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
2: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
3: tanah-tanahnya ya.
2: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
1: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, benar.
1: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
1: Ya.
0: Oke, oh gitu.
2: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
3: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
3: Ya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
3: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
3: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
3: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
1: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
4: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
4: Oh yang paling muda.
3: Oh, lu.
4: Yang paling muda dulu.
3: Aku. Aku.
0: Gimana?
3: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
4: Mereka siapa?
3: Yo kalian semua ini loh.
4: Kamu.
3: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya.
3: Nice.
0: Okay.
3: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
3: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
3: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
3: Enggak tahu.
0: Ya.
3: Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
3: Oh baca. Udah malam
0: ya guys.
2: Aduh ya. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
2: Okay.
0: Satu season bener.
2: Langsung klop ya Kacala ya.
5: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
1: Emang iya. Emang iya.
5: Semua.
1: Emang iya klop banget. Emang iya.
2: Stop.
5: Semua orang teman saya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
1: Iya, kamu sambil koprol kan.
0: Diam koprol.
1: Diam koprol.
2: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
2: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
3: Biasanya di kantor.
2: Di kantor.
0: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
2: Memang setelah itu begini. Emang udah heboh.
3: Gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Oke.
3: Iya udah manner banget gue kayak halo.
4: Aku sangat tenang sekali kan.
2: Oh. Wow.
0: Tenang apa nih?
3: Tenang mbak Rabu. Kok bilang kau tenang?
4: Kan belum diomong, belum dibilangin.
2: Aduh. Iya sangat. Tenang, seperti rambutnya tenang.
3: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
2: Enggak, guys, kita sama rambutnya.
0: Iya benar. Benar.
2: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
2: Enggak, ke Disa sama Kak Diman nyanyi tadi.
0: Oke.
2: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
2: Heeh, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
2: Eh.
0: Iya kan?
2: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
2: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
2: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor benar-benar. Kalau ke Dimansyah.
2: Udah tadi.
0: Oh udah ya.
2: Di Idol bareng.
0: Alright. Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
2: Salah, Kak Sarla. Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian?

0: Ya. Kamu menamai aku Celi kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
0: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali, udah Celi.
2: Kok dia
1: namanya
2: dia
0: lupa?
1: Tahu gimana?
0: Gimana? Berarti kan tandanya kamu enggak cerewet-cerewet banget, Celi. Cerewetan kamu.
3: Sama aja.
0: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke. Kalau sama Dimansyah?
0: Hai, Celo. Aduh, salah. Bang Diman.
4: Dep kolektor gitu
0: ya. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak gimana ya, kayak wibawanya tuh.
2: Wibawa.
0: Dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
1: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran tadi.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari nih?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Bersinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Oh. Gitu.
0: Oh. Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Mahal sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Takut banget.
0: Oh gitu. Berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Mm-hmm. Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja awal tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya?
3: Karena terlalu
2: banyak. Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
4: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh iya bener. Oh,
2: iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira yang dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya.
1: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Wes, seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati,
0: asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
2: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
5: Kurang lebih iya.
0: Iya.
5: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Mm-mm. Awal tahun?
5: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
5: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
5: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
5: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, gitu. Bentar lagi dong.
5: Judulnya lagi. Putar kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
5: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal balasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
5: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
5: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak okay. Bisa diterusin.
5: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
6: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
5: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
5: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya Putar Arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
5: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Aduh. Okay, kenapa sih? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
5: Gak bisa ning, pokoknya kalau kita harus ada ketawa aja.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
5: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
5: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
3: Eh.
0: Awal aja, bercanda. Mantap ya.
5: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
7: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
7: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
7: ya.
0: Iya, ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
7: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
7: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
7: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
7: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
7: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
7: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
7: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Iya,
2: orangnya masih single tapi?
7: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
7: Ada.
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
7: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Oke,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, yang beda terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
1: Gitu. Dan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
6: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung sih
5: tentang apa, Rio?
6: Bingung aku juga.
5: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
6: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
6: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
6: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
5: Mau
6: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Ibut banget.
0: Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
2: Jupiter ya.
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip. Kok
7: jadi betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes. Benar.
0: Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
8: Agar Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke.
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama. Oke. Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
1: Tiga, dua, satu.
6: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu,
0: dua, tiga, keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls selalu tereliminasi malam hari ini.
8: Kita punya bakso satu-satu.
7: Pak Kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
8: Di keluarga.
6: Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo
0: Karyo.
1: Rian dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
7: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo. Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum nih?
7: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Raiso dulu ya, saya.
0: Ketemu
1: dia dulu baru.
7: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
6: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
6: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
6: Lu
0: nonton pertama kali di mana?
6: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, yeah.
6: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang. Ah,
6: itulah.
0: Iya. Tahu filmnya itu. Oke. Okay.
1: Panggil Love.
0: Iya, panggil Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
6: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
6: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
1: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
1: Oh, kamu. Oh ini.
3: Aku Paduta.
0: Asik.
3: Sini aja. Besar-besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
3: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
3: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
3: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
3: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
3: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
3: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
3: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
3: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
3: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
3: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
3: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
3: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
8: Udah enggak beli him lagi.
7: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
3: Siapa tadi namanya?
1: Paulo Dybala.
3: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh, tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
0: Okay.
3: Gue kira nonton timnas.
1: Itu terus
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
8: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
3: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
1: kita.
0: Lebih awal pulangnya.
3: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Tahu. Dari ketopi dulu. Ketopi. Dari
3: Zelda. Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Enggak bisa kali rumah. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
9: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
9: Dengarkan terus single saya judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
1: Asik sendiri kan.
7: Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syara dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syara silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik. Ya.
5: Ada di Argentina juga.
3: Ada streaming soalnya.
0: Ada
3: yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
3: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
10: Tommy Boli di sini.
3: Iya, Febrian nyusul.
10: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
3: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
10: Dan jangan lupa bombardir di sini.
3: Bombardir
10: sebanyak-banyaknya.
3: Yes.
10: Pagi, siang, sore, malam, tengah
3: betul.
10: Malam.
3: Betul. Ya.
0: Boleh.
3: Terima
0: boleh.
3: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
3: Yes.
0: Nanti ada di
3: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
3: Dan aku, Deswa Fitra.
2: Band For Revenge Teman Pro 2 merayakan hampir 20 tahun berkarya lewat konser Titik Sadra yang digelar di Bandung pada 31 Oktober 2026. Lalu akan berlanjut juga nih Teman Pro 2 ke Kuala Lumpur. Konser ini mengusung tema menerima, melepaskan, dan melangkah sekaligus menjadi penghormatan bagi mantan drummer mereka, Archims Pribadi atau Cimot. Menghadirkan konsep yang lebih interaktif, konser ini menyediakan ruang refleksi, dropbox untuk melepas kenangan yang akan disumbangkan ke yayasan, serta program Labuan Cerita Titik Sadra yang mengajak penggemar berbagi kisah. Titik Sadra juga menjadi penutup era perayaan patah hati babak 2 dan bentuk apresiasi kepada para penggemar yang setia mendampingi perjalanan For Revenge itu sendiri.
1: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2 serial Harry Potter garapan HBO masih dalam tahap penyempurnaan meski dijadwalkan tayang pada tanggal 25 Desember 2026. Sinematografer Adriano Goldman mengungkapkan episode pertama belum sepenuhnya rampung karena tim produksi masih menyelesaikan berbagai aspek visual agar tetap menghadirkan adaptasi yang segar tanpa menghilangkan esensi cerita asli. Goldman Teman Pro 2 juga menyebutkan bahwa serial ini memiliki skala produksi yang sangat besar bahkan berpotensi menggunakan anggaran pembangunan set terbesar untuk serial streaming. Serial ini Teman Pro 2 akan mengadaptasi novel pertama karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone, dengan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan versi film, sehingga semakin dinantikan oleh para penggemar.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih. Banget.
0: Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

105,5 Pro FM Solo, teman-teman terbaik kamu. Kok suaraku begini ya, teman berdua ya. Eis, gimana kabar kamu di malam hari ini? Ketemu lagi sama Jeje Majenta sampai jam 12 malam nanti ya. Di malam hari ini akan ada tamu spesial yang ngobrol-ngobrol dulu barengan sama aku dan kamu. Dengan siapa nanti ya? Ditunggu saja ya. WhatsAppnya sudah dibuka langsung 081327 866 966 ya. Mau tanya-tanya sama tamu yang khusus di jaga malam, sudah nyaman malam hari ini juga boleh banget ya. Jadi please temenin aku karena aku share sendiri, teman berdua seperti biasa ya, share sendiri pastinya. Sebenarnya kamulah yang menemani aku ya, asik. Terima kasih banyak teman berdua ya, boleh langsung aja ya. Malam hari ini karena ini hari Kamis ya, topik kali ya, ini topik atau update informasi boleh nanti kita pikirkan bersama. Jadi buat kamu di sini aja, jangan kemana-mana.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: YouTube Pro 2 seperti yang sudah aku mention tadi ya, di malam hari ini RRI Pro 2 FM Solo akan kedatangan tamu spesial. Ada teman-teman dari ISEC ya, dari UNS teman Pro 2, ada Nia sama Leo. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam guys.
0: Wis, aku langsung salfok sama jaketnya jujur teman Pro 2. Ini jaketnya keren. Jaketnya keren banget loh, serius. Ini jaket apa nih, kembaran semua nih?
2: Ini salah satu merch kami ini, namanya Varsity dari ISEC. Dan ini warnanya udah khas banget untuk menyesuaikan dari UNS ini, Kak. Okay. Untuk cabang kami yang ada di UNS begitu.
0: Oh, oke. Okay. Jujur keren banget sih teman Pro 2, buat kamu yang keren penasaran sama ya, jaketnya ya, bisa langsung di live TikTok ya, lihat ya @RRI Pro 2 Surakarta. Ini dijual enggak sih? Loh, baru mulai udah tanya. Udah dijual enggak loh ya? Iya. Tapi dijual enggak ini jaketnya?
1: Kalau buat jaketnya itu kebetulan diperuntukkan untuk membernya aja Kak, untuk Isaac.
0: Okay.
1: Tapi kalau merchandise kayak kita ada stiker juga, ada gelang wristband, itu boleh dibeli untuk umum.
0: Oh, oke, okay. Kalau versitinya nggak boleh?
1: Nggak boleh.
2: Oh mau ya, kalau gitu nanti saya kasih nomornya nggak apa-apa sih.
0: Mau sih, tapi jujur keren banget loh teman Pro 2 tadi pertama aku masuk studio tuh, dia kok jaketnya keren sekali gitu. Oke, okay. Ya. Ini ISEC nih belum kenalan loh ya teman Pro 2, sebenarnya apa sih ISEC ini teman-teman?
2: Oke, mungkin banyak ya anak muda yang di Solo mungkin belum pernah dengar soal ISEC. Jadi sebenarnya ISEC ini secara singkatnya itu apa sih? Organisasi non-profit yang kita fokusnya kepada youth atau anak muda. Kita sudah ada dari tahun 1948 dan bahkan sudah berkembang dari cuman di negara Eropa ya awalnya itu. Karena memang waktu itu pada masa setelah Perang Dunia Kedua, tapi akhirnya berkembang di berbagai benua tuh. Eropa kemudian masuk akhirnya ke Asia, dan Asia akhirnya salah satunya kita di Indonesia. Jadi di Indonesia aja kita masih berbagi tuh, ada banyak seperti di kampus-kampus swasta, kemudian di kampus-kampus negeri, akhirnya salah satunya di UNS begitu Kak.
0: Oke, Nia mau menambahkan mengenai ISEC ini?
1: Oke, mungkin aku nambahin fokus dari organisasi kita aja ya.
0: Boleh.
1: Fokus dari organisasi kita tuh sebenarnya fokusnya ada di leadership Kak. Dan untuk basicnya memang basicnya internasional. Dan untuk di Indonesia, UNS sendiri ini terinspirasi dari Undip juga, untuk akhirnya bisa diadaptasi ke UNS gitu sih.
0: Oke, berarti ini ISEC ini bukan di UNS aja ya berarti ya?
1: Oh bukan.
0: Oh oke, okay. Karena dulu kebetulan aku juga alumni UNS ya.
1: Oh serius?
0: Iya serius.
2: Jurusan apa Kak dulu?
0: Aku dulu jurusan sastra.
2: Sastra apa? Wow.
0: Sastra Indonesia.
2: Sastra Indonesia. Wow.
1: This one Indonesia.
0: This one Indonesia. But I can speak English little bit. Little bit. tapi kalian dari jurusan apa nih? Harus dari jurusan bahasa Inggris gak sih? Enggak ya?
2: Enggak juga sih sebenarnya. Jadi ISEC tuh terbuka bagi semua jurusan guys.
0: Oke gitu. oke.
2: Kalau saya sendiri, saya dari akuntansi.
0: Akuntansi oke.
1: Kalau aku dari administrasi negara.
0: Oh malah gak ada ini ya, Inggris-Inggrisnya ya berarti ya.
1: Di Inggris-Inggriskan aja lah.
0: Asik di Inggris-Inggriskan. Oke okay. Tapi basicnya ini ISEC ini emang di bidang ke bahasa Inggrisan gitu kah?
2: Oh bukan. Jadi kami okay. itu memang awalnya tuh adalah semacam organisasi yang memang dibentuk untuk fokus kepada exchange ya.
0: Oke.
2: Exchange ini yang dimaksud adalah pertukaran. Jadi dulu kan kembali lagi ya, maaf ke sejarah nih, agak ngasih sejarah dikit.
0: Oke, boleh.
2: Karena Perang Dunia Kedua itu kan memang maaf kata lagi ada banyak kerusakan tuh, ada banyak kehancuran atau dampak-dampak yang cukup mengerikan. Ada pemuda-pemuda itu yang akhirnya memutuskan untuk bisa berserikat, berkumpul terutama di negara Eropa ini. Yang akhirnya memutuskan salah satu solusinya adalah melakukan exchange atau mempelajari budaya. Dan ini dibawa sampai sekarang di ISEC in UNS ini. Fokusnya kami adalah exchange atau pertukaran tersebut itu Kak.
0: Oke, berarti pertukaran ini juga nanti ke luar negeri gitu tuh.
2: Betul.
0: Asik sekali. Kalian udah pernah ke luar negeri?
2: Amin.
0: Udah pernah?
2: Wah ya, belum udah banget pernah. Sih.
0: Oh, belum banget, berarti udah pernah dikit?
2: Belum banget ya. Keluar dikit.
0: Keluar dikit.
2: Baru sampai lautnya doang balik lagi.
0: tapi ini kalau dari ISEC berarti di tahun ini berarti juga ada exchange juga kah?
2: Ada. Sebenarnya ada banyak banget dan kita memang ada beberapa kali agenda di tahun ini sih ya Kak.
0: Oke. Okay.
2: Begitu. Nanti kalau misalnya kepo-kepo tuh bisa cek di Instagram kami tuh nanti ya.
0: Boleh di mana Instagramnya?
2: Untuk Instagram kami bisa cek di @unstoppable.youths ya. sekali lagi at unstoppable.youths.
0: Susah banget namanya.
2: Susah banget ya.
0: At unstoppable.youths. Oke. Boleh kamu cek tempat berdua ya. Ini Leo sama Nia ya. Nia, kenapa betul tertarik gabung ke ISEC? Coba Nia dulu deh.
1: Oke, jadi kalau aku sendiri tertarik karena memang basicnya aku ngelihatnya kayak ini kan basisnya internasional gitu ya. Okay. Jadi aku emang pengen ngasah bahasa Inggris juga. Tapi karena melihat di ISEC ini juga kesempatannya tuh banyak, dia juga nyediain exchange, dia nyediain kita space buat mengembangkan kepemimpinan, kita juga bisa mengolah skill bahasa Inggris. Dan ISEC ini kan lagi-lagi ada di seluruh dunia gitu ya, di Indonesia juga udah tersebar. Okay. Jadi juga kita bisa berkoneksi sama banyak orang, gak cuma di UNS aja, tapi bisa di luar UNS gitu.
0: Okay,
1: sih.
0: Oke. Kalau Leo?
2: Kalau saya pribadi emang sebenarnya ya kurang lebih mirip ya. Tapi memang salah satunya yang juga bikin tertarik tuh waktu ketemu anak-anak ISEC tuh, waktu rekrutmen tuh mereka kayak bahasanya terbuka banget, nggak kayak semacam yang bikin orang jadi formal, jadi kayak permisi, enggak, justru malah mereka kayak meski udah beda umur ya, itu mereka friendly banget begitu, Kak.
0: Oke, jadi akhirnya tertarik lah ya. Oke. Berarti dari semester berapa udah join? Kalau Nia dari semester berapa?
1: Aku dari semester 1 aku langsung join, Kak.
0: Langsung join semester
1: 1. Lagi semangat-semangat ya.
0: Oke, kalau Leo?
2: Saya sama.
0: Dari semester 1 juga? Oke. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa berarti?
1: Naik ke semester 3, ini baru selesai semester 2.
0: Oke. Sama berarti ya?
2: Sama.
0: Oh, satu angkatan berarti ya?
1: Betul.
0: Oke. Kalau selain ISEC ya, kalian ikut apa di kampus? Organisasi, UKM?
2: Enggak sih kalau saya. Cuman okay. Aktif-aktif aja ngeliati kayak salah satu organisasi-organisasi yang mungkin berbau ke kepanitiaan. Mahasiswa gitu sih, yang kayak agama gitu sih saya.
0: Oke. Kalau Nia?
1: Aku kebetulan juga fokusnya di ISEC aja sih, Kak. Dan ikut kepanitiaan juga, tapi kepanitiaannya itu juga dari dalam ISEC ini.
0: Oke. Jadi ada lagi. Oh gitu. Oke. Ini ISEC ya atau ISEC sih?
2: ISEC ya gak apa-apa sih, agak medok-medok dikit gak apa-apa.
0: Oke, berarti tapi ada huruf E-nya kan, habis I
2: ada,
0: kan?
2: Ada.
0: Oke, ISEC ya berarti.
2: Betul.
0: Ya. Oke, kalau di ISEC ini ada berapa ini anggota yang di UNS ya?
2: Wow, berapa tuh? Lebih dari 90 sih, Kak.
0: Oh banyak ya berarti.
2: Iya.
0: Ya? Itu dari berbagai ini, dari berbagai jurusan dan dari berbagai angkatan. Atau ini berarti kalau udah selesai itu apa? Demis ya?
1: Demis.
0: Iya. Ada demisnya juga gak? Atau sampai semester 8?
1: Ada kak demisnya kayak gitu. Okay. Kalau mau lanjut ya berarti harus higher position, kayak posisinya naik lagi kayak gitu.
0: Oke. Kalau enggak higher position berarti
1: udah.
0: Oh gitu. Oke. Kalau kalian ada rencana mau sampai semester berapa, guys?
1: Berapa tuh?
2: Berapa ya? Mungkin kalau saya pribadi mungkin bisa di setahun atau 2 tahun.
0: Okay.
2: Sih.
0: Oke.
2: Ya. Tapi karena ngelihat juga potensi-potensi mungkin mau ngelihat organisasi lain tuh mungkin ya, saya mungkin bilang 1-2 tahun dulu sih.
0: Oke. Kalau Nia?
1: Kalau sejauh ini aku ada di ISEC sih aku happy banget ya, apalagi mereka juga provide kita banyak experience. Jadi kalau ditawarin untuk coba higher position, aku pasti coba sih.
0: Asik. Oke. Ini kan berarti sebenarnya secara kasarnya kan berarti ISEC ini kan berarti kan exchange ya, kan pertukaran ke luar negeri gitu kan. Iya, bahasa internasional adalah bahasa Inggris gitu. Kalau mau join ke ISEC apakah ada tes bahasa Inggris atau semacamnya gitu?
2: Nah, itu salah satu
1: salah satu hal yang sering banget ditanyain, Kak.
0: Iya kan, makanya aku langsung tanya gitu tadi. ISEC tuh bahasa Inggris gitu.
1: Bahkan kayak orang tuh ngiranya kita bukan organisasi yang kan fokusnya di kepemimpinan ya aslinya. Cuma banyak yang salah mengira kalau kita ini kayak organisasi klub bahasa Inggris gitu.
0: Setuju, aku setuju dengan banyak orang ya. Setuju dengan banyak orang. Oke, terus.
1: Oke, tapi ngomong-ngomong tentang apakah harus bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin kita perlu basicnya aja sih, Kak. Enggak perlu sampai kayak bisa banget ngobrol bahasa Inggris, karena di dalam ISEC pun juga gak semuanya kayak 100% bisa bahasa Inggris gitu. Karena kita juga sambil jalan ya sambil belajar ngobrol bahasa Inggris.
0: Oke. Tapi ini gak sih misalkan udah join nih gitu, tapi yang dipelajari apa aja sebenarnya di ISEC ini?
2: Oke, kalau kita yang dipelajari sebenarnya kita fokus kepada bagaimana misalnya kalau saya pribadi ya, ini kan saya dari yang namanya departemennya itu di partnership development, dan salah satu tugasnya saya itu sebagai project partnership atau yang bagian menghandle untuk project-project mencari sponsor, begitulah ya kurang lebih. Kalau yang dari saya pelajari itu memang kami itu ya diberikan semacam tugas-tugas tuh untuk bisa memahami nih keadaan langsung atau secara real dari kayak misalnya kita ketemu partner itu seperti bagaimana sih sikapnya, kita ketemu tuh bagaimana sih bisa membentuk suatu hubungan yang beneficial. Jadi gak cuma sebatas kayak kita dikasih suruh diem doang atau mengikuti maaf kata standar prosedur yang udah ada. Jadi kita bebas sebenarnya berkreasi, tapi tetap juga jangan lupa yang namanya untuk melakukan komunikasi ke member-member lain untuk bisa menyatukan gitu ya, yang benar tuh seperti apa. Jadi kita diberikan kebebasan nih kak, gitu.
0: Oke, tapi sorry Leo, aslinya mana? Aslinya mana?
2: Asli dong namanya.
0: aslinya mana? Dari Solo kah?
2: Oh saya dari Solo.
0: Oh Kamsi Solo berarti. Yeah. Oke, kalau Nia?
1: Aku asli Karanganyar, Solo nyerempet dikit lah ya.
0: Oke, Karanganyar mana? Karanganyar yang sebelah timur atau Karanganyar culture ya?
1: Oh iya, culture aja deh.
0: Oh Karanganyar culture. Oke. Tapi dari awal nih sebelum masuk ke UNS gitu, emang udah tahu ISX sebelumnya atau baru tahu ketika masuk terus tertarik gitu? Atau udah ngulik-ngulik dulu sebelumnya?
1: Oke, kalau aku sebenarnya udah sering lewat sih kak di FYP TikTok gitu ya. Kayak banyak banget orang-orang yang bikin konten tentang ISX-ISX gitu. Terus kayak aku cari tahu ISX tuh apa. Ternyata tuh banyak cabangnya dan syukur banget ternyata di UNS tuh juga ada gitu.
0: Oke. Tapi salah satu alasan pilih UNS apakah gara-gara ada ISX nih ya?
1: Waduh, gara-gara apa ya? Mungkin itu salah satu alasannya ya.
0: Oke. Kalau Leo?
2: Kalau saya pribadi sih pas baru banget tuh gabung ke apa masuk UNS tuh baru tahu tuh.
0: Oh, kalau ada
2: ISX. Baru tahu soal ISX. Iya, karena di sekolah belum pernah dengar tuh.
0: Oke. Tapi ini kenapa tertarik? Ini ada berarti ISX tuh waktu PKK MB berarti ada demo-demonya
2: ada,
0: gitu
2: ada,
0: ya.
2: Ada.
0: Itu demonya kayak apa sih kok sampai itu tertarik Leo? Karena Nia kan udah tertarik ya dari dulu ya. Kalau Leo kenapa, Bro? Tertarik,
2: kalo
0: Bro?
2: Pas waktu itu sih gara-gara itu ya, ada yang namanya kayak physical marketing atau mereka tuh buka booth ya waktu itu di PKK MB, kan kebetulan PKK MB FEB tuh ada boothnya ISX tuh di UNS tuh. Nah aku di approach lah atau didatengin tuh, diajak ngomong-ngomong, diiming-iming kayak ini ada yang namanya leadership, ada yang namanya juga kita fokus ke exchange, ada yang namanya juga banyak hal gitu yang terkait dengan hubungan dengan luar negeri gitu ya. Dan itu aku langsung wow, habis itu aku mulai tuh ngegali-gali lewat IG dulu itu akhirnya Unstoppable Youth itu tadi. Dan belajar-belajar lah lewat internet. Jadi ada ya sebenarnya website untuk resmi ISX itu ada. Dan mulai tuh aku dapat pemahaman sedikit demi sedikit tentang ISX itu. Dan mulai tertarik lah kurang lebih begitu.
0: Oke, akhirnya terus join lah ya berarti ya.
2: Yes.
0: Oke. Kita kasih lagu dulu teman Pro 2 buat kamu yang tanya-tanya. Mau tanya-tanya ya sama Leo sama Nia. Boleh banget langsung ke WhatsApp 0813278669666.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Masih di Jaga Malam Teman Berdua ya, ngobrol-ngobrol barengan sama Leo sama Nia dari Ayasek. Leo sebagai apa tadi di Ayasek?
1: Saya sebagai tim project partnership itu, Kak.
0: Oke, itu ngapain aja kerjaannya tadi?
1: Project partnership itu sebenarnya secara sederhana yang biasa nyari mitra tuh atau sponsorship gitu. Jadi kita cari-cari nih yang di sekitar nih yang pingin partneran dengan kita, tugas aja langsung kita approach, kita langsung cari tahu perusahaannya butuh apa. Nah, itu langsung kita ajak tektokan tuh partneran begitu,
0: Kak. Oke, oke. Kalau Nia?
2: Kalau aku ada di department marketing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu fokusnya kayak basicnya memang menjual gitu ya. Dan juga ngejaga branding dari organisasi kita. Jadi kan ada kayak 3 tim kecil lagi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Yang satu tuh tugasnya jaga branding, yang 2 lagi itu tugasnya jadi kayak ada produk masing-masing. Jadi kita bakal bantu untuk mempromosikan produknya itu dengan berbagai strategi. Terus juga fokusnya di desain sih, Kak.
0: Oke. Dan nanti juga akan ada event ya, Global Village.
2: Betul banget.
0: Bring the world to Surakarta.
2: Iya
0: kan. Eh, sebelum ke eventnya ya, ini kan tadi kan pertukaran pelajar gitu. Kalau Ayasek tahun ini udah ada yang berangkat exchange kah?
1: Sudah.
2: Ada.
0: Sudah siap dari salah satu dari kalian di sini ada yang sudah berangkat?
2: Wah, kebetulan belum sih kalau kita ya, mungkin next time ya.
0: Itu dilihat dari apa sih? Amin. Dilihat dari apa sih?
1: Kalau dari itunya biasanya kita ada yang namanya wawancara dulu kan yang pasti ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita pasti dicek dulu kira-kira siap enggak ya secara mental dan juga kesiapan kalian. Karena kita di sini mau mention juga ya. Kita di ISEC ini juga salah satunya fokus kita tuh dalam kontribusi ke Sustainable Development Goals begitu.
0: Oke.
1: Okay. Begitu kita punya relawan-relawan ini atau volunteer-volunteer itu akan dites tuh kira-kira kamu sudah siap belum untuk menjadi volunteer gitu, sudah siap belum?
0: Sudah siap belum?
2: Sudah siap belum?
0: Rollerblade deh ya. Yes. Oke, terus habis itu?
1: Nah, baru begitu sudah melalui beberapa tahap tes, akhirnya diluncurin tuh, dikirim ke luar negeri itu langsung. Dan tenang aja, di sana kalian gak akan bingung tuh mau tinggal di mana. Masa tinggal di airport kan gak mungkin kan? Kita ada yang namanya host gitu ya. Kita ada yang jadi tuan rumah yang dimana kita bisa tinggal bareng, belajar bareng, dan juga sekalian beradaptasi guys gitu.
0: Okay, berarti setahun tuh berapa kali exchange kalau dari ISEC?
1: Kalau selama setahun itu bisa banyak sih ya, kan tergantung juga berapa itu ada yang mau ikutnya gitu sih, Kak.
0: Okay, tapi sorry, ini berarti yang ikut berangkat tuh harus beda-beda kah maksudnya orangnya, atau kalau udah berangkat udah boleh exchange, masih boleh exchange lagi gitu?
1: Oh, boleh banget dong.
0: Oh, boleh gitu. Banget.
1: Yes,
0: okay.
1: Boleh berkali-kali. Mau sampai udah bosen terus boleh terus gitu.
0: Oke, keluar negeri terus berarti ya.
2: Udah bosen ke Sri Lanka, ke Vietnam gitu, nyoba-nyobain boleh.
1: Juga boleh. Kita ada banyak negara soalnya.
0: Oke. Kalau Nia sama Leo berarti belum berkesempatan ini.
2: Wah, belum. Pengen banget sih jujur.
0: Oke. Kalau yang terakhir exchange berangkat kemana?
1: Baru-baru banget ini ada yang ke Vietnam dan Sri Lanka, Kak.
0: Vietnam sama Sri Lanka, yes. Oke. Okay. Kalau Nia sama Leo, kalau misalkan tahun depan berangkat, pengen kemana?
1: Wah, pertanyaan bagus tuh. Wah, belum kepikiran sih jujur.
0: Oke. Okay. Kemana? Kalau Nia mau kemana Nia?
2: Kalau aku jujur pengen ke Thailand sih.
0: Eis, kenapa? Mau lihat gajah ya?
2: Saya.
0: Enggak, gajah di sini juga ada. Gajah di sini juga ada.
2: Jadi gajah juga ada dong ya. Pengen. Okay. Lucu aja gitu, kayak pengen apa ya, bahasanya kayak menyenangkan gitu loh untuk didengar, pengen ngobrol langsung sama orang-orangnya.
0: Oke, bahasa Tagalog gitu-gitu ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Itu kan Filipina ya?
1: Itu
0: Filipina ya? Thailand tuh kapun kapi tuh kan?
2: Iya, sawadika.
0: Oh, sawadika. Oh iya deh, iya deh, iya deh, iya deh. Kalau Leo, pengen kemana?
1: Mungkin tertariknya ke Vietnam sih, karena kadang-kadang di kafe tuh lihat ada Vietnam coffee tuh drip. Nah, itu tertarik tuh, pengen nyoba langsung aja kesana.
0: Langsung ke tanahnya ya berarti, yes. Ya. Oke. Ya, semoga berarti tahun ini masih berkemungkinan bisa berangkat enggak kalian?
1: Kayaknya sebenarnya kalau kami kayaknya belum sih.
0: Oke. Berarti tahun depan lah ya. Berarti lah ya.
2: Amin.
0: Tapi kayak gitu bisa pilih enggak sih kalian? Maksudnya pilih destinasinya gitu bisa gak sih?
1: Bisa banget dong.
0: Oke. Berarti ini ada listnya gitu. Misalkan batch ini ke ini sama ini gitu. Siapa yang mau ikut gitu atau gimana sih teknisnya?
1: Oh, sebenarnya langsung disediain sih, ada beberapa pilihan begitu kalau mau ke beberapa negara, tapi juga tergantung dari itu ya kan, kita juga kerjasama sama cabang yang ada di luar negeri tuh.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang kayak misalnya di Sri Lanka itu kan ada yang departemen untuk penerimanya tuh. Nah, itu nanti kita tektokan dulu sama mereka tuh berapa-berapa, dan akhirnya nanti jadi dong ada list negara-negara bisa kita kunjungi begitu.
0: Oh gitu, oke. Ya semoga tahun depan ya bisa segera berangkat ke destinasi yang diinginkan ya masing-masing ya berarti. Amin. Ya. Oke, kita ke Global Village teman Pro 2 ya, ada event dari teman-teman ISEC UNS ya ini ya berarti ya.
2: Betul.
0: Ini apa sih sebenarnya Global Village, ini acara apa sih?
2: Oke, jadi Global Village ini acara sebuah festival pertunjukan budaya yang fokusnya itu untuk nge-showcase, untuk memperlihatkan kebudayaan-kebudayaan di seluruh dunia, Kak, gitu.
0: Oke. Dan di tahun ini berarti temanya Bring the World to Surakarta.
2: Betul.
0: Oke, kenapa ngambil tema ini? Sebelumnya Nia sama Leo ikut terlibat juga di dalam acara ini sebagai apa?
1: Oke, kalau dari kami ini sebagai panitia untuk sales dan marketingnya, begitu.
0: Oke, di tahun ini ya berarti ya. Tahun sebelumnya udah pernah ikut belum?
1: Tahun sebelumnya kita belum.
2: belum join ISEC ya bahkan.
0: belum kuliah ya berarti. Tahun sebelumnya belum kuliah kan. Aduh. Berarti ini perdana berarti ya.
2: Betul.
0: Oke, ini kenapa sih Bring the World to Surakarta temanya di edisi tahun ini?
1: Oke, jadi kita di sini ya. Gini deh, aku juga mau nyoba tanya-tanya Mas Yos nih.
0: Janganlah. Boleh, gimana?
1: Kalau Mas Yos ini punya nggak kepikiran pengen ke negara mana coba?
0: Oh, emang menarik ini. Menarik ya? Aku sih pengen ke Thailand sama Vietnam. Sama kayak kalian ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Jadi aku pengen ke Jepang.
1: Ke Jepang? Oke, kenapa tuh ke Jepang?
0: Aku suka One Piece soalnya.
2: Oh, anime ya?
0: Ini ada sini nih.
2: Ini Zoro ya?
1: One Piece is real.
0: Iya, One Piece is real. Gitu-gitu. Oke, aku pengen ke Jepang.
1: Pengen ke Jepang? Oke, dan juga tadi ada Vietnam dan Thailand ya?
0: Iya, Vietnam Thailand oke lah.
1: Oke. Nah, kita punya nih. Coba bayangin deh, Kak. Kita pengen bawa kakak ke luar negeri tapi cukup di Solo.
0: Oke, aku pengen ke Jepang nih ya.
1: Iya.
0: Oke, aku pengen ke Jepang tapi gak perlu ke Jepang, tapi di Solo aja gitu.
1: Di Solo aja.
0: Menarik sih sepertinya.
1: Menarik ya.
0: Itu konsepnya seperti apa tuh?
1: Konsepnya seperti ini. Jadi kita kan di sini Global Village itu menghadirkan tuh partisipan-partisipan dari luar negeri. Tapi mereka nggak cuman kayak datang hadir setor badan doang, enggak. Tapi mereka juga akan bakal nunjukin performance.
0: Oke.
1: Ada baik secara dance atau mungkin nyanyi dari lagu daerah mereka. Dan juga ada yang namanya sesi interaktif bus, di mana kita tuh sebagai delegates misalnya nih, kita daftar, pingin nyoba ngobrol bareng, pingin nyoba misalnya pakaian-pakaian mereka, atau mungkin ada loh kita di acara ini yang kemungkinan akan ada yang masak.
0: Oh gitu.
1: Jadi bayangin deh, kita gak perlu ke restoran, kita gak perlu kemana-mana, tapi dengan misalnya daftar ke Global Village aja, udah bisa tuh. Bayangin jalan-jalan ke luar negeri tapi di Balai Kota Surakarta. Itu tempatnya guys, tak spill dikit.
0: Oke, bertempat di Balai Kota Surakarta.
1: Betul.
0: Berarti nanti ini kan, berarti ada perwakilan dari masing-masing negara berarti ya?
1: Bisa, tapi lebih dari satu pun juga bisa kok.
0: Oh oke. Kalau di tahun ini berarti dari mana aja?
1: Dari tahun ini kita ada dari India, ada dari Portugal, Brazil.
0: Jauh banget deh.
2: Brazil.
0: Aku takut tadi jawabnya ke Jepang doang loh. Kenapa ke Jepang? Aduh. Oke. Banyak banget tuh. Ternyata boleh.
1: Vietnam tadi.
0: Vietnam. Oke.
1: Senegal dan Belanda.
0: Okay. Oh, dan Belanda, negara pusat kita ya, teman-teman. Oke. Berarti nanti dari masing-masing negara tuh ada perwakilan dari mereka juga yang datang ke sini kah?
1: Bukan perwakilan sih sebenarnya, itu sebenarnya kayak disebutnya kami sebagai exchange participant atau partisipan dari luar negeri yang kepingin untuk melakukan volunteer itu tadi, Kak.
0: Oke.
1: Terutama di kota Solo ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita sekalian tuh ajain mereka ke Global Village.
0: Oke. Mereka tuh berarti dari?
1: Negara-negara lain.
0: Wah, berarti nanti di balai kota ada teman-teman dari India, Belanda, Brazil gitu-gitu berarti ya?
1: Yes.
0: Oke. Boleh teman Pro 2 ya, berarti Global Village ya, Bring the World to Surakarta nanti tanggal berapa?
2: Tanggal 5 Agustus.
0: 5 Agustus 2026 ini
2: yes,
0: ya. Oke. Ini kalau misalkan mau datang nih ya, ada tiketingnya nggak? Atau harus reservasi dulu atau isi Google Form dulu gitu?
2: Untuk isi Google Form itu pasti sih kak, karena kita kayak ya biar kenalan juga lah ya, siapa sih orang yang mau nonton festival pertunjukan yang keren ini. Jadi ada isi Google Form, terus juga ada transaksinya juga di situ, kayak gitu aja sih untuk beli tiketnya.
0: Oh oke. Jadi ada langkah-langkahnya lah ya berarti. Betul. Ya. Ini ada kuotanya gak tuh berapa orang gitu?
1: Kalau kuota kami tidak ada ya. Jadi kalian yang tertarik langsung susah aja daftar kataku ya.
0: Sebanyak-banyaknya berarti bisa ya. Silahkan ajak siapapun itu teman Pro 2 ya, teman-teman kamu. Apalagi nanti kan di bulan Agustus ya.
1: Betul.
0: Nah itu udah mau 17-an tuh. Tuh ajak tuh teman-teman Karang Taruna kamu.
2: Ajak orang se-Surakarta juga boleh.
0: Itu boleh. Oke, dan di Bring the World to Surakarta nanti ada apa aja sih yang ada tersedia di sana gitu? Maksudnya ada tenan apa, makanan atau mungkin yang lain gitu, ada apa aja sih?
2: Jadi kalau untuk tenan jajanan gitu ya, itu kita ada banget. Jadi kalau teman-teman mau jajan gitu, lapar gitu misalnya di tengah acara itu boleh banget langsung jajan, karena kita ada 10 tenan makanan-makanan enak gitu. Terus di situ selain karena fokusnya untuk nonton pertunjukan budaya ya, tapi kita nggak cuma bisa nonton aja. Di situ kita juga bakal nonton pertunjukan dari lokal atau dari orang Indonesia. Terus bisa foto booth juga, siapa tahu gitu bawa pacarnya, bawa teman-temannya, boleh banget foto booth. Terus kita juga ada yang namanya art activity. Jadi kayak bisa ada yang namanya sugar cubes kak. Jadi kayak itu nanti nulis pesan buat seseorang, terus nanti ditempelin ke dinding.
1: Anonim gitu ya.
0: Oh anonim gitu ya berarti ya mainnya ya.
2: Surat-surat cinta gitu ya.
0: Asik, seru banget teman Pro 2 boleh ya. Nanti kamu datang di Balai Kota Surakarta 5 Agustus 2026.
2: Betul.
0: Ya. Dari jam berapa acaranya? Kalau boleh tahu sampai jam berapa?
1: Dari jam 3 sampai setengah 10 malam guys.
0: Oke, dari jam 3 sore sampai setengah 10 ya berarti ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau datang silahkan, tapi isi Google Form dulu.
2: Betul.
0: Ini bisa dicek di mana Google Formnya?
1: Kalau untuk Google Formnya nanti bisa cek aja kepoin Instagram kami di unstoppable.youth. Nanti kalian bisa lihat di story highlights kami yang Global Village, dan kalian bisa lihat untuk link pendaftarannya ada di poster kami. Dan juga kalau misal kalian pengen lihat nih booklet-bookletnya dulu, kalian pengen penasaran seperti apa sih isi acaranya, dengan detail ada semua di poster kami. Begitu.
0: Oke, boleh banget teman Pro 2 ya, langsung cek aja di Instagram @unstoppable.youth ya. Oke. Terakhir mungkin buat Leo sama Nia ya, harapan kedepannya buat Ayasek deh. Apa nih? Siapa dulu?
2: Nia. Oke, aku dulu ya.
0: Boleh.
2: Makasih loh.
0: Oke, boleh.
2: Harapan aku untuk Ayasek, aku berharap Ayasek ini bisa seterusnya memberikan ruang ya untuk para pemuda ini bisa pastinya untuk meningkatkan skill kepemimpinan mereka, terus bisa juga mengeksplor kebudayaan-kebudayaan di Indonesia ya, karena kita juga kan basisnya internasional gitu. Jadi aku harapannya Ayasek ini bisa terus menjadi tempat atau wadah untuk para pemuda ini bisa mengembangkan skill, menunjukkan kemampuan-kemampuan mereka. Dan masih banyak lagi sih, semoga terus bisa menginspirasi dan ngasih experience yang oke.
0: Amin. Kalau dari Leo?
1: Kalau dari aku setuju dengan Nia deh.
0: Langsung.
1: Kalau dari aku pribadi yang pasti Ayasek ini aku harap bisa terus menjangkau pemuda-pemuda di luar sana yang kepingin untuk develop sebagai orang-orang yang semakin pede, semakin pingin belajar apa itu yang namanya leadership. Kalian harus mulai kepoin Ayasek ya guys. Dan juga Ayasek kiranya kamu terus menjadi fasilitator terbaik ya. Siap.
0: Oke. Thank you so much ya Leo dan Nia sudah main-main. Semoga tahun depan bisa segera exchange ya.
2: Amin.
0: Segera bertukar dengan mahasiswa dari lain negara ya berarti ya. Boleh sekali lagi diajakin buat pendengar ya teman Pro 2 buat datang di acara Global Village nanti. Siapa yang mau ngajakin?
2: Leo dulu deh.
0: Oke,
1: bagi penonton nih Pro 2 RRI Surakarta, bagi kalian nih yang lagi penasaran gimana caranya keluar negeri tapi lagi mager, lagi gak ada duit, datang ke acara kita aja Global Village 2026 di Balai Kota Surakarta tanggal 5 Agustus guys.
2: Itu
1: aja. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan langsung kepoin aja di unstoppable.youth di Instagram kalian.
0: Di Instagram, dia mau menambahkan?
2: Buat teman-teman gitu ya yang pengen banget luar negeri, pengen ngobrol langsung gitu dan merasakan experience-nya buat ngelihat kebudayaan gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu boleh banget datang ke Global Village tanggal 5 Agustus karena kalian bakal merasakan gitu experience langsung untuk melihat kebudayaan-kebudayaan di seluruh dunia gitu sih.
0: Oke, sukses ya buat Global Village ya, Leonia. Kita bertemu lagi di waktu-waktu yang baik nantinya ya. Amin. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, di sini aja masih sampai jam 12 malam nanti.

0: Mbak, berhenti, Mbak, berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

Masih dijaga malam teman berdua ya. Lanjut lagi aku menemani kamu di zona nyaman di malam hari ini ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Ayasek teman berdua ya. Ini mau bacain WhatsApp dulu deh ya sebelum ke topik dijaga malam malam hari ini. Dari Najib, selamat malam Kak JJ, request lagu dong, lagunya Coldplay Charlie Brown. Oke, boleh. Tumben-tumben nih ya Charlie Brown keluar ya dari dari requestan kamu teman berdua, karena Coldplay itu ya kira Charlie Brown tuh sangat segmented ya lagunya ya. Jujur aku suka sih lagu ini. Thank you ya Najib ya. Makasih Kak semangat siarannya. Sama-sama Najib, thank you so much. Ditunggu ya request lagunya ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari siapakah ini? Nomornya belum kesimpan. Dari Gozali. Benar kan dari Gozali kan? Selamat malam pro 2, mau request lagu lagi dong. Bondan ya sudahlah. Oh tadi request ya For Revenge Sadra. Oke, nanti aku puterin Sadra dulu kali ya. Nanti baru ya sudahlah ya. Boleh, thank you. Gozali udah masuk di WhatsApp. Lanjut lagi dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau isiin request lagu, boleh enggak? Boleh dong, silakan request lagu Lara ya. Nanti kalau lagunya ada di playlist RRI Pro 2 FM Solo, nanti aku puterin buat kamu. Kita ke lagu dulu teman Pro 2. Ditunggu requestan lagunya ya, sambil aku menyiapkan topik di jaga malam malam hari ini. Buat kamu yang ada topik masih boleh Kak di-spill ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Charlie Brown 92 coming from Coldplay, request dari Najib. Salah satu lagu yang aku berharap ada di setlistnya Coldplay waktu di Jakarta, teman berdua, karena aku nonton langsung. Ya, tapi itu hanya sekedar mimpi ya untuk mendengarkan Charlie Brown secara live, teman berdua. Aku bercita-cita untuk nonton konser Coldplay lagi sampai dapat Charlie Brown ya, dan aku berjanji aku akan, aduh, akan nonton selalu ya sampai dapat Charlie Brown. Setelah aku dapat Charlie Brown, terserah mau nonton Coldplay lagi atau enggak. Yang penting aku pengen banget dengerin Charlie Brown ini secara live, teman berdua ya. Kita ke topik jaga malam di malam hari ini. Dari siapa nih? Oninda ya? Request lagu dong, Selena Grace, Sumpah Mati. Boleh, ditunggu ya. Lanjut lagi, teman berdua. Dari Ninda berpindah ke Umi. Selamat malam kak, request lagu dong. Boleh dong, Komang ya. Dari Raim Laode. Oke, siap. Sehat selalu ya kak, terima kasih. Terima kasih juga Umi ya. Jujur beberapa hari ini anginnya gede banget ya. Dingin loh, serius teman berdua. Kemarin di hari, ini apa sih? Kamis kan? Hari Rabu kemarin teman berdua aku habis siaran pagi. Itu sekitar jam setengah 11 menuju ke jam 11 siang lah. Aku baru otw pulang dari RRI Surakarta. Dan di jalan jujur anginnya kenceng banget. Aku sempat merasakan aku lagi naik motor nih ya, di belakang SMP 4 teman berdua kalau kamu tahu. Aku baru naik motor karena aku tuh gak suka ngebut ya, jadi aku tuh santai aja gitu. Tiba-tiba ada angin bertiup cukup kencang dan itu menggoyangkan saya dan motor saya. Tidak hanya kemarin ya, di malam hari ini juga dingin banget sampai aku tadi berangkat naik motor itu pakai masker karena mulutku dingin banget gitu, mulutnya kalau gak ditutup pakai masker. Dan jujur juga ya, aku nih kayaknya agak pilek deh teman berdua ya, tapi tidak disertai dengan demam ya. Jadi kayaknya ini pilek aja, jadi kayaknya suaraku sedikit bideng ya di malam hari ini ya, gak sih, kerasa gak sih? Karena tadi aku datang siaran kan, terus ketemu sama Tika langsung bilang, kok gue bindeng, Bes? Gitu.

0: Topiknya 82 di malam hari ini ya, karena sedang dingin banget suasananya ya, mau malam, siang, sore, pagi gitu. Pagi, siang, dan sore sebenarnya sih panas ya mataharinya ya, nggak ada mendung gitu. Yang sih tadi pagi seharian sesiangan ini ya. Tapi ada anginnya yang bertiup cukup kencang 82 sampai sekarang malam hari ini. Karena ini dingin banget teman Pro 2 ya, kamu boleh banget please kasih tahu cara kamu buat menghadapi kedinginan ini teman Pro 2. Please kasih tahu aku. Langsung ya ke WhatsApp ya, 081327866966. Topiknya ya, kamu boleh kasih tahu aku cara kamu buat menghadapi kedinginan di malam hari ini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main kesini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Rame banget teman berdua yang udah WhatsApp ya di Jaga Malam di malam hari ini. Topiknya kamu boleh banget kasih tahu Jaja Majenta cara kamu buat menghadapi kedinginan di malam hari ini teman berdua. Karena jujur gak malam hari ini aja sih, seharian dingin banget loh. Ini sampai kayak bindeng aku, ada pilek nih teman berdua.

dari April. Kalau aku Bray, kalau kedinginan sih aku pakai jaket, pakai selimut tebel sama pakai kaos kaki. Dijamin nggak dingin. Udah itu doang sih kalau aku. Starter pack kedinginan dari April ya, pakai jaket, pakai selimut tebal dan pakai kaos kaki. Thank you ya April ya. Dari Umi, kalau aku Bray, cara aku buat menghadapi kedinginan itu minum yang anget-anget aja deh. Anget-anget sih enak ya teman berdua ya. Teh, anget, jahe anget, susu anget. Kopi sih kayaknya, emang enak ya kopi diminum pas hawa-hawa dingin untuk meringankan kedinginan ini sama bro dua. Kalau aku sih kurang suka kopi ya, aku sih susu sih sama teh. Thank you ya Umi ya. Lanjut lagi teman berdua dari Ahmad Dwi. Kalau aku sih Bray ya, biar nggak kedinginan ya, itu aku pakai selimut sih kalau pas lagi tidur. Setuju sih Ahmad Dwi, karena kalau pakai selimut tuh kayak permasalahan kedinginan selesai ya sih, karena selimut tuh bisa menutupi kaki, menutupi tangan, menutupi kepala juga mungkin bisa. Thank you so much ya, Ahmad Dwi ya. Wah, jujur aku mampet nih dungkut mau berdoa. Dingin banget, serius. Di studio apalagi AC-nya nyala kan. Aduh, dingin banget, beneran deh. Masih ngomongin kedinginan ini ya, teman-teman berdoa, buat kamu yang mau join topik, boleh. Caranya gimana sih kamu menghadapi kedinginan di malam hari ini, langsung aja ke WhatsApp ya 081327866966 barengan sama Jema Jenta sampai jam 12 malam nanti. This is Yungkai with Wildflower.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

get to me. Lanjut lagi bacaan WhatsApp teman berdua ya, yang sudah masuk di malam hari ini. Topiknya, kamu kalau kedinginan ya, caranya gimana buat mengatasi rasa kedinginan yang sebenarnya dingin tuh enak ya, cuma kalau dinginnya berlebihan ya nggak enak juga.

Lanjut teman berdua dari Iki Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bre JJ, ganteng badannya Lamine Yamal. Eis, respect Lamine Yamal ya, walaupun aku fans Real Madrid, tapi aku respect sama Lamine Yamal karena jujur jago banget Lamine Yamal, serius. Dan Nina cantik gue, kebarannya Ines Gracia Santos. Iki Dias di Tova mau request lagu Dai Dai Shakira ya. Walaupun udah selesai Piala Dunia tapi euforianya masih kerasa, terutama buat tim Argentina. Iki boleh ikutan topik jaga malam malam sekarang ya Bre JJ. Boleh dong kalau Iki ditanya pas malam-malam dingin, itu hal apa yang Iki buat biar gak dingin? Fix pakai selimut hidup. Bre JJ pasti tahu selimut hidup itu apa. Selimut hidup. Apa itu selimut hidup? Boleh kasih tahu ya Iki ya, apa sih selimut hidup? Kalau lagu ada lagu, selimut selimut tetangga ya lagu ya, iya gak sih? Mana mungkin selimut, itu selimut tetangga ya. Iki mau welcome 5 new member WA group ya, hasil live TikTok detik pas udah ceria tadi. Oh, okay. Ada Sila, ada Opa Robi juga dari Maulava City, dari Sila tadi dari Malaka City. Samuel dari Alor. Terus ada ZB Jai dari Kutai ya, Kaltim. Ada The Longo dari Naimata City. Dan Iki mau salam malam buat tim Spanyol yang winner kemarin ya. Ada Iwayan Sunarta, Cintami, Ruben, Youfriend, dan tim Argentina yang kalah 1-0. Dr. Franciscus, James Kwamesah, Chandra, Adonis, Pace Meka sebenarnya. Masih ada 100 teman, tapi biar 4 yang mewakili sa Famos Argentina. La Abi Celeste. Iki punya kan pantun ya, khusus buat pendengar setiap Pro 2 Surakarta. Bre JJ buat untuk cakep aja. Oke, okay. Aduh teman Pro 2 jujur nih aku tersumbat loh hidungku, sorry ya. Dikit banget di studio beneran. Lebih baik makan ikan asin sama anggur, cakep, dari makan gula mas sama sushi. Lebih baik hidup miskin tapi jujur daripada kaya hasil korupsi. Eish. Telur pipit ada di semak, telur ayam ada di jerame. Tidur siang di Nina ganggu emak, tidur malam di Nina diganggu JJ. Enggak lah, saya gak pernah ganggu tidur ya sih. Janganlah, jangan ganggu orang tidur dan orang makan teman berdua ya. Karena itulah dua hal yang emang harus dinikmati secara beneran gitu. Iya maksudnya jangan diganggu lah kalau makan sama tidur. Kalau yang lain mah kayaknya ya oke lah, asalkan masih dalam batas ya. Buah jambu, buah nangka, cakep. Lihat Nina, JJ langsung suka. Pohon randu dijadikan peti, cakep. JJ rindu Nina setengah mati. Eish, dan ke Bre JJ. Dan ke Sun, terima kasih juga ya Iki Dias ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Ini kok ada suara apa tadi? Kok ada gitu? Bukan dari aku, serius teman berdua. Dengar gak sih? Bukan dari aku, serius. Bukan dari hidung tersumbatku ini ya. Selimut hidup itu. Oh oke. Okay. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Paham. Bukan lagu selimut tetangga ya Iki ya. Thank you ya Iki ya.

Aduh, mempet banget sama Bro 2, serius. Suaraku terlihat berbeda gak sih? Berbeda ya? Sorry ya teman Bro 2. Lanjut lagi dari Najib. Kalau aku Bray, kalau dingin nih justru aku tetap nyalain kipas. Eish, dingin justru nyalain kipas. Gimana tuh? Kenapa alasannya, Bro?

biar ini kali ya, biar semakin tertantang adrenalinnya gitu. Jadi udah kedinginan, nyalain kipas biar semakin kedinginan gitu. Tapi emang paling enak tuh kalau kedinginan terus nyalain kipas tapi tetap pakai selimut sama kaos kaki gitu. Jadi kayak dingin tapi kayak ya kayak terkonter gitu loh, tau gak sih? Dingin cuma gak dingin banget tapi bikin ngantuk gitu. Oh biar lebih dingin lagi. Oh iya sih. Terus bikin dingin lagi terus ngantuk ya biasanya ya. Thank you ya Najib ya. Semoga buat kamu itu kan, tapi tetap pakai jaket. Ah iya kan, tetap pakai jaket walaupun dingin, nyalain kipas angin tapi tetap pakai jaket. Itu yang enak tuh kayak gitu, teman berdua.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Masih bacain WhatsApp dari kamu di Jaga Malam di malam hari ini, teman Brodo, di jam terakhir Jaga Majenta siaran. Gimana? Sudahkah kamu terlelap atau masih setia menemani aku? Cila. Kalau mau tidur enggak apa-apa loh, silakan teman Brodo. Lanjut lagi dari Upik. Kalau aku sih di rumah aja, Bray, ngopi sambil ngerjain skripsian. Semangat ya buat kamu yang lagi ngerjain skripsi, teman Pro 2. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kayaknya kalau menurutku ya, menurut seorang Jema Jenta pada saat masih kuliah tuh, aku tidak penting nilai skripsi apapun itu, yang penting selesai, teman Pro 2. Yang penting udah gak bayar UKT. Semangat ya buat pejuang skripsi semester akhir ini. Semoga dilancarkan dan bisa segera sidang. Semoga sidang tanpa revisi. Ya revisinya dikit lah. Kayaknya gak seru deh kalau gak ada revisi, ya gak sih? Thank you ya Upik ya. Lanjut lagi dari Dita, teman Pro 2. Kalau aku, Bray, hari ini ya, karena dingin banget ya, kasih tahu caranya dong ya buat menghadapi kedinginan. Kalau aku, Bray, pakai jaket dong yang pasti, selimutan pakai kaos kaki. Starter pack 3. Ini tuh gak boleh lupa kayaknya, teman Pro 2 ya. Gak boleh terlewatkan gitu loh, jaket, selimut sama kaos kaki. Kenapa gak ada yang mention sebut sarung tangan gitu? Karena tangan tuh termasuk bagian yang gak tertutup jaket, gak sih? Iya bisa sih ketutup sama selimut, cuma kayaknya lebih urgent tangan gak sih daripada kaki? Gimana menurut kamu?

Lanjut lagi dari Lika teman pro 2 ya. Kalau aku sih bray ya, buat menghadapi dingin ya, ini justru malah mandi loh solusinya. Ini kayak Najib tadi berarti, emang menantang adrenalin aja gitu. Karena yaudah, tapi siapa tahu mandinya pakai air anget, malah makin dingin gak sih? Buat kamu yang suka menantang adrenalin, silahkan teman bro 2 di suasana yang dingin ini, silahkan mandi, tapi pakai air dingin. Terima kasih ya Lika ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Erna Margianti. Selamat malam juga Kak JJ. Selamat malam Erna. Kalau aku sih pakai sweater ya. Nah ini baru mention sweater kan. Pakai sweater, pakai kaos kaki dan minum yang hangat-hangat Kak. Starter pack komplit pokoknya. Sweater, kaos kaki, minum yang hangat-hangat, tambah selimut, tambah sarung tangan. Silahkan, oi, hawa dingin, maju kamu. Terima kasih banyak ya, Erna Margianti ya. Ini tadi juga Iki, terima kasih Bro JJ. Sama-sama ya, Iki ya sudah masuk di WhatsApp ya, teman-teman berdua di sini aja. Sebelum aku berpamitan ya.

Selamat beristirahat, selamat tidur buat kamu teman Pro 2 ya, yang sedang menikmati hawa dingin di malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi cara gimana kamu untuk menghadapi hawa dingin di malam hari ini. Thank you so much teman Pro 2, Jema Cinta pamit undur diri. Just Music sampai nanti jam 12 malam ya. Thank you so much, bye bye teman Pro 2, happy weekend. Ini hari Kamis kan, besok hari Jumat, weekend ya. Weekend kan, sepakat dong, bye bye.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami, Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Produa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin dalam suplemen hati Produa FM. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan yang banyak. Kenikmatan materi, kenikmatan imateri, kenikmatan Islam, iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidayah itu tidak akan kita dapat terima kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas semuanya. Dan juga selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen hati ini kita akan berbicara berkaitan dengan lingkungan kerja kita. Lingkungan tempat kita bekerja, tempat kita bergaul, tempat kita berinteraksi. Karena manusia itu adalah manusia punya individu dan sosial. Manusia individu, manusia sosial. Dan manusia sosial itu adalah senantiasa berinteraksi dengan orang lain, dengan kelompok, dengan lingkungannya, dan sebagainya. Cuman dalam pergaulan kita sehari-hari dalam lingkungan kerja itu, kadang-kadang menimbulkan pergesekan antara satu dengan yang lain. Terjadinya timbul fitnah, terjadinya timbul hibah, terjadinya timbul pertentangan, kemarahan, emosi, menggerutu, kerjasama, dan lain sebagainya. Intinya ada dua ya, yaitu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang positif dan permasalahan-permasalahan yang negatif. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan yang negatif itu mungkin teman-teman Produa FM pernah mendengar tentang circle toxic atau lingkaran toksik. Jadi biasanya dalam suatu komunitas atau lingkungan kerja itu ada namanya lingkaran toksik atau circle toxic. Yaitu bagaimana konsep lingkungan kerja itu, lingkungan tempat bernaung atau tempat berinteraksi itu, atau situasi ya, situasi tempat kita bernaung itu ada namanya situasi yang negatif. Atau bisa juga dikatakan sebagai tempat yang merugikan bagi suatu individu. Nah, ini tentunya menarik ketika kita berhubungan dengan ajaran Islam atau syariah Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, dalam kita bergaul, dalam kita berinteraksi, baik di manapun tempat berada, mungkin di sekolah, di kampus, di lingkungan kerja, di kantor, maupun masyarakat secara umum, itu biasanya adalah menerapkan penekanannya pada bagaimana supaya interaksi itu bisa dilandaskan pada rasa spiritual, misalkan. Bagaimana nilai-nilai spiritual itu muncul? Bagaimana konteks perilakunya adalah akhlak yang baik. Bagaimana cara lingkungan itu supaya bisa ada mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Bersama misalkan. Sehingga sangat tidak dimungkinkan adanya lingkungan yang toksik. Tapi kenyataannya tetap ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dimana muncul lingkungan toksik itu misalkan apa? Hibah. Padahal hibah atau menggunjing orang lain itu adalah perkara yang berat, yaitu dosa besar di dalam agama Islam ini. Kemudian terjadinya fitnah. Minyaman itu pencemaran nama baik, menjelek-jelekkan orang lain. Ya. Kemudian muncul kebohongan, kedustaan. Muncul lagi ketidakadilan antara atasan dan bawahan. Muncul lagi perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat. Inilah banyak sekali hal-hal yang merugikan. Dan dapat menjadi faktor yang merugikan dalam kehidupan manusia itu secara spiritual dan emosional pada setiap individu. Nah, pertanyaannya teman-teman Produa FM yang berbahagia, nah bagaimana Islam itu hadir di situ? Karena sesungguhnya Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin. Ketika dalam dunia kerja, dunia interaksi kita, itu kita harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Berapa hal yang berkaitan dengan toksik ini kita harus menghindari dan kita punya resep. Salah satunya yang pertama,
adalah hindari perilaku dan lingkungannya negatif. Inilah yang pertama. Jadi ketika manusia itu akan terhindar dari circle toxic tadi, yang pertama adalah hindari perilaku dan lingkungan negatif. Islam mendorong untuk menjauhi segala bentuk perilaku atau lingkungan yang merugikan spiritual dan moral seseorang. Ini termasuk membatasi interaksi dari lingkungan-lingkungan yang penuh dengan hibah, fitnah, dan keburukan-keburukan yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar kita terapkan, ya. Kita menyerukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau kejelekan-kejelekan yang ada. Maka prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lakukan semampu kita. Kemudian yang kedua, memilih sahib atau teman dan lingkungan yang baik. Karena apa? Karena Islam mengajarkan pentingnya memilih teman atau bestie atau sahib atau konco, ya, dan lingkungan yang baik. Ya, selain teman juga lingkungan yang baik yang mendukung perkembangan spiritual kita, religi kita, dan moral kita. Jadi kalau lingkungannya jelek, maka bisa dipastikan kita juga kena imbasnya. Sebagaimana dalam suatu hadis yang sahih, kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan mendapatkan bau besinya. Tapi kalau kita berteman dengan seorang jual minyak wangi, maka kita menjadi wangi, kan seperti itu. Ini sebagai suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Sahabat yang baik dan lingkungan yang positif dapat memberikan dampak positif pada kehidupan seorang, betul. Tetapi tidak disayangkan dan keniscayaan kalau sesuatu itu harus baik terus. Mesti ada celah-celah, karena sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan dalam interaksi, saling teposrido, saling memahami antara satu dengan yang lain terhadap kelebihan dan kekurangan. Inilah yang kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa dalam menjaga keseimbangan interaksi itu harus ada itu. Meskipun Islam mendorong untuk menjaga jarak dari lingkungan toksik, juga penting untuk mencoba memberikan pengaruh positif dalam lingkungan tersebut tanpa terpengaruh oleh aspek negatifnya. Dan yang terakhir, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, adalah berpelukan dengan lingkungan yang memotivasi dalam kebaikan. Islam mengajarkan untuk berada di lingkungan yang memotivasi dan menginspirasi untuk berbuat baik, bekerja keras, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal berkaitan dengan bagaimana kita terhindar dari circle toxic. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Salah satunya adalah dengan selalu mendengarkan suplemen hati, supaya kita tersadar, supaya kita bisa memahami kondisi kita. Kondisi kita tidak pernah terhindar

0: Demikian mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, hidayah dan kekuatan. Selalu kuat di dalam segala ujian dan cobaan, dalam kesedihan, dalam kegelisahan, dan selalu memotivasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dan agama Islam ini. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah. Saya doakan semua menjadi ahlul jannah, dan saya dan sekalian Bapak-Ibu sekalian, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, mendoakan saya dan seluruh kru penyelenggara di RRI ini juga masuk surga di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, salam suplemen hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2, bareng sama aku, Rama Gemzi. Daimler Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia, DCVMI, dan Daimler Commercial Vehicle Indonesia, DCVI, meluncurkan Mercedes-Benz OH1626L Euro 5 buatan pabrik Cikarang untuk dikirim ke Thailand, teman Pro 2. Dari pengiriman ini, menandai ekspor pertama bus Mercedes-Benz yang sepenuhnya dirakit Indonesia ke Thailand. Dan kehadirannya juga menandai buah kolaborasi antara DCVMI dan industri karoseri bus Indonesia untuk menyuguhkan moda transportasi siap ekspor bagi pasar ASEAN, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Sony secara resmi telah mengkonfirmasi penutupan lini produksi PlayStation 4. Dan ini mengakhiri perjalanan salah satu konsol paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah video game di dunia, teman Pro 2. Dan ini dengan pencapaian mengesankan, yaitu lebih dari 118 juta unit telah terjual di seluruh dunia, teman Pro 2. PS4 berdiri sebagai konsol desktop terlaris kedua sepanjang masa, yang hanya dilampaui oleh pendahulunya yang legendaris, yaitu PlayStation 2.
1: Baru saja kamu dengerin info

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Rama Gemzi di Spada ini. Aku nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 10 siang, teman Pro 2. Gimana kabar kalian di akhir bulan ini, di bulan Juli, ntar lagi Agustus, teman Pro 2, hari merdeka dong ntar lagi. Wah, gak kerasa banget teman Pro 2. Dan di Spada ini teman Pro 2, aku bakal nemenin sampai jam 10 nanti ada jazz music. Dan kita bakal seru-seruan Eko Jazz Music. Ada Battle Song teman Pro 2 nanti di Spada ya. Dan teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget langsung aja di WhatsApp. Ada di 081-327-866-966 bareng sama aku Rama GMZ. Sampai jam 10 siang. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Roll Blade teman Pro 2. Di pagi ini aku mau nyapa teman Pro 2 lagi yang udah masuk di WhatsApp. Ada banyak banget yang udah masuk. Ada dari Kak Hil yang nyapa-nyapa katanya, "Wah, selamat pagi, Bro. Pagi-pagi udah kerja aja." Oke dong, ya pasti. Semangat terus dong. Kan pagi-pagi ini udah makaryo teman Pro 2. Lanjut lagi aku bacain lagi dari Kak siapa ini? Dari Kak Arwan Putra. Katanya selamat pagi. Request lagu boleh enggak, Kak? Dari Juwita Rosa, spesialnya buat bunda aku, semangat aktivitasnya ya bun. Besok udah weekend, halo. Ayo. Oke, boleh, habis ini aku siapin ya. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081 327 866 966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.